0: Thank you very much for tuning in to this broadcast.
1: Terima kasih banyak Anda sudah bergabung dalam siaran ini.
0: And if you are joining our broadcast for the first time,
1: jika Anda baru bergabung pertama kali,
0: we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri pelajaran kitab Nehemia.
0: We have seen that Nehemiah is a model of leadership, courage, and confidence.
1: Kita telah melihat bahwa Nehemia adalah contoh seorang pemimpin yang berani dan sangat yakin.
0: He is a model of someone who understands God's will in his life.
1: Ia adalah contoh seseorang yang mengerti kehendak Allah di dalam hidupnya.
0: And he is a model of someone who starts a rebuilding program.
1: Dan ia adalah contoh seorang yang memulai program pembangunan ulang.
0: Today we're going to look at the third chapter in the book of Nehemiah.
1: Hari ini kita akan melihat pasal ketiga dalam kitab Nehemia.
0: Please turn to it in your Bibles.
1: Mohon buka Alkitab Anda pada kitab Nehemia itu.
0: In chapter 3, we see how a good model of God's work can be done effectively.
1: Dalam pasal 3, kita perhatikan bagaimana sebuah contoh yang bagus dari pekerjaan Allah dapat diselesaikan.
0: This model is relevant to churches, to families, and to work.
1: Contoh ini sangat relevan untuk jemaat, untuk gereja, untuk keluarga, dan untuk pekerjaan.
0: This chapter tells us about the entire strategy for the rebuilding of the wall.
1: Pasal ini menjelaskan kepada kita mengenai keseluruhan strategi untuk membangun kembali tembok.
0: Please allow me to ask you a question.
1: Izinkan saya bertanya kepada Anda.
0: Do you know that God has a strategy for your life?
1: Apakah Anda tahu Allah mempunyai sebuah strategi untuk kehidupan Anda?
0: When you let yourself be an instrument of God's strategy,
1: ketika Anda mengizinkan diri Anda menjadi alat dari strategi Allah,
0: you will have a passion and zest for living.
1: Anda akan memiliki belas kasihan dan semangat untuk hidup.
0: Because you are doing what God wants you to do.
1: Karena Anda sedang melakukan apa yang Allah inginkan.
0: God has a strategy for believers to make a difference in their homes and in their communities and in the world.
1: Allah mempunyai sebuah strategi bagi orang percaya untuk membuat sebuah perbedaan di dalam keluarga dan komunitas mereka, serta juga di dalam dunia.
0: When Nehemiah spent sleepless nights probing the broken wall,
1: ketika Nehemia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk memeriksa tembok yang hancur,
0: he was not sure what to do.
1: Ia tidak yakin apa yang harus ia kerjakan.
0: So Nehemiah did what he always did.
1: Sehingga Nehemia melakukan apa yang selalu ia lakukan biasanya.
0: He went to God.
1: Ia datang kepada Allah.
0: God gave him his strategy.
1: Allah memberikan kepadanya strategi Tuhan.
0: Nehemiah had to get the people motivated to rise up and build.
1: Nehemia harus memberikan motivasi kepada umat untuk bangkit dan membangun.
0: He had to give them ownership of the project.
1: Ia harus memberikan kepada mereka kepemilikan dari proyek tersebut.
0: He had to make them aware of the responsibility to be part of God's work.
1: Ia harus membuat mereka sadar bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab mereka untuk menjadi bagian dari pekerjaan Allah.
0: And in 52 days they accomplished the task.
1: Dan dalam 52 hari mereka menyelesaikan tugas tersebut.
0: They rebuilt the wall.
1: Mereka membangun kembali tembok Yerusalem.
0: Because the people were willing and ready to obey God's vision.
1: Karena umat Allah bersedia dan siap menaati visi Allah.
0: There are three lessons that Nehemiah teaches us about how to be effective for God.
1: Ada tiga pelajaran yang Nehemia ajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi efektif bagi Allah.
0: First,
1: yang pertama,
0: there must be consolidation.
1: Harus ada konsolidasi.
0: Second,
1: yang kedua,
0: there must be cooperation.
1: Harus ada kerjasama.
0: And thirdly,
1: dan ketiga,
0: there must be confirmation.
1: Harus ada peneguhan.
0: First, we will look at consolidation.
1: Pertama, kita akan melihat konsolidasi.
0: In verses 2 to 10, the phrase next to them literally means at their hands.
1: Dalam Nehemia 3 ayat 2 sampai 10, frasa atau kalimat berdekatan dengan mereka itu benar-benar berarti di tangan mereka.
0: They were literally standing hand in hand.
1: Benar-benar mereka berdiri bergandengan tangan.
0: As we saw in the last message,
1: seperti yang kita perhatikan dalam pelajaran terakhir kita,
0: Nehemiah rebuked the critics and the obstructionists.
1: Nehemia memarahi para pengkritik dan para pengganggu.
0: Now he consolidates the faithful's hands in building the wall.
1: Sekarang ia menggabungkan tangan-tangan orang percaya dalam membangun tembok.
0: God's hand is already moving and working in Nehemiah's heart.
1: Tangan Allah sudah bergerak dan bekerja di dalam hati Nehemia.
0: Now it is time for the hands of God's people to work with him.
1: Sekarang sudah waktunya tangan umat Allah bekerja bersama dengan Nehemia.
0: A listening friend, listen to me carefully.
1: Saudara pendengar, dengarkan dengan baik-baik.
0: When you do God's work,
1: ketika Anda melakukan pekerjaan Allah,
0: you are literally joining your hands with the hand of God.
1: Anda benar-benar sedang menggabungkan tangan Anda dengan tangan Allah.
0: And then you join with the hands of others as you build together.
1: Dan kemudian Anda bergabung dengan tangan-tangan orang lain saat Anda membangun bersama.
0: The Bible says that we are co-laborers together with God.
1: Alkitab berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah.
0: Jesus is building his church with our hands.
1: Yesus sedang membangun jemaatnya dengan tangan kita.
0: How?
1: Bagaimana caranya?
0: By consolidating those who love him.
1: Yaitu melalui menggabungkan orang-orang yang mengasihi Tuhan.
0: Jesus is building his church by our involvement in the work.
1: Yesus sedang membangun jemaatnya melalui keterlibatan kita di dalam pekerjaan.
0: In Nehemiah chapter 3,
1: dalam Nehemia pasal 3,
0: there are 38 different names and 42 different groups that were counted for.
1: Ada 38 nama-nama berbeda dan 42 kelompok berbeda yang dicatat.
0: The diversity of this group is astounding.
1: Keberagaman dari kelompok ini sangat mengejutkan.
0: In verse 1,
1: dalam ayat 1,
0: we see the priests and the high priests were assigned to building the sheep gate.
1: Kita perhatikan imam-imam dan imam-imam besar diperintahkan untuk membangun pintu gerbang domba.
0: Priests were normally doing priestly things, not out on the walls building.
1: Imam-imam biasanya melakukan tugas keimaman, tidak keluar untuk membangun tembok.
0: But Nehemiah convinced them to add their hands to the work.
1: Tetapi Nehemia meyakinkan mereka untuk menambahkan tangan mereka pada pekerjaan itu.
0: In verses 9 and 12,
1: dalam ayat 9 dan 12,
0: we see that several sons of rulers were part of the consolidation process.
1: Kita perhatikan bahwa beberapa penguasa menjadi bagian dari proses konsolidasi.
0: Rulers and priests worked side by side to do the work of God.
1: Pemerintah dan penguasa bekerja berdampingan untuk melakukan pekerjaan Allah.
0: In verse 12,
1: dalam ayat 12,
0: we see some single women who were working the wall.
1: Kita perhatikan beberapa wanita lajang bekerja membangun tembok.
0: Now, if you read very carefully,
1: jika Anda membaca dengan seksama,
0: you will see that some bachelors were also working on the wall too.
1: Anda akan melihat juga ada beberapa bujangan yang bekerja membangun tembok.
0: Then skilled builders and perfumers and clothiers all were consolidated together hand in hand to build the wall.
1: Kemudian pekerja-pekerja yang terlatih, ahli wangi-wangian dan penjahit semuanya bergabung bersama bergandengan tangan membangun tembok.
0: In verses 11, 19, 21, 24, 27, and 30.
1: Dalam ayat 11, 19, 21, 24, 27, dan 30.
0: We read of people who went beyond the call of duty to do more than was expected of them.
1: Kita membaca mengenai orang-orang yang pergi melebihi tuntutan pekerjaan untuk melakukan lebih dari yang diharapkan dari mereka.
0: Yet tragically we read in verse 5.
1: Namun tragisnya kita membaca dalam ayat 5.
0: That there were certain nobles from Tekoa who did not put their shoulders to the work of the Lord.
1: Ada beberapa orang terpandang dari Tekoa yang tidak memberi bahu mereka untuk pekerjaan Tuhan.
0: Tragically, even today there are few people who work hard while others sit on the fence and watch them.
1: Bahkan hari ini tragis ada sedikit orang yang bekerja keras sementara orang-orang lain duduk tanpa melakukan apa-apa dan hanya mengawasi mereka.
0: Some people want to share in the victories but not in the battles.
1: Beberapa orang ingin berbagi dalam kemenangan tetapi tidak mau berperang.
0: Serving Jesus Christ means that we all have a part.
1: Melayani Yesus berarti kita semua menjadi bagian.
0: That we all must participate.
1: Kita semua harus berpartisipasi.
0: And that we all must be consolidated.
1: Dan kita semua harus bergabung.
0: There are many people who are without Christ.
1: Ada banyak orang yang hidup tanpa Kristus.
0: People who are heading for the judgment of God unless they respond to Jesus's invitation.
1: Orang-orang yang berada di bawah penghukuman Allah sampai mereka merespon undangan Yesus.
0: And as believers, we have the message of eternal life.
1: Dan sebagai orang percaya, kita mempunyai berita yang menjungkirbalikan hidup mereka.
0: Some of you listening today should ask yourself these questions.
1: Sebagian pendengar seperti Anda hari ini seharusnya menanyakan ini pada diri Anda sendiri.
0: If every person witnesses like I witness, how many would come to know Jesus Christ?
1: Jika setiap orang menyaksikan seperti yang saya saksikan ini, berapa banyak orang yang akan datang untuk mengenal Yesus?
0: Consolidation is the secret of a vibrant, growing church and fellowship of believers.
1: Konsolidasi adalah rahasia pertumbuhan gereja dan persekutuan orang percaya yang bersemangat.
0: The second lesson in Nehemiah chapter 3 is cooperation.
1: Pelajaran kedua dalam kitab Nehemia pasal 3 adalah kerjasama.
0: The workers were consolidated individually.
1: Para pekerja terkonsolidasi secara pribadi.
0: But also there was teamwork.
1: Tetapi juga ada kelompok kerja.
0: Some people removed the debris.
1: Sebagian orang menyingkirkan puing-puing.
0: Others were mixing the mortar.
1: Yang lainnya mencampur adukan semen.
0: Some laid the stones.
1: Sebagian orang menata batu-batu.
0: Other people were foremen.
1: Sebagian orang menjadi mandor.
0: There was a big diversity among the people and their jobs.
1: Ada keragaman besar di antara umat Allah dan pekerjaan mereka.
0: Yet there was unity in purpose.
1: Namun ada kesatuan di dalam tujuan.
0: This is a picture of how the Church of Jesus Christ ought to work.
1: Ini adalah sebuah gambaran bagaimana gereja Kristus, gereja Yesus Kristus seharusnya bekerja.
0: We recognize our different gifts.
1: Kita mengenali perbedaan karunia-karunia kita.
0: And yet we are united in our purpose.
1: Namun kita dipersatukan di dalam tujuan kita.
0: Every member is an integral part.
1: Setiap anggota menjadi sebuah bagian yang penting.
0: Yet we don't all do the same thing.
1: Namun tidak semua kita melakukan hal yang sama.
0: Everyone is working in a different place.
1: Setiap orang bekerja di tempat yang berbeda.
0: Yet every place is pivotal.
1: Namun setiap tempat sangat penting.
0: When few people do the work and the rest just watch.
1: Ketika sebagian kecil orang mengerjakan pekerjaan dan sisanya hanya mengawasi,
0: sooner or later, those who are doing the work will be exhausted and weary.
1: Cepat atau lambat, mereka yang mengerjakan pekerjaan akan lelah, capek, dan lemah.
0: When Nehemiah gives us the list, he merely gives us the heads of the households.
1: Ketika Nehemia memberikan kepada kita sebuah daftar, ia memberikan kepada kita para kepala rumah tangga.
0: He does not mention every individual who was involved.
1: Ia tidak menyebutkan setiap pribadi yang terlibat.
0: This doesn't matter.
1: Ini tidak tidak apa-apa.
0: People may not notice what you do for God, but God does.
1: Orang-orang mungkin tidak memperhatikan apa yang Anda kerjakan untuk Tuhan, tetapi Allah memperhatikan Anda.
0: Listen to Hebrews chapter 6 verse 10 says.
1: Dengarkan apa yang Ibrani 6 ayat 10 katakan.
0: For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward his name in that you have ministered to the saints and do minister.
1: Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang.
0: God is not unjust.
1: Allah bukan tidak adil.
0: He knows full well the quiet things that you are doing for him.
1: Ia mengetahui dengan begitu baik hal-hal kecil yang Anda lakukan untuk dia.
0: He sees the seemingly unimportant tasks that you are doing.
1: Ia memperhatikan pekerjaan yang kelihatannya tidak penting yang Anda sedang lakukan.
0: They may go unnoticed by man, but God notices them.
1: Pekerjaan itu mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi Allah memperhatikan itu.
0: You must concentrate on what is important to the kingdom and to the heart of God.
1: Anda harus memperhatikan pada apa yang penting untuk kerajaan Allah dan untuk hati Allah.
0: If they don't work for the purpose of God,
1: jika pekerjaan itu tidak dikerjakan untuk tujuan Allah,
0: they will work at cross purposes with others.
1: Maka pekerjaan itu akan bersimpangan tujuan dengan pekerjaan lain.
0: They would be like the two men who were straining to wedge a large piece of furniture through the door.
1: Mereka akan menjadi seperti dua orang yang sedang bersusah payah untuk memasukkan furniture yang besar melalui pintu.
0: Finally, one of them turned to the other one and groaned.
1: Akhirnya satu dari antara mereka akan berpaling kepada yang satu dan mulai menggerutu.
0: I don't think we are ever going to get this furniture into this house.
1: Dan mengatakan saya tidak yakin kita bisa membawa furniture ini masuk ke dalam rumah.
0: The other man stunned and said.
1: Yang lain heran dan berkata.
0: Get it into the house.
1: Membawa masuk ke rumah.
0: I thought we're trying to get it out of the house.
1: Aku kira kita sedang mencoba untuk mengeluarkannya dari rumah.
0: Now this happens when people start working for what they want and do not serve the will of God.
1: Sekarang, ini terjadi ketika orang-orang mencoba bekerja untuk apa yang mereka inginkan dan tidak melayani kehendak Allah.
0: Suddenly they begin to focus on how right they are and how wrong others are.
1: Akhirnya mereka mulai berfokus pada betapa mereka benar dan betapa orang lain itu salah.
0: And before long, instead of using spiritual methods, they are using carnal methods to deal with spiritual problems.
1: Dan jauh-jauh sebelumnya, daripada memakai metode rohani, mereka memakai metode kedagingan untuk berurusan dengan masalah-masalah rohani.
0: And before you know it, they are out of step with God.
1: Dan sebelum Anda mengetahuinya, mereka telah melangkah keluar dari Allah.
0: There are some believers who refuse to cooperate in doing the work of God.
1: Ada sebagian orang percaya yang menolak bekerja sama untuk melakukan pekerjaan Allah.
0: Because to do the will of God, you must move closer in unity.
1: Karena untuk melakukan kehendak Allah, Anda harus bergerak lebih dalam lagi dalam kesatuan.
0: You must work hand in hand, heart to heart with others.
1: Anda harus bekerja bergandengan tangan dengan hati, dari hati ke hati dengan orang lain.
0: Nehemiah shows us that we must have consolidation and cooperation.
1: Nehemia menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki konsolidasi dan kerjasama.
0: The third thing he teaches us is this.
1: Hal ketiga yang ia ajarkan ialah,
0: to work effectively for God, there must be confirmation.
1: Untuk bekerja secara efektif bagi Allah, harus ada peneguhan.
0: To Nehemiah, people were not mere statistics.
1: Bagi Nehemia, orang-orang bukan berarti jumlah statistik.
0: He names them throughout chapter 3.
1: Ia mencatat nama-nama mereka, menyebut nama mereka di seluruh pasal 3.
0: Nehemiah saw his task as that of an encourager.
1: Nehemia melihat tugasnya sebagai seorang pemberi semangat.
0: He walked around the wall affirming and confirming their work.
1: Ia berjalan di sekitar tembok, membuktikan dan meneguhkan pekerjaan mereka.
0: A leader is not a leader unless they learn to be encourager and affirmer and confirmer.
1: Seorang pemimpin tidak akan berhasil kecuali mereka belajar menjadi seorang pemberi semangat, pemberi keyakinan dan pemberi peneguhan.
0: Parents need to affirm their children.
1: Orang tua perlu meneguhkan anak-anak mereka.
0: They need to affirm good character, good deeds and good thoughts, kindness and sincerity.
1: Mereka perlu meneguhkan karakter baik, perbuatan baik, pikiran baik, kebaikan dan ketulusan.
0: In fact, Nehemiah does not mention his own job description.
1: Sesungguhnya Nehemia tidak menyebutkan bidang tugasnya.
0: And that is why his leadership was great.
1: Dan itulah sebabnya kepemimpinannya begitu luar biasa.
0: He was the kind of man who was willing to give the credit to others.
1: Ia adalah jenis orang yang bersedia memberi penghargaan kepada orang lain.
0: He recorded their names and shared the victory with them.
1: Ia mencatat nama-nama mereka dan berbagi kemenangan dengan mereka.
0: The Bible says,
1: Alkitab berkata,
0: give honor to whom honor is due.
1: Berikanlah hormat kepada mereka yang berhak menerimanya.
0: Can you comprehend the fact that the God of the universe wants to use you?
1: Bisakah Anda memahami kenyataan bahwa Allah semesta alam ini ingin menggunakan dan memakai Anda?
0: You say, I'm not important.
1: Anda mungkin berkata, oh, aku bukan orang penting.
0: God can't use me.
1: Allah tidak bisa memakai saya.
0: I can't do much.
1: Aku tidak bisa melakukan banyak.
0: My friend, that is a lie.
1: Saudaraku, itu adalah sebuah dusta.
0: God wants to use you.
1: Allah ingin memakai Anda.
0: You can make a difference.
1: Anda bisa membuat sebuah perbedaan.
0: When you are consolidated behind God's vision.
1: Ketika Anda berkonsolidasi dengan visi Allah.
0: When you are cooperating in achieving God's plan,
1: ketika Anda bekerja sama dalam mencapai rencana Allah,
0: God can do great things with us.
1: Allah bisa melakukan perkara-perkara besar bersama kita.
0: When we are confirming others in their call,
1: ketika kita meneguhkan orang lain dalam panggilan mereka,
0: God can do great things among us.
1: Allah akan melakukan perkara-perkara besar di antara kita.
0: God is calling every one of you to make a difference just as Nehemiah did.
1: Allah sedang memanggil setiap Anda untuk membuat perbedaan sama seperti yang Nehemia lakukan.
0: You can be Nehemiah in your neighborhood.
1: Anda bisa menjadi Nehemia dalam lingkungan tetangga Anda.
0: You can be a Nehemiah in your village.
1: Anda bisa menjadi Nehemia di kampung Anda.
0: You can be a Nehemiah in your city.
1: Anda bisa menjadi Nehemia di kota Anda.
0: You can be a Nehemiah in your country.
1: Anda bisa menjadi Nehemia di negeri Anda.
0: God wants to use you.
1: Allah ingin memakai Anda.
0: It is my prayer that you would say yes to the Lord.
1: Doa saya kiranya Anda akan berkata ya kepada Tuhan.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa Allah mempunyai strategi bagi kehidupan orang percaya agar bisa membuat perbedaan dalam rumah tangga mereka, dalam masyarakat, dan dalam dunia ini. Strategi itu adalah melakukan konsolidasi, melakukan kerjasama, dan memiliki peneguhan. Inilah yang membuat pekerjaan Allah yang besar dapat diselesaikan oleh Anda. Bagi dunia mungkin strategi ini terlihat aneh, tetapi bagi orang percaya tidak ada cara lain untuk berhasil, selain menerima dari Allah sendiri apa yang harus dikerjakan. Allah bekerja di dalam dan melalui Anda, lalu kemudian Anda akan bekerja sama dengan orang percaya lainnya untuk menyelesaikan proyek ini. Di dalam semuanya, hanya kemuliaan Allah saja yang dinyatakan dan bukan penonjolan pribadi. Maukah Anda bergantung pada strategi Allah?
1: Saudara pendengar, demikian tadi program yang bekerja sama dengan Yayasan Yaski dan diproduksi oleh Yayasan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda yang rindu untuk mengirimkan tanggapan mengenai program ini dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-1777-986, 0811-1777-986, atau melalui alamat email ke humas@yaski.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes, atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab, pikir-pikir dulu.

0: saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih, apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk, itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20%, itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Kelvin Hartono, owner Gado-Gado Boklo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.
1: Bay hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: I can be what the Bible says I can be.
3: Saya dapat jadi apa yang Alkitab katakan saya dapat jadi.
2: I can do what the Bible says I can do.
3: Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan.
2: And I can have what the Bible says I can have.
3: Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki.
2: I believe it, Lord.
3: Saya mempercayainya, Tuhan.
2: I declare it.
3: Saya menyatakannya.
2: And I receive it.
3: Dan saya menerimanya.
2: In Jesus' name.
3: Di dalam nama Tuhan.
2: Amen.
3: Yesus.
2: Amen. Please be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. God is good.
3: Tuhan itu baik.
2: Oh, our God is an awesome God.
3: Karena Tuhan kita itu sungguh dahsyat dan sangat dahsyat. Amen.
2: Thank you guys. Thank you girls. What a God we have. Last week you preach about for such a time as this.
3: Minggu kemarin kita bicara mengenai untuk saat seperti ini.
2: Embracing God's season.
3: Yaitu untuk kita merangkul musimnya Tuhan.
2: Do you know there are seasons in our lives?
3: Apakah saudara tahu juga ada musim-musim dalam kehidupan kita?
2: There are seasons that bring us up to the high mountains.
3: Ada musim di mana kita pergi, yaitu membawa kita ke puncaknya gunung.
2: And there are seasons that come that bring us to the lowest peak of the mountain.
3: Dan juga ada musim kita paling rendah di dalam sebuah lembah.
2: And that is life.
3: Dan itu adalah kehidupan.
2: We have to go through that.
3: Dan kita harus melewati semuanya itu.
2: But we have one.
3: Tapi kita,
2: the Savior, King Jesus.
3: Kita memiliki hanya satu penyelamat yaitu Yesus Kristus.
2: Who will hold us and bring us through.
3: Dan membawa kita melewati segalanya.
2: In the peak of the mountains we can rejoice, shout. In the lowest mountain, oh, we go through the darkness and the difficult times, but He is still there with you.
3: Dan di puncak gunung kita bisa bersukacita, bersorak-sorai, tetapi di dalam lembah yang paling dalam Tuhan tetap berserta kita.
2: Thank God for Jesus.
3: Puji Tuhan untuk Yesus.
2: Amen.
3: Amen.
2: I got to thank God for Jesus. I'm excited because of Him. I'm here because of Him. I'm alive.
3: Saya mengucap syukur untuk Tuhan saya Yesus Kristus. Saya berada di sini karena Yesus Kristus. Saya hidup karena Yesus Kristus.
2: Life is full of challenges.
3: Memang benar kehidupan itu penuh dengan tantangan-tantangan.
2: And in some of those challenges, I may not survive.
3: Dan di beberapa tantangan bisa saja kita tidak dapat melewatinya.
2: And I thank God for Jesus that I have survived because of Jesus.
3: Tetapi saya puji Tuhan, yaitu saya berada di sini sampai saat ini karena Yesus Kristus.
2: And so like you too, maybe you also declare like that, I believe.
3: Dan saya percaya saudara juga mengatakan seperti demikian.
2: So whatever challenges life brings.
3: Tapi apapun yaitu tantangan dalam kehidupan ini.
2: Remember,
3: ingat,
2: for such a time as this.
3: Yaitu untuk saat seperti inilah.
2: You are the best person to go through it.
3: Engkau adalah orang yang terbaik untuk dapat melewati semua
2: you
3: tantangan tersebut. Karena engkau telah dipilih.
2: It is the will of God that you go through it.
3: Adalah kehendak Tuhan untuk saudara melewati semuanya.
2: That you will come out strong.
3: Dan saudara kuat sebagai pemenang.
2: And then you walk with Him, you will come out victorious.
3: Dan saudara berjalan bersama Tuhan, pasti saudara keluar sebagai pemenang.
2: So that is why I am born for such a time as this.
3: Dari sebab itu saya dilahirkan untuk saat seperti ini.
2: In my mother's womb, He has ordained, He has predestined.
3: Di dalam
2: His will for my life, His purpose for your life.
3: Di dalam kandungan ibu kita pun Dia telah menetapkan apa kehendak Dia dalam kehidupan kita.
2: Maybe your parents gave birth to you by accident, but God never made it an accident. He willed it and His purpose for you.
3: Bilang saja saudara mengatakan, ya tapi saya lahir umpamanya di luar nikah, itu adalah sebuah kecelakaan. Tidak pernah ada orang satupun dalam dunia ini, yaitu sebuah kecelakaan. Karena memang kehendak Dia dan ada tujuan Dia dalam kehidupan saudara.
2: Your parents have to bring you faster, that's all.
3: Itu hanya orang tua saudara membawa saudara lebih cepat ke dalam bumi ini.
2: They were not patient to wait for the marriage, that's all.
3: Mereka tidak sabar untuk menantikan sampai setelah mereka menikah.
2: But you are not an accident.
3: Tapi sekali lagi saudara bukanlah sebuah kecelakaan. Amin.
2: Yeah, for those of you who feel that you are accident, you are not an accident.
3: Beberapa saudara berpikir, oh saya sebuah kecelakaan saja, tapi saya katakan saudara bukanlah sebuah kecelakaan.
2: Why am I not born in a happy family?
3: Kenapa saya tidak lahir di dalam sebuah keluarga yang bahagia?
2: God wants to use you in that family.
3: Karena Tuhan mau memakai saudara yaitu
2: for his purpose to be done.
3: Karena Tuhan mau memakai saudara di dalam keluarga saudara melalui keluarga saudara untuk tujuan dia terjadi.
2: Hello. So don't complain from where you are born.
3: Jadi sekali lagi jangan mengeluh yaitu asal usul kita.
2: Be happy because God planted you.
3: Tetapi yaitu
2: God planted you there. And God has a purpose for you.
3: Bersukacita karena memang tujuan daripada Tuhan saudara berada di situ dan Tuhan memiliki tujuannya di dalam saudara.
2: So tell your neighbor,
3: kata
2: for such a time as this you are here.
3: Untuk saat seperti inilah saudara berada di sini.
2: Do you tell your neighbor that?
3: Apa saudara kata tetanggamu?
2: Amen. So last week we talked about the first point is the foundation of divine timing.
3: Jadi minggu kemarin saya bicara mengenai landasan waktu ilahi.
2: And so we talk about Esther chapter 4 verse 14 for such a time as this.
3: Dan itu berdasarkan Esther 4 ayat 14. Dari situ tanda kutipnya ialah untuk saat seperti ini judul daripada khotbah ini.
2: And then we emphasize in Jeremiah chapter 29 verse 11 also.
3: Setelah itu kita bicara mengenai Yeremia 29 ayat 11.
2: God said, I know the plan I have for you.
3: Dikatakan karena aku ingin mengetahui rancangan-rancangan ada yang ada padaku mengenai kamu.
2: Tell your neighbor you are not an accident.
3: Kata pada tetanggamu, saudara bukan kebetulan atau kecelakaan.
2: He has planned, he has will that you will go through.
3: Karena dia memiliki rancangan dan tujuan yang untuk saudara lewati semuanya.
2: Amen. So whatever you are going through, you will go through and come out strong.
3: Apapun yang saudara harus lewati, lewatilah dan keluarlah dengan kuat sebagai pemenang.
2: Let your mouth bring praises, not complain.
3: Dan biarlah mulut saudara selalu memberikan puji-pujian dan bukan yaitu keluhan.
2: It's not going to change the situation, by the way.
3: Karena keluhan kita tidak akan mengubah situasi kita.
2: Hello? Ya, kalau kamu terang mengeluh, gosip, kesel, gak bakalan merubah keadaanmu atau situasimu. Lebih bagus saudara berbahagia. Kamu bisa lewati hal itu. Dan karena kamu bisa lewati itu, kamu bisa merasakan apa Yesus rasakan sedikitlah minimal. Bayangin kalau kamu disalibkan, kamu bisa rasakan penuh. Tapi kamu lewat gitu aja, kamu udah ngoceh. Bayangin kalau kamu disalibkan. Yesus disalibkan, dia berkata apa? Bapa, ampuni mereka. Kasihan ya. Bapa, dia disalib, dia masih bisa berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Saudara, sedikit ngomelin aja, kudus, ledak langsung. Itu belum disalibin loh. Nah, kita rasakan sedikit yang Yesus rasakan, tapi kita itu harus bersyukur. Belajar bersyukur. Yang tetanggamu belajar bersyukurlah. Nah, senyum sedikit, ya, jangan ngotot yang belajar bersyukur, jangan. Senyum sedikit, belajar bersyukur. Ya, semangat, suara ini tetap semangat, belajar bersyukur. Bersyukur dong. Biar istri mau senyum, bilang bersyukur. Nah, kayak gitu tuh. Apalagi istri ya. Jangan tamu kamu senyum, istri gak senyum. Gak boleh. Itu sudah masalah itu besar ya. Nah, belajar bersyukur. Saudaraku harus belajar satu hal. Belajar dari saya. Saya itu hamba Tuhan. Saya lihat orangnya cara itu udah bisa baca. Bukan dukun ya. Udah tahu. Karena kita punya roh Tuhan. Saudara juga punya roh Tuhan toh. Yang mau bohongin siapa. Nah, gitu kan. Ya, kayak gitu ya. Belajar bersyukur. Amin. So, daripada ngeluh, kita bersyukur. Karena itu gak bakalan berubah kondisinya. Kalau kita gak bersyukur, itu bisa nyala api lebih gede. Dan api gede itu bisa bakar kompornya. Ledak. Dapurnya. Bolong. Di langitnya. Supaya hujan bisa turun. Kayak gitu kah? Kalau kita itu gak bersyukur, itu akibatnya banyak. So kita harus belajar kendalikan, sabar. Ya, yang ke poin nomor dua yang kita bicara, last week we talk about is trusting God in times of uncertainty.
3: Itu nomor dua, percaya pada Tuhan di saat ketidakpastian.
2: So that was in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6 we talk about.
3: Itu berdasarkan Amsal 3 ayat 5 dan 6.
2: And also Isaiah 41 verse 10.
3: Dan juga berdasarkan Yesaya 41 ayat 10.
2: And Isaiah 41 verse 10 is so awesome. He say, do not fear.
3: Dan Yesaya 41 ayat 10 itu luar biasa. Kata pertama adalah jangan takut.
2: You know, by you complaining or by you ledak because of fear, don't fear. Hold on, trust God.
3: itu dengan saudara, yaitu mengeluh atau saudara meledak, itu sebetulnya karena perasaan takut saudara. Dari sebab itu, tetap teguh pegang firman Tuhan.
2: Saya senang karena saya mau ulang kayak gini-gini. Kenapa? Karena saudara harus mengerti ayat ini. Apa bahasanya? Mengayati ayat ini ya. Mengayati ya. Waduh.
3: Menghayati ayat ini.
2: Betul. Jangan takut.
3: Amin.
2: Wah, itu kata-kata luar biasa loh. Karena orang dengar, jangan takut. Itu orang merasa, ngomong ini gampang. Itu orang ngomong gampang, gak gampang itu urusan dia. Yang penting kamu punya kuping yang dengar, yang itu pun penting itu. Mau orang mau ngomong gimana caranya pun, tapi yang penting itu kamu terima kata-kata, jangan takut. Supaya itu meyakini saudara. Saudara itu siapa? Tuhan punya tujuan dalam hidupanmu. Tuhan punya rencana bagi saudara. So, saudara itu jangan takut. Jangan takut untuk ambil langkah. Jangan takut untuk diri, untuk kebenaran. Seringkali orang takut gak enak. Bahasanya itu takut itu jadi gak enakan. Gak enak dong. Masa aku? Nanti kita punya hubungan gimana? Banyak orang masalah gitu. Aku pernah mengalami begitu banyak jemaat saya. Aduh, kalau kita ngomong nanti, kita kan udah sahabat. Kita ngomong nanti dia gak sahabat sama saya. Saudara, lebih bagus untuk mengorbankan kebenaran daripada mengorbankan temanmu. Saudara, apalagi-lagi pikir apa? Temanmu itu juru selamatmu. Kayak gitu. Tapi saudara itu benar-benar mau selamatin dia, kamu itu harus jujur. Dia bisa rasa engkau korbanin dia, tapi engkau membenarkan kesalahannya. Dan engkau berdiri atas kebenarannya. Supaya saudara tidak perlu takut, tidak perlu gak enak sama orang. Yang saudara utang budi dan saudara harus gak enak itu sama Yesus saja. Satu-satunya Yesus saja. Bahkan bukan sama pendetamu. Jangan kamu gak enak sama saya. Jangan kamu gak enak sama pendeta kami. Gak ada kayak gitu. Sopan itu sopan, tapi gak boleh gak enak. Harus jujur. Baru engkau menjadi alat Tuhan. Baru engkau bisa diberkati. Karena engkau berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau pendeta yang berdiri di atas dasar firman Tuhan akan mendukung saudara punya perkataan. Karena engkau berdiri atas kebenaran. Amin. Dan di sini, sebab aku menyertai engkau. Siapa itu aku? Itu Yesus menyertai kau. Tuhan Allah kita menyertai engkau. Tuhan itu bersamamu. Dia tinggal dalammu, dia bersamamu. Dan sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Wow, luar biasa. Aduh, luar biasa. Kata-kata itu udah harusnya menguatkan saudara. Dunia mau kiamat kek. Kalau Tuhan belum bilang, aku lewat saja. Harus kayak gitu dong. Biar apapun yang kau lewat, berdiri teguh, pegang firman. Dan kalau kamu pegang firman, kamu merendahkan diri, engkau akan lihat tangan Tuhan mengangkat kamu. So, lihat tangan kananku yang membawa kemenangan dalam hidupmu. Kemenangan yang datang bersaudara itu dari Tuhan. Keberhasilan yang engkau berhasil itu dari Tuhan. Kesehatan yang engkau ada itu dari Tuhan. Bukan karena engkau ikut makan dengan sehat-sehat itu, puji Tuhan. Tapi kesehatan datang dari Tuhan. Segala sesuatu datang dari Tuhan. Of course kita harus ikut protokol yang Tuhan kasih. Jangan makan babi pagi sampai malam. Malam sampai pagi. Itu cepat mati. Karena kamu langgar segala hukum. Semua dokter bahagia. Kasih obat. Kalau jantung mampet, kasih stent. Tapi kamu yang menderita. Sebab itu kamu harus pegang firman Tuhan. Tapi pegang firman Tuhan jangan pagi, siang, malam makan babi. Jangan. Itu melanggar terus. Pegang firman, jalan dengan firman, bolehlah makan babi sekali-sekali. Jangan tiap hari. Sekali-sekali. Ya, orang pintar berkata, kan sekali-sekali. Ya, udah kita lanjut dengan firmannya. Oke. Okay. kita kembali ke firman Tuhan aja. The third point today we start.
3: Di poin yang ketiga.
2: Recognizing our role in God's plan.
3: Jadi nomor tiga ialah mengenali peran kita dalam rencana Allah.
2: So remember that each of us are essential part of God's masterpiece.
3: Jadi kita harus menyadari ya bahwa kita tuh semua masing-masing adalah bagian penting daripada mahakarya Allah.
2: So our lives, our action.
3: Jadi artinya kehidupan kita atau tindakan kita.
2: And our decisions.
3: Keputusan
2: kita. Are filled
3: kita,
2: with meaning and potential.
3: Itu akan penuh dengan makna dan potensi.
2: Every one of you.
3: Setiap dari saudara.
2: Is important to God.
3: Itu adalah penting bagi Tuhan.
2: Tell your neighbor, you are important to God.
3: Katakan pada tetanggamu, kau penting bagi Tuhan.
2: Sebab itu, jangan jauh dari Tuhan.
3: Jangan jauh dari Tuhan.
2: Jangan terlalu sibuk. Dengan kata-kata lain, jangan terlalu sibuk.
3: Jangan terlalu sibuk.
2: Udah cukup, jangan terlalu sibuk. Dan isi-isi yang sendiri, isilah. Seksi sibuk ke, atau sibuk urusan kerjaan, atau apa, kan itu kamu yang ngatur lah. Yang saya bilang aja, jangan terlalu sibuk. Karena kita itu penting bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan yang Allah yang begitu besar, tinggal dalam saudara dan diam saja. Dan saudara bergaul-bergaul, Tuhan Allah itu disimpan di dalam kotak, dalam hatimu, dan taruh di situ saja. Dan tidak diangkat keluar untuk cerminkan dia. Itu salah besar orang Kristen. Saya itu salah kalau saya gak berbuat benar. Saudara itu salah kalau saudara itu terlalu sibuk untuk urusan-urusanmu. Dan tidak ada Tuhan yang keluar dari situ. Itu bahaya. Bagaimana engkau bisa berkata engkau itu Kristen kalau engkau gak keluarin Yesus, mencerminkan Yesus? Bagaimana engkau berkata dirimu itu Kristen padahal engkau tidak buka mulutmu di antara teman-temanmu dan tidak menyaksikan Kristus dan jalananmu, tidak membuktikan Kristus hidup? Bagaimana engkau berkata kamu itu Kristen? Sebenarnya kamu bukan Kristen. Kamu curi nama Kristen saja. Atau KTP-nya Kristen. Bisa ikut sama saya? So kita harus sadar. Kita harus sadar. Kekristenan itu, ini salah besar itu. Kekristenan yang salah besar itu ini. Zaman Rasul Paul itu, hanya satu denominasi aja. Satu denominasi. Denominasi tahu kan? Satu aliran aja. Kristen. Habis itu, udah mulai kemana-mana. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Pentecosta, ada Kristen-Kristen-Kristen-Kristenan, ada Kristen Advent, ada di Indonesia apalagi, ada GKI, Gemin, Gining, Gining, Guring, macam-macam. Dan mereka tidak salah, saya berkata tidak salah. Memang untuk ada denominasi tidak salah. Pohonnya tetap satu toh, batangnya tetap sama toh, ranting-rantingnya yang berbeda aja. Tapi jangan ambil organisasi menjadi batangnya sendiri, itu salah besar. Kenapa? Kalau kamu punya batang itu sama, nama itu gak penting buat saya. Nama itu terserah lah. Tapi pengajaran akan firman Tuhan itu harus sama semua. Gak bisa beda-beda. Nah ini masalahnya di dunia ini. Mengkritik Kristen, orang Kristen. Karena alirannya berbeda-beda, pengajaran berbeda-beda. Dan mereka konflik bersama-sama. Nah ini dunia lihat, ini gak satu. Pengajarannya macam-macam. So akhirnya yang rugi itu adalah jemaat-jemaat. Jemaat itu mulai bela-bela, bela salah juga. Sebab itu, saya berkata sama saudara, saudara secara pribadi itu harus connect sama Tuhan. Supaya yang ngajar, itu kamu bisa tahu benar gak benar. Siapa saja yang ngajar maksudnya saya ya, termasuk saya di situ tuh. Nah. Kalau dia bicara yang benar, tapi kamu gak suka, itu bukan soal suka gak suka, kamu gak suka itu urusanmu. Tapi yang benar kamu menerapkan supaya gak suka jadi suka. Gak biasa jadi biasa. Kamu bayangin, ada gereja-gereja yang gak boleh tepuk tangan. Ada gereja-gereja yang gak boleh main musik. Semua melanggar firman Tuhan. So mereka tafsirkan dengan masing-masingnya cara. Tapi kalau kita baca Alkitab, semua orang, bahkan mereka punya Alkitab juga, di Mazmur 150, semua tulis tuh. Ada main musik, ada main ini. Sebab itu, jangan ikut-ikut dengan raja. Baca. Umpamanya pastor, sama juga. Ribut terus. Sudahlah lupain baca.
4: baca firman, connect sama Tuhan. Yang penting itu kamu connect sama Tuhan kok. Gereja itu nomor dua, ini nomor satu. Connect sama Tuhan. Kalau kamu benar, kamu masuk ke gereja, gereja itu benar juga dong. Karena gereja itu dibentuk oleh manusia-manusia seperti kamu semua. Dan kalau semua benar, gereja jadi benar dong. So, semua itu harus connect sama Tuhan. So, waktu semua connect sama Tuhan, kamu dengar firman, ya dan amin. Kalau itu melenceng, kamu bilang, melenceng. Nah, gitu. Open-open aja. Be an open book.
3: Menjadi buku yang terbuka.
4: You have to be the open book.
3: Dan saudaralah yang seharusnya menjadi buku yang terbuka.
4: So, in Ephesians 2:10.
3: Di dalam Efesus 2 ayat 10.
4: It says that, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
3: Amen. Kita baca ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia Amen. Mau supaya kita hidup di dalamnya.
4: Amen. Amen. You are God's handiwork.
3: Saudara sekalian semua adalah buatan Allah.
4: Hello? So puas dengan dirimu, jangan rasa minder. Jangan minder. Kamu ada firman Tuhan yang bisa kamu bisa bikin kamu cantik. Ganteng. Yakin lagi dalam dirimu sendiri. Kan ada orang yang tidak yakin. Tapi dengan firman Tuhan engkau bisa yakin. Harga diri punya juga. Harganya Tuhan yang tentukan. Sebab itu saudaraku, kita itu mau jadi Tuhan kayak gitu. Pengen jadi Tuhan. Atur semuanya diri dengan cara sendiri. Tapi malahan kita bikin rosak semuanya. Sebab itu Tuhan datang untuk selamatin kita. Supaya kita punya jalur yang Tuhan ditentukan bagi kita. Waktu kita di rahimnya orang tua. Ibu ya. Lebih persis di ibu lah. Kalau laki-laki itu kita nonton televisi twins. Itu yang salah itu semua. Keliruan. Kadang-kadang kita nonton televisi itu. Enggak, kan anak-anak nonton tidak ada orang tua yang memberi pengertian. Mereka jadi keliru. Pada saat itu enggak. Besar jadi keliru. Akhirnya dia jadi. Dia itu kayak loti. Akhirnya dia pikir. Jenis saya itu saya tentuin. Bukan Tuhan tentuin. Tuhan sudah tentuin jenismu. Jangan robah. Jangan ditipu daya iblis. Itu penting. Jangan kita pikir-pikir yang lain. Karena orang tuanya pengen kamu jadi cowok. Cowok. Enggak keluar cewek. Ya ceweknya dipakaiin, cowoknya pakaian. Ada orang tua kayak gitu. Atau lawanan. Pengen cewek, dapat cowok. Cowoknya dipakai pakaian perempuan. Lucu, lucu, lucu, lucu. Itu tertanam. Tidak lucu. Itu setan bekerja. Jangan kasih pakai. Laki-laki, kau perempuan. Jelas. Enggak ada di antara. Enggak ada hitam. Hitam atau putih. Enggak ada di antara hitam putih. Enggak ada. Masa ada? Ada. Kok diem aja? Yang baca firman berkata? Amin. Yang baca firman ya. Yang enggak berkata itu enggak baca firman. Kebanyakan baca firman ya. On off ya. Oh enggak. Oke, enggak on off. Nanti saya kasih tahu pengertian on off. We are God's masterpiece. You are God's masterpiece. Don't change it.
3: Jadi kita semua adalah yaitu buatan Allah, jangan kita ubah-ubah.
4: God's handiwork.
3: Jadi ciptaan yaitu tangan Allah sendiri yang telah menciptakan saudara.
4: We are God's new creation.
3: Kita semua adalah ciptaan baru di dalam Tuhan.
4: Amen. We are God's new creation in Jesus Christ.
3: Di dalam Tuhan Yesus Kristus.
4: And we begin new creation in Christ means.
3: Jadi sebuah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus artinya.
4: We have a purpose.
3: Kita semua memiliki tujuan di dalam Tuhan.
4: Tahu saudaraku, kamu tanya anak-anak yang sekolah itu, kamu mau jadi apa? Bahkan ada yang nggak tahu tujuannya. Bahkan yang kasih tahu tujuan orang tuanya. Orang tua mau saya jadi dokter. Ini ada orang tua yang masa bodoh. Terserah dia anaknya mau jadi apa. orang tua ini yang Kristen itu gak kenal Tuhan. Orang tua yang kenal Tuhan itu akan berdoa rencana dan hendak Tuhan terjadi bagi anaknya. Dan dia berdoa tekun, bahkan waktu pasangannya juga dia berdoa tekun dan berdoa supaya nanti saat-saat tertentu Tuhan mulai bicara sama orang tua, dia orang tua kasih tahu sama anaknya, ini arahannya. Anak itu harus doa, Tuhan rencanamu bagi saya apa? Memang aku ngerti, saudaranya orang tua gak pernah berbuat demikian. Tapi saudara sekarang adalah orang tua. Saudara itu adalah orang-orang yang belum jadi orang tua. Belajar dari kebenaran firman Tuhan dan berbuat demikian. Supaya turunanmu itu lebih baik, lebih luar biasa, lebih berhasil. Amin. Harus. Kalau engkau orang tua yang belum berbuat, anak udah keliru, gak apa-apa, tenang saja. Berdoa saja. Doa tekun supaya anak itu diluruskan kembali. Apa mustahil? Tidak mustahil. Biar sudah dewasa, biar sudah nikah, kamu tidak berbuat, kamu bisa berbuat hari ini supaya Tuhan rubah takdirnya dia. Dengan doa Tuhan bisa ubah segala sesuatu karena engkau peduli. So you must have a purpose. Tell your neighbor, you must have a purpose. You must find that purpose.
3: Yaitu engkau harus memiliki tujuan dan kau harus tahu apa tujuan Tuhan.
2: So get connected.
3: Dari sebab itu bersekutulah dengan Tuhan.
2: Get connected.
3: Bersekutulah dengan Tuhan.
2: And it is good, and it is to do good works. God say, so that you get connected to God, you are a new creation, now you got to do the good works.
3: Yaitu untuk apa saudara? Yaitu tahu tujuan Tuhan, sekali lagi untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan.
2: So because God prepared us to do that good work.
3: Karena Tuhan sendiri telah menyiapkan pekerjaan yang baik tersebut untuk kita lakukan.
4: Saya mau kasih luruskan ini sini. Kalau saudara belum lahir baru, pekerjaan yang baik itu nggak dianggap. Nggak dianggap oleh Tuhan. Kamu menjadi ciptaan baru, perubahan terjadi, firman Tuhan mulai terjadi dalam hidupanmu, kamu berbuat pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan baik? Nanti kita bicara. Bisa ikut selesai? Itu penting sekali, harus sadar. Karena with good works we cannot go to heaven.
3: Karena dengan pekerjaan yang baik, kita tidak dapat ke surga.
2: Only through Christ Jesus.
3: Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus baru kita dapat ke surga.
2: And so now God says He prepared you for us to do good works. He already prepared. So how do we know? Through Christ.
3: Dan dikatakan di sini yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yaitu melakukan pekerjaan yang baik. Bagaimana kita tahu itu semua dengan kita melalui Yesus Kristus baru kita tahu apa tujuan Tuhan.
2: So your existence is intentional.
3: Jadi sekali lagi keberadaan kita itu adalah sebuah tujuan.
2: Yeah, intentional.
3: Jadi sekali lagi keberadaan kita, maksudnya kita berada di sini adalah sebuah tujuan. Iya, maksudnya tujuan, maksudnya memang tujuan daripada Tuhan untuk berada, saudara berada di sini.
2: Okay, you understand that, right? So tell your neighbor.
3: Jadi sekali lagi.
2: Your existence is intentional.
3: Jadi keberadaan saudara adalah tujuan Tuhan untuk saudara berada di sini.
2: You said your neighbor already international. Pastor Devi, one more time please again.
3: Jadi,
2: tell them.
3: Sekali lagi, jadi keberadaan saudara seperti tadi yang dikatakan saudara dilahirkan bukan sebuah kebetulan, bukan?
2: Amin.
3: Karena tujuan Tuhan. Dari sebab itu dikatakan keberadaan saudara ialah karena ada tujuan Tuhan untuk saudara berada di sini.
2: Amin. So tell your neighbor. What Pastor Devi tell you? Tell him one more
3: time. Ya, karena gak ada. Sekali lagi, yaitu keberadaan saudara berada di sini karena adalah tujuan Tuhan untuk saudara berada di sini.
2: Amen, amen, amen. So you just say again one more time, but you follow Pastor Debbie step by step. You must understand this step by step. Let's do one more time.
3: Keberadaan saudara berada di sini karena tujuan Tuhan saudara berada di sini.
2: Amen. So what is that? Every talent?
3: Jadi itu artinya yaitu setiap talenta yang saudara miliki.
2: Every relationship?
3: Setiap hubungan yang saudara miliki.
2: Every challenge has been placed in our path to fulfill a greater purpose.
3: Dan setiap tantangan yang telah diletakkan di dalam jalanan kehidupan saudara ialah untuk memenuhi yaitu tujuan Tuhan yang lebih besar di dalam kehidupan saudara.

0: nggak bisa.
1: Aduh. Ada piring terbang. Luar biasa keluarga itu. Daripada makan sama-sama situ, lebih bagus keluar kasih-kasih deh. Bagi-bagi. Karena kamu kurang kasih, akhirnya jadi retak gitu. Memberilah. Sebab itu, kalau mau doa suami istri pergi, memberi, kasih. Jangan di rumah, online. Online bisa kasih apa? Strong. Tapi jaraknya jauh. Kok hitungan sama Tuhan? Tuhan jaraknya begitu jauh masih mau komunikasi sama saudara. Saudara jarak gini aja, Jakarta aja bilang jauh. Saya dari Singapura datang ke Jakarta, lu jauh banget tuh. Bisa ikut sama saya? So jangan bilang jarak jauh, saudaraku. Kasih itu tidak ada batasnya. Amin. Kasihmu itu harus mendorong saudara melewati segala badai. Kasih Kristus yang dalam saudara itu kasih kekuatan supaya saudara bisa berhasil. Jangan tengah-tengah ngeluh. Jangan rosakin itu. Kalau ngeluh langsung bertobat. Supaya Tuhan tetap menolong. Agent of change, ya.
2: Agen perubahan, sebuah agen perubahan.
1: Stand for justice, my friends.
2: Tetap berdiri untuk keadilan.
1: Very important, ya.
2: Sangat penting.
1: Karena di Kongo, orang Kristen, kepalanya dipegal. 90. Ada 90 kepala udah out. Yang terakhir, sebelumnya ada berapa? Sebelumnya ada berapa? Saya di WA-in. Krisis ada terbesar di kekristenan. Krisis besar. Kamu gak tahu aja. Gak ada cerita. Orang gak mau cerita. Tapi kita harus jadi satu untuk berdoa bagi mereka. Dan kalau kamu di keadaan di situ, kamu itu harus benar-benar berdiri untuk kebenaran. Jangan kamu malu. Apalagi di Indonesia. Indonesia bilang apa? Undang-Undang Dasar 45 memberi hak, ya, pasal 29 memberi hak untuk semua agama, kepercayaan mereka masing-masing, dia bisa beribadah sama Tuhan. Seorang yang larang-larang itu gak berhak untuk larang sebenarnya. Kalau kamu tidak berani untuk berdiri untuk kebenaran, sebab itu terjadi kayak gitu, orang salah gunakan. Tapi kalau kamu berdiri untuk itu, pemerintah juga berdiri sama kamu. Di daerah manapun, biar orang objek, tidak objek, tetap kamu berdiri. Pemerintah mau gak mau harus membantu, mendukung. Karena dia sudah tertulis di situ. Satu Indonesia. Sudah tertulis. Tidak bisa ubah. Sebab itu saudara, itu jangan biar-biar aja, gak apa-apa. Gak boleh, kamu harus doa buat orang-orang yang lewat. Siksa itu saudaramu. Kamu punya bangsa sendiri sekarang, bangsa Yesus. Halo? Esther waktu itu, dia sudah jadi ratu. Apa sih kurang buat ratu? Raja pasti senangin ratunya. Esther perlu apa aja kasih. Mau apapun dia bisa buat. Hanya dia gak boleh masuk ruangan raja. Hanya kalau dipanggil baru bisa masuk. Karena orang yang masuk tanpa dipanggil bisa dibinasakan. Mungkin kenapa ada aturan kayak gitu? Mungkin dia lagi rapat atau buat sesuatu yang penting. Gak tahu kita. Tapi itu aturan di situ pada saat itu. Tapi Esther di satu sisi ada bangsa dia sendiri yang terancam untuk dibinasakan. Dan Esther satu-satunya, for such a time as this, she was placed in that place.
2: Untuk saat seperti itulah dia berada di dalam kerajaan tersebut.
1: Tuhan lo pilih dia. Dan dia keluar dari rasa amannya dia. Karena aman kan dia. Makan enak. Mau pakai shopping yang mana, boleh aja. Mau bikin gini atau bikin gana, boleh aja. Bikini pun boleh. Kalau itu begini, begini aja boleh. Apapun boleh. Hanya gak boleh masuk. Nyaman sekali. Aku nyaman buat apa? Aku mau urus-urus lain-lain. Supaya ini saya gak nyaman nanti. Banyak orang Kristen pikir gitu. Ya sudah keluarga kita dah. Jangan masuk campur yang lain. Udah, jangan. Dari dalam jangan keluar, dari dalam jangan luar, jangan masuk. Aman kita aja. Itu mentalitas orang Kristen. Tidak mau berdiri untuk kebenaran.

0: kehidupan kita setiap hari, atau mungkin bahkan di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maupun di dalam rumah kita, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Perasaan juga bisa naik turun. Manusia bisa mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Ucapan syukur kita tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas karakter Tuhan yang setia. Hardliner, saat hidup terasa tenang, dia setia kepada kita. Namun bahkan saat hidup berantakan, ia pun tetap setia. Syukur itu lahir bukan karena hidup mudah, tetapi karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hardliner, apapun situasimu hari ini, kita selalu punya alasan untuk bersyukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

kemudian mengambil atau menyetor uang di bank. Dalam suatu kesempatan di tengah antrian yang begitu panjang di sebuah bank, seseorang dengan pakaian dinas dari sebuah kantor pemerintahan tiba-tiba berjalan maju dan melewati begitu saja antrian orang dan kemudian menaruh buku tabungannya di teller. Seorang satpam yang mencoba mengingatkan hanya tersenyum kecut tatkala orang yang bersangkutan dengan tenang mengatakan, "Ini urusan dinas, jangan ikut campur." Entah benar atau tidak perkataan itu, yang jelas orang yang bersangkutan mengatakan demikian sambil sedikit membuka jaketnya untuk menunjukkan apa yang ada di balik jaket itu. Ya, sebuah senjata api. Tetapi saudara, percayalah bahwa Tuhan itu berkuasa dan lebih berkuasa dari apapun. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian indah. Kali ini dihantarkan oleh Christo Risambesi yang berjudul Teguhkan Imanku. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Alkitab berkata, "Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya." Saudara taat dan setia pada Tuhan Yesus, lebih terlihat kuasanya apabila disertai perbuatan yang nyata. Kalau hanya di mulut, mungkin bisa saja hanya omong kosong belaka. Orang-orang sekitar begitu suka menyaksikan peristiwa-peristiwa yang nyata di dalam hidup seseorang, dan kesaksian yang demikian biasanya sangat hidup sekali. Dalam kitab Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan,

dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sudahkah kita mengaku Tuhan Yesus dengan segenap hati dan berusaha tetap teguh dan setia kepadanya, walaupun ada tantangan dan ancaman? Atau begitu ada masalah datang, kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus? Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Sampai Putih Rambutku. Kali ini diantarkan oleh Jeffrey Lesitona. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, jadwal sudah ada di tangan Tuhan dan Ia memiliki komitmen yang jelas, tidak akan pernah memberitahukan kepada siapapun. Untuk itukah orang mati tidak akan pernah bilang-bilang dulu? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia mati dan kapan ia lahir. Dokter hanya bisa memprediksi keduanya menurut hitungan medis. Tetapi otoritas ada di tangan Sang Pencipta itu sendiri. Siapa yang mau hidup harus mengenal Sang Pencipta. Di luar pengetahuan ini yang ada adalah malapetaka yang besar. Amos 5 ayat 4 menulis, "Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup." Pilihan sudah disodorkan dan keputusan ada di tangan orang-orang hidup. Tanpa Sang Kehidupan maka hidup tidak akan terus bisa hidup. Orang yang berani hidup harus berani mati. Orang yang tidak berani mati jangan pernah mau hidup. Sebagaimana orang harus tidur dan esok hari melihat hari yang baru, demikian juga seseorang harus mati dan kemudian melihat hidup kekalnya atau kematian kekalnya. Sekali lagi, carilah Tuhan maka kita akan hidup. Dan Tuhan memberikan hidup itu hanya kepada mereka yang mau menerima Dia daripadanya. Renungkanlah hidup Anda dan hiduplah bagi Tuhan, saudara. Saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kali ini diantarkan oleh Ellen. Selamat mendengarkan.

baru saja mendengarkan program Mutiara Dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Apakah Hotliner sadar kalau algoritma dari media sosial itu sebenarnya sangat pintar? Dia bisa saja membaca apa yang kita cari, apa yang kita suka, dan pelan-pelan, algoritma ini mulai memberikan lebih banyak hal serupa. Kalau Anda sering nonton tayangan tentang motivasi, tentang kebaikan, tentang firman, tayangan itu akan banyak muncul. Tetapi sebaliknya kalau Anda mulai tergoda melihat hal-hal yang tidak sesuai, tayangan kekerasan, hal-hal sensual, pesta pora dan kemabukan, lama-lama tayangan itu juga yang akan terus muncul dan mengisi pikiran Anda. Bukan karena kita orang yang tidak benar, tapi karena kita tidak waspada dengan menjaga pintu hati kita, maka semakin kita menyukainya, maka semakin algoritma memberikan lebih banyak. Akhirnya tanpa sadar, kita makin terbiasa, makin terbentuk, dan makin mirip akan dunia ini yang arahnya bukan ke pemulihan tapi menuju kehancuran. Kita ini bukan robot Hotliner. Kita bisa memilih, kita bisa klik skip untuk berhenti scroll. Kita bisa mendelete-nya dan juga mengaktifkan blokir akan konten tersebut. Kita bisa memilih isi yang membangun, karena hidup ini bukan cuma soal hiburan, tapi soal kemana arah hati kita akan dibawa. Jangan sampai hanya karena scroll yang iseng, hati kita semakin hari akan semakin jauh dari kebenaran.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA, dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya, dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaan.

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

0: Hardliner, apakah pernah kita berharap dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, tetapi hasilnya justru jauh dari apa yang kita bayangkan? Di titik itu, pengharapan bisa berubah jadi kekecewaan. Kita sering mengira pengharapan yang gagal berarti Tuhan tidak mendengar. Padahal seringkali Tuhan mendengarnya. Hanya saja jawabannya tidak selalu sesuai keinginan kita. Kekecewaan muncul bukan karena kita berharap, tetapi karena kita melekatkan seluruh harapan kita pada satu hasil tertentu. Ketika hasil itu tidak terjadi, hati kita runtuh, harapan kita hancur. Namun, iman mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yang sering gagal adalah ekspektasi kita tentang cara Tuhan bekerja. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu." Demikianlah firman Tuhan. Hardliner, mari saat ini mungkin kita merasakan kekecewaan, tetapi jangan berhenti percaya karena Tuhan masih menulis cerita dalam kehidupan kita dan selalu yang terbaik.
1: .6 Hardline Radio, your family station.

Ketika seseorang menjalani hidup dengan penuh kebajikan, maka kebajikan menjadi kunci menuju kedamaian batin. Ia tidak hanya menciptakan kebaikan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kebajikan seperti memberi dengan tulus, berbicara dengan lemah lembut, dan bertindak dengan kejujuran, menciptakan suasana harmoni dalam masyarakat. Dunia yang penuh dengan kebajikan akan mengurangi konflik, meningkatkan rasa saling menghargai, dan membawa kedamaian bagi semua. Kebajikan mengantar kita kepada kehidupan yang penuh damai. Kabar baiknya adalah bahwa kebajikan yang kita amalkan termasuk mengikuti teladan Kristus akan mendatangkan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, membawa ketenangan di dalam hidup kita. Setiap kabar baik ini menunjukkan bahwa kebajikan yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan bukan hanya membawa berkat, tetapi juga mempererat hubungan kita dengannya dan memberi dampak positif dalam kehidupan kita juga orang lain.

kita yakin dan percaya bahwa kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka benih yang baik memerlukan waktu dan proses bertumbuh dengan baik. Dalam Mazmur 126 ayat 5 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti Yusuf menabur benih kesetiaan, pengampunan, dan integritas sejak muda, ia tidak langsung menuai keberhasilan, melainkan harus melewati lubang sumur, dijual, difitnah, dan dipenjara. Namun akhirnya, ia menuai buah yang sangat manis, keselamatan bagi keluarganya dan bangsa Mesir. Hardliner, benih yang baik tidak selalu langsung berbuah. Percayalah, dalam waktunya Tuhan akan memberikan hasil yang indah yang dapat dinikmati oleh semua orang di sekitarmu.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: This is Heartline Radio.

0: broadcasting Christian music, 100.6, Heartline FM.
1: Shalom saudara pendengar,
2: 听众朋友平安。
1: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
2: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
1: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
2: 假如您在信仰方面有任何疑问,
1: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program, atau melalui WhatsApp di nomor 081

但愿赐平安的神，我们主耶稣基督的父，愿恩惠与我们众人同在，愿荣耀归给天父上帝，从今时直到永永远远，阿们。

以上空中崇拜由台北信友堂提供，良友电台剪辑制作，欢迎弟兄姐妹下载收听，愿神赐福保护您，我们下回再会。

Hadlainur, siapa di antara kita yang tidak menginginkan cinta dari seorang ayah? Cinta yang melindungi, menghibur, dan selalu mendukung kita di dalam setiap langkah. Tuhan digambarkan sebagai ayah, sebagai bapa yang penuh dengan cinta, yang selalu siap menyambut kita dengan tangan terbuka. Bayangkan, ada seorang anak kecil yang tersesat di pasar, dia pasti merasa kebingungan, ketakutan, tetapi ketika melihat sesosok ayahnya di kejauhan, semua rasa takut itu sirna. Dengan segera berlari ke arah ayahnya, dia langsung dipeluk dengan erat. Itulah gambaran cinta Tuhan kepada kita. Ada satu kalimat yang berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan." Kita dipanggil bukan sebagai ciptaan saja, tetapi juga disebut sebagai anak-anak-Nya. Kasih Tuhan bukan hanya sekedar perkataan atau perasaan, tetapi sebuah tindakan yang nyata dilakukan oleh Tuhan. Bapa kita mengerti setiap kesedihan dan kegembiraan kita. Dia adalah tempat kita bernaung dan bersandar. Ketika kita merasa hampa, ketika kita merasa sendirian, Dia selalu ada, siap mendengarkan dan memberikan penghiburan. Ada tertulis, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tidak peduli seberapa besar kesalahan yang kita buat, kasih-Nya tidak pernah berkurang. Dia mengajak kita untuk kembali kepada-Nya, sama seperti seorang bapa yang tidak akan pernah berhenti untuk mencintai anak-Nya. Cinta kasih Bapa penuh kasih mengingatkan kita bahwa kita selalu diterima dan dicintai terlepas dari apapun yang terjadi. Mari kita selalu bersyukur untuk kasih yang tidak terbatas dari Bapa kita dan selalu menyebarkan kasih ini kepada orang lain.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Ya, namanya juga manusia. Terkadang kalau kita menghadapi badai, kita berpikir bahwa apakah Tuhan jauh dari kita? Hardliner saat hidup diterpa masalah, kita sering bertanya, Tuhan, kenapa ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya? Alkitab tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai. Namun Tuhan menjanjikan penyertaan di dalam badai. Seperti ia ketika bersama dengan murid-muridnya dalam badai, di tengah badai, ia dapat menenangkan badai tersebut. Berkat terbesar di tengah badai bukanlah masalah yang langsung hilang, melainkan kepastian bahwa kita tidak sendirian. Saat kita merasa lemah, Tuhan justru hadir sebagai kekuatan. Saat kita hampir menyerah, Tuhan menopang langkah demi langkah. Hardliner, Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau." Badai boleh saja mengguncang hidup kita, Hardliner. Tapi yakinlah, percayalah dengan iman, penyertaan Tuhan memastikan kita tidak tenggelam.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

100 koma Hardline FM. Selamat siang Hardliner. Jumpa lagi bersama Timar Dante ya, yang akan menemani Anda Hardliner di siang hari ini dari jam 1 siang ini hingga pukul 8 malam ya. Wow, panjang nih perjalanan kita Hardliner ya. Di siang hari ini semoga menjadi hari yang menyenangkan nih Hardliner ya. Hari ini sudah di hari Minggu, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Waisak bagi Anda yang merayakan ya. Hari ini hari Waisak dan besok adalah hari kesaktian Pancasila, jadi it's a long weekend ya. Liburnya akan panjang nih Hardliner ya. Semoga ini menjadi hari yang menyenangkan, bisa berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin Anda lagi persiapan untuk jalan-jalan biar besok bisa menikmati di tempat wisata gitu ya. Staycation gitu ya. Boleh ya. Nah, sambil menemani Anda di siang hari ini yang ingin bergabung boleh di Back to the First Love. Kembali pada kasih mula-mula. Bagi Anda ingin merequest lagu boleh di 0819 ya. 0819 269 1000 Hardliner ya. Mungkin bagi Anda yang ingin bergabung boleh untuk WhatsApp-nya ataupun yang nonton live TikTok saat ini juga boleh banget ya, langsung tulis di kolom komentar aja yang sudah bergabung di siang hari ini nih. Ada siapa aja nih, aku bacain aja yang sudah bergabung ini. Ada Kikan Kinan Kevin, ada Ida Ana, ada Aswad, ada Nur Aziza Siahaan yang baru aja bergabung. Terima kasih. Perjalanan kita di siang hari ini sampai jam 3 aja nih Hardliner ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung boleh di 0819 269 1000 untuk WhatsApp-nya ataupun saat ini sedang live TikTok juga boleh ya di 08 live TikTok ya, tulis di TikTok-nya aja gitu ya. Di kolom komentarnya. Oke, sebagai pujian pembuka kita mau simak yuk satu pujian dari, wah ini dia, Run Can Only For The Lord Is Good.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. It's long weekend ya. Hari ini hari Minggu bertepatan dengan Hari Raya Waisak nih Heartliner ya. Hari Raya Waisak. Sedangkan besok Hari Raya Kesaktian Pancasila nih. Wow. Sabtu yang kemarin yang udah libur, hari ini libur, besok libur lagi, senang ya. Ya pasti sekali lagi selamat Hari Raya Waisak untuk Anda yang umat Buddha yang merayakan ya. Di tiga peristiwa suci atau trisuci dalam agama Buddha yang berkaitan dengan kehidupan Siddhartha Gautama nih Heartliner ya. Yaitu kelahiran, pencerahan dan juga parinirvana nih Heartliner. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Waisak nih Heartliner ya. Oke, di kesempatan siang hari ini untuk Anda yang ingin merequest boleh ya di 0819-269-1000. Untuk Anda yang boleh merequest melalui kolom WhatsApp kita. Kalau misalkan saat ini yang sedang nonton live TikTok kita bisa juga menuliskan di kolom komentar ya, seperti ada Ibu Sumati, cuaca di Batam lagi panas Bung Timo. Sama ya di sini ya, lagi panas sih, cuma nggak terlalu panas ya puji Tuhan ya, meskipun tadi sedikit mendung sih, nggak tahu nih apakah akan hujan, soalnya kemarin sempat hujan ya. Dan ya yang sudah bergabung juga itu tadi ya, kalau misalkan sekarang siarannya di lewat TikTok Heartliner ya. Wah, bisa langsung menuliskan di kolom komentarnya, bisa sama-sama berinteraksi atau interaktif ya. Bisa ngelihat saya gitu ya di sini, dan saya juga bisa melihat Heartliner ya tulisannya. Sama foto-fotonya aja. Foto profilnya ya. Yang sudah bergabung ada Yun, ada Mami Duster, ada Riza Laksmana, ada Kingsley, ada Bismati, ada Mario Valentinus yang udah juga join ya. Yang ingin bergabung boleh di 0819-269-1000 ya. Seperti yang berikut ini, yang sudah merequest lagu ini ada Pak Bondan ini ya. Pak Bondan ingin mendengarkan You Are My All In All nih Heartliner ya. Tetap stay tune nih

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Yes, 106,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love. Ini sebuah program request lagu rohani dari tahun 80-an dan 90-an ya. Jadi bagi Anda yang request boleh di 0819-269-1000 ya. Itu untuk WhatsApp-nya. Ataupun saatnya juga sedang live TikTok. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Agung Han, ada Rob, ada Perlente, ada Nata Langit, ada Hartoni ya. Semuanya nih yang sudah bergabung. Tapi kita bacakan dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ini. Ada Bung Alex ya. Shalom, selamat siang Uncle Timo, just want to say happy Vesak Day 2570 BA ya. For Buddhist, I'm Koko Alex in Simone. Want to request Christian music. Thank you Lord Bright Down Moon. Success for your career, happy Sunday and happy weekend. God bless you all. Sama-sama ya. Untuk Bung Alex ya, yang ada Cimone ya. Ya pasti hari ini memang bertepatan Heartliner ya, hari libur. Banyak orang gak ngeh loh, ternyata hari ini di tanggal 31 Mei, di hari terakhir di bulan Mei ini ya, adalah tanggal merah. Dipikir hari biasa gitu ya. Ya udah hari Minggu ya udah, hari Minggu ya udah libur gitu ya. Ternyata ini hari Minggu ini adalah tanggal merah ya, hari libur nasional, yaitu bertepatan dengan hari raya Waisak ya, 2570 BE ini ya, di mana seluruh umat Buddha ini merayakan di hari ini, Heartliner ya. Dan di hari raya Waisak ini ya, kenapa sih disebut Trisuci? Karena umat Buddha ini memperingati tiga peristiwa penting dan sakral ya dalam kehidupan Buddha Gautama, yang semuanya terjadi pada bulan Purnama atau Purnama Siddhi di bulan yang sama ya. Peristiwa tersebut ini memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha, lahirnya Bodhisattva ya, atau calon Buddha, di Taman Lumbini pada 623 sebelum Masehi. Kemudian juga penerangan agung, yaitu Petapa Gautama mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Buddha di Bodhgaya pada 588 sebelum Masehi. Kemudian juga Parinibbana, yaitu wafatnya Buddha Gautama di Kusinara pada 543 sebelum Masehi. Nah, ketiga peristiwa ini menjadi momentum refleksi utama bagi umat Buddha, Heartliner ya. Dan dalam hal tersebutlah kita memperingati, atau kita atau khususnya untuk umat Buddha memperingati perayaan Waisak yang disebut Trisuci Waisak nih, Heartliner ya. Sekali lagi selamat merayakan hari raya Waisak, Heartliner, bagi Anda yang merayakannya ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung juga boleh ya di 0819-269-1000 untuk WhatsApp-nya ya, ataupun juga saat ini sedang live TikTok, yang ingin bergabung juga boleh. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu, sudah di request oleh Bung Alex di Cimone, mau mendengarkan lagu Don Moon, Thank You Lord.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja. Kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula untuk Anda yang merequest lagu rohani dari tahun 80-an, 90-an yang mungkin juga Anda punya cerita di balik lagu tersebut, boleh banget ya. Langsung aja bisa di request melalui WhatsApp ya. Ataupun saat ini juga sedang live TikTok kita nih Heartliner ya, juga bisa langsung tulis di kolom komentarnya nih Heartliner ya. Baik, terima kasih untuk Pak Herianto yang juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Pak Herianto ini ingin mendengarkan pujian dari Wawan ya. Seperti yang kau ingini, ini diambil dari album 12 Praise and Worship Songs karya Jonathan Prawira ya. Ngobrolin tentang Jonathan Prawira, kita punya programnya namanya Firman Dalam Pujian setiap hari Selasa tuh, dari jam 8 sampai jam 9 ngobrolin tentang karya-karya dari Jonathan Prawira, ngobrolin tentang gimana sih cerita pembuatan lagunya gitu ya. Wah, banyak belajar deh kalau khususnya bagi Anda ingin menciptakan lagu rohani ya, karena Jonathan Prawira sendiri sudah menciptakan lagunya udah 5200 ya, sudah terdaftar loh, sudah diakui oleh negara gitu ya, sudah terdaftar dan saat ini menuju 10.000. nah, dan yang terpenting juga adalah lagu-lagu dari karya Jonathan Prawira itu berdasarkan firman Tuhan. Nanti akan dikulik juga firman Tuhannya seperti apa. Setiap hari Selasa ya, bersama saya dan juga Pastor Jonathan Prawira di program Firman Dalam Pujian. Oke. Untuk Anda Trifty Simpson ya, request lagu Jeffrey S. Chandra dong kak. Boleh. Yang judulnya apa, lagu Jeffrey S. Chandra juga banyak banget ya. Makanya dikasih tahu judulnya biar nanti kita siapkan dan kita putarkan ya Heartliner ya. Oke. Yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000. Itu untuk WhatsApp-nya. Ataupun saat ini yang melalui seperti Trifty Simpson ya, request lagu Jeffrey S. Chandra yang judulnya apa nih? Nanti diinformasikan ya. Oke. Okay? Saya tunggu hingga pukul 3 sore nanti. Sekarang kita dengarkan dulu pujian dari Wawan seperti yang kau ingini.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke

tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Iya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner. Saat ini Anda yang baru aja bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Selamat terasa sudah di jam 2 lewat 9 nih Heartliner ya. Di siang hari ini yang cukup cerah nih ya. Dari lantai 4 gedung Heartland Center terlihat cerah semua. Semoga secara hati Anda Heartliner ya. Di kesempatan siang hari ini ya. Ya, yang ingin bergabung boleh di 0819-269-10000 seperti yang sudah bergabung dari Ibu Sari ini melalui WhatsApp-nya ya. Selamat siang Bung Timo, mau request lagu Berkat Kemurahanmu. Salam untuk semua pendengar Stereo The Heartline. Kok nggak ada di TikTok ya? Masa Bu, ini kita udah live loh di TikTok ya. Coba dibuka lagi TikTok-nya ya. Kita sudah on air sejak pukul 1 siang ya. Oke Bu Sari, nanti kita ini Berkat Kemurahanmu lagu tahun baru ini Bu, tahun baru lagu baru boleh diganti yang di tahun 80-an atau 90-an ini Ibu ya. Yang pasti terima kasih Ibu Sari yang sudah bergabung di siang hari ini nih Heartliner ya, yaitu di hari libur Waisak ya, yang banyak orang nggak ngeh. Dibikin hari Minggu biasa, ternyata hari libur Waisak nih Heartliner. Besok hari Kesaktian Pancasila ya. Dulu Kesaktian Pancasila kalau tanggal merah libur nggak sih? Seingat saya sih nggak libur ya, tapi ternyata ini libur ya, gitu ya. Taunya liburnya itu tanggal 1 Januari, kemudian Natalan gitu, Lebaran gitu, 17-an libur ya. Ternyata besok Kesaktian Pancasila juga libur ya. Upacara gak ya? Waktu anak-anak sekolah upacara. Waktu kita udah kerja udah gak upacara lagi ya. Upacara di rumah masing-masing aja gitu ya. Oke. Juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini melalui live TikTok kita, ada Vino, terima kasih. Nobertus Meta yang terima kasih juga sudah bergabung. Eva Brickton, Waluyo Kalimati. Wow, ini Kalimati daerah mana nih? Banyak soalnya Kalimati ya, di Tangerang juga ada gitu ya. Kemudian ada Lastri, ada Jenny, terima kasih, ada Nita Si, terima kasih juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini nih Heartliner ya. Kemudian juga ada Jehova ini, Jehova ingin mendengarkan pujian dari Kak Fiona Pais, katanya kirimkan salam untuk semua pendengar Stereo Heartline dimanapun berada, request lagu Sungguh Indah Kau Tuhan ya. Kiranya pujian ini bisa memberkati Heartliner semua ya. Oke, yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 atau saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita ya. Tetap stay tune di Heartline FM. Sekarang kita dengarkan yuk, Sungguh Indah Kau Tuhan, Fiona Pais.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Saatnya bangkit, jangan menyerah. Akan selalu ada harapan bagi yang tidak berputus asa. Di bulan Mei kita melangkah bersama dalam cinta kasihnya. Heartline Radio hadir menyapa jiwa, menguatkan setiap langkah dari hati untuk setiap hati. Kita bangkit bersama untuk terus berkarya. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Iya, 106 Heartline FM. Ya, waktu kita tinggal 30 menit ke depan nih Heartliner ya. Di siang hari ini Heartliner ya. Bagi Anda yang bergabung boleh ya di 0819-209-100-100 819-209-100-100 nih Heartliner ya. Tapi di tengah polemik ini saya lagi baca-baca tentang Kathleen Yvonne Lesmana dari SMA di Makassar ya, Cerdas Bangsa atau SMAS Cerdas Bangsa yang sempat viral beberapa akhir belakangan ini karena diduga tersisi dari seleksi pasukan pengibar bendera pusat atau paskibra tingkat nasional nih Heartliner ya. Di tengah polemik yang berkembang, justru mendapatkan dukungan banyak sekali, dukungan untuk menawarkan beasiswa nih ya, macam-macam dari berbagai organisasi nih Heartliner ya, untuk menawarkan beasiswa. Wah, keren banget ya, kalau namanya rezeki ya, nggak kemana gitu ya Heartliner ya. Kalau memang kitanya berprestasi gitu ya, kitanya memang emas, mau di taruh di mana aja ya tetap berprestasi, tetap emas ya kita Heartliner ya. Jadi jangan pernah istilahnya putus asa, jangan pernah down ketika mengikuti suatu lomba gitu ya, tiba-tiba kalah ya. Karena namanya lomba kan kita juga nggak tahu nih Heartliner ya, namanya juri kan juga mungkin selera gitu ya. Kalau misalkan lagi lomba band gitu ya, atau lomba nyanyi gitu ya, bisa aja jurinya memiliki selera tertentu ya, akhirnya nilainya tidak maksimal gitu ya. Ataupun juga juri-juri yang kemarin juga udah kelihatan gitu jawabannya benar, tepatnya disalahin gitu ya. Harus tetap semangat ya Heartliner ya. Pokoknya kalau memang kita adalah emas ya, kita akan tetap menjadi emas dan tetap yakin, tetap percaya bahwa Tuhan menciptakan kita, wah bukan sembarangan ini, tapi menjadi sesuatu hal yang luar biasa tentu, menjadi ciptaan yang luar biasa nih Heartliner ya. Untuk itu kita selalu bersyukur, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang menimpa hidup Anda, tetap yakin, tetap percaya bahwa kita akan menjadi pemenang pada akhirnya nih Heartliner ya. Oke, bagi Anda yang merequest lagu boleh di 0819-269-1000 ya. Yang pasti besok di hari lahirnya Pancasila ya, bukan kesaktian Pancasila ya. Terima kasih Bro Yus yang sudah mengingatkan ya. Saking liburnya, saking banyak itu, saking senangnya hari Waisak besok, hari lahirnya Pancasila ya, bukan kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila pas 1 Oktober ya, besok 1 Juni hari lahirnya Pancasila ini ya. Oke, yang ingin bergabung di 0819 ya, 269-1000 yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, kita bacakan nih Heartliner ya. Ada Ibu Sari di Jakarta Selatan, Jejakmu Tuhan ya, minta lagu Jejakmu Tuhan. Oke Ibu Sari, nanti kita siapkan. Kemudian juga yang sudah bergabung ada di TikTok, ada Ninda Harum, terima kasih Melodika Musik, terima kasih. Ada Hendra Winot Vitono, Jun DJ Yolovela, ada Ahong juga, wow, yang sudah bergabung, terima kasih ya. Langsung aja Heartliner, minta kita siapkan juga nih yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Tapi sebelumnya kita ingin mendengarkan juga pujian yang sudah di request oleh Bella ya. Ada request lagu dari Lextri yang judulnya Kau Yang Terindah.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Kalau tadi on airnya di ngobrol-ngobrolnya via TikTok ya, belum ngobrol-ngobrol via udara gitu ya. Tapi yang untuk yang Anda yang nonton via TikTok udah bisa dari tadi bisa ngobrol-ngobrol nih Heartliner ya tuh, itu salah satu keunggulan atau kelebihan dari siaran via TikTok, bisa ngobrol-ngobrol ya. Jadi kalau misalkan Anda yang dengar lewat radio kan taunya lagunya diputarkan gitu ya. Ketika lagu diputarkan kita nggak tahu nih penyiarnya ngapain. Kalau misalkan Anda yang saat ini sedang menonton TikTok, penyiarnya akhirnya ngobrol-ngobrol lah sama yang ada di TikTok. Ada yang paling, Ibu Margaret ya, Ibu Margaret, Grace Margaret Ponto, Ibu Margaret ini. Wow, terima kasih Ibu Margaret yang sudah bergabung ini, Ibu Margaret ya, kita satu kumpulan di Pewarna Banten ya. Pewarna Banten adalah Persatuan Wartawan Kristen di Banten ya. Dan Ibu Margaret menjadi salah satu yang aktif banget di Pewarna ya. Semoga Pewarna ini selalu bisa menjadi tombak untuk boleh kita menjadi wartawan yang memberitakan yang benar ya. Oke, terima kasih Heartliner ya. Kemudian juga yang juga sudah bergabung, selain ada Ibu Margaret, salam juga untuk teman-teman di Pewarna. Ibu Margaret juga ada Bung Andi Yuda. Waduh, ini shalom Bung Andi Yuda nih ya. Ini guru di Heartline FM nih ya. Bung Andi Yuda dulu tergabung di Heartline FM. Mungkin kalau misalkan Anda dulu pendengar setia Radio Heartline ya, kita punya program namanya Heartline Memory. Nah, Bung Andi Yuda ini menjadi hostnya ya. Setiap hari Minggu tuh ya, dengerin lagu-lagu memory barat ya, 60-an, 70-an, 80-an. Wah, Bung Andi ini pokoknya udah warawiri malang melintang di dunia peradioan ini Bung Andi ya. Untuk Pak Andi Yuda ya, sehat selalu Pak Andi ya. Salam untuk Pak Andi dan keluarganya ya. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok kita ya. Kemudian juga terima kasih untuk Andra yang sudah bergabung. Kita juga akan membacakan yang sudah bergabung. Selain live TikTok juga ada di WhatsApp kita nih, Heartliner, yang tak kalah penting juga harus kita bacakan ini ya. Kali ini di WhatsApp kita ada shalom, selamat siang Bung Timo, apa kabar, sehat ya. Kali ini aku ingin mendengarkan pujian dari Victor Huta Barat. Tuhan dengar jerit anakmu nih katanya, kirim salam ya dari Koko Alun ini ya, Koko Alun yang ada di Bogor, ingin mendengarkan pujian dari Victor Huta Barat. Kau dengar jerit anakmu ini ya. Kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua nih Heartliner ya. Baik, yang ingin bergabung boleh ya di 0819-269-1000 nih. Mungkin saya sekalian undur diri nih Heartliner ya, karena tanpa terasa sudah hampir jam 2 siang ya. Jam 2, jam 3 nih ya. Tadi dari jam 1, saat ini jelang pukul 3 sore. Tapi selainnya di jangka mana, saya masih terus menemani Anda di Heartline FM. Tapi untuk live TikToknya nanti akan berakhir di pukul 3 sore nih Heartliner ya. Cukup 2 jam aja untuk live TikTok ya. Di on airnya masih terus berlanjut hingga malam hari nanti. Tetap stay tune di Heartline FM.

berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.

takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja. Kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Kelvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bobo.

0: guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. Gak

FMBI hadir saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.

0: Yes, ratus koma enam Heartline FM. Nama Yesus yang menghibur hatiku, ya Heartliner ya. Dan memang Tuhanlah yang mampu menghibur kita, Heartliner ya. Meskipun kadang-kadang kita mencoba mencari hiburan di luar sana, ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Apalagi sekarang lagi long weekend ya. Hari ini lari libur Waisak, gitu ya. Besok hari libur lahirnya Pancasila, ya. Kita mencari hiburan yang nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang ada juga yang mengatakan, aduh aku udah mentok nih, maksudnya hampa, gitu ya. Ada aja yang nggak, meskipun udah kelihatannya rame gitu, istilahnya sepi di tengah keramaian gitu. Pernah nggak sih ngerasain? Mungkin pernah ya Heartliner ya, mungkin karena ada kekosongan di salah satu hati kita, di mana memang Tuhanlah yang harus mengisi kekosongan itu, Heartliner ya. Jangan lupa untuk terus meminta pertolongan, memohon perlindungan ya untuk semua yang sedang kita kerjakan nih, Heartliner ya, agar kita bisa menjadi damai sukacita tentu hanya bersama Tuhan ya, Heartliner ya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang setia ya, Allah yang setia, yang selalu setia bersama kita nih, Heartliner ya.
1: Nomor 12 ada yang pertama mengatakan begini.
0: Nah, seperti inilah pujiannya ya. Baik, Timur ini masih terus menemani Anda, Heartliner, hingga malam hari nanti. Sekarang kita dengarkan dulu pujian dari Giving My Best, Allah yang setia. Allah telah terlebih dahulu setia, tinggal kitanya mau setia atau tidak. Tentu kita harus setia kepada Tuhan juga ya. Tetap stay tune di Heartline FM.
1: Tubuh kita ini sebagai persembahan yang wangi di hadapannya. Ada amin.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, 100,6 Hardline FM ya. Yang udah lulus dari tamat SMP, SMA gitu ya. Yang SMP semoga mendapat naik lagi ke jenjang berikutnya, ke SMA yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan cita-citanya, sesuai dengan bakatnya gitu ya. Moga-moga bisa masuk ke SMA yang diimpikan ya. Nah, yang sudah lulus SMA ini juga semoga bisa langsung masuk ke perguruan tinggi yang diidam-idamkan, dicita-citakan gitu ya. Amin ya, Harliner ya. Apalagi kalau masuk perguruan tinggi favorit, apalagi kalau misalkan masuk perguruan tinggi negeri, waduh. Semuanya ikut bangga gitu ya. Termasuk sekolahnya ikut bangga juga, sampai bikin e-flyernya, statusnya gitu. Selamat ya, sudah masuk ke ITB, ke UI gitu ya, untuk siswa kelas ya. Tapi ini ada yang beda nih, Heartliner ya. Dari SMA 1 Serang yang memberi apresiasi untuk kelulusan yang langsung kerja. Wow, nih. Puji Tuhan juga ya. Karena gak semuanya ketika lulus bisa langsung kuliah. Ada juga yang harus bekerja terlebih dahulu ya. Dimana unggahan dari SMA 1 Serang yang Serang baru ini menjadi perbincangan karena memberikan apresiasi kepada siswanya yang sudah lulus dan langsung kerja sebagai driver ojek online nih, Hardliner ya. Jarang-jarang loh dipapang di media sosial gitu ya. Tapi ternyata di SMA 1 Serang Baru ini, wah, dengan bangga memajang foto siswanya yang sudah lulus dan langsung mendapatkan pekerjaan ojek online yang berwarna oranye nih, Hardliner ya. Waduh, keren banget nih ya. Khususnya di antar paket gitu ya. Keren banget ya. Langsung mendapatkan apresiasi banyak dari warganet nih ya. Puji syukur ya, Hardliner ya. Karena itu tadi ya, sekecil apapun prestasinya ya, kita harus patut bangga ya, Hardliner ya. Yang penting kan kerja dan halal ya, Hardliner ya. Karena itu tadi, gak semuanya itu bisa langsung kuliah gitu ya. Dan gak semuanya juga ketika lulus bisa langsung kuliah dan juga bisa langsung kerja. Masih di rumah aja, masih main games aja gitu ya. Mungkin belum terbuka kali pikirannya ya. Semoga bisa super terbuka nih, Hardlinernya. Tapi yang pasti yang sudah bisa masuk kuliah ya bersyukur. Yang bisa langsung dapat kerjaan ya bersyukur juga, Hardliner ya. Apapun bentuk kerjaan yang penting halal ya, Hardliner ya. Bersyukur bisa membantu orang tua ya, bisa menafkahi, sudah bisa belajar mencari nafkah nih, Hardliner ya. Sekali lagi selamat untuk SMA 1 Serang yang akhirnya viral lah di media sosial ini ya, melalui unggahannya nih ya. Patut diansuki jempol oleh sekolah-sekolah yang lain juga nih, Hardliner ya. Oke, Tim Hardliner masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Hardline FM.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan gitu.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, 100,6 Heartline FM ya, tepat di pukul 4 sore hari ini Heartliner ya. Luar biasa ya, di hari ini, di hari terakhir di bulan Mei. Bukan di hari terakhir di dunia ini, tapi di hari terakhir di bulan Mei Heartliner ya. Gak kerasa ya, tau-tau besok sudah di pertengahan tahun ya, di bulan Juni. Perasaan kemarin baru aja kita sama-sama menikmati Natal, pergantian tahun. Sekarang udah di pertengahan bulan lagi aja nih. Bukan pertengahan bulan, ya pertengahan tahun lagi aja. Wow, gak kerasa ya, wah. Waktu begitu cepat nih Heartliner ya. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya. Semoga semua rencana-rencana Anda bisa tercapai di tahun ini ya. Amin, amin, amin ya. Oh ya, nanti di jam 5 jangan lupa untuk dengarkan Rumah Impian Anak. Kenapa? Seperti biasa kita selalu mengundang adik-adik yang berprestasi. Kali ini kita akan kedatangan adik Anindya Delia Renata. Ini siswa kelas 11 SMA 115 Jakarta Utara ya. Jadi ini prestasinya juara 2 batik kebaya tingkat kota, kemudian runner up Melayu dari Yala Thailand, juara taekwondo juga, juara basket juga. Wow, ikon baik atau budaya, berbudaya anak Indonesia dengan kebaya. Aduh, keren banget ya. Seperti apa sih, bagaimana sih cara memperoleh prestasinya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, semoga bisa menjadi inspirasi bagi putra-putri Anda nih Heartliner ya. Makanya kalau ingin mendengarkan boleh ya di pukul 5 sore ya di Rumah Impian Anak bersama Uncle Timo dan juga Caca. Oke, tetap stay tune di Heartliner FM.

Hardliner tanpa percaya dan menyerahkan diri tidak akan ada ketenangan. Tanpa ketenangan tidak akan mendapat tuntunan. Tanpa tuntunan tidak akan ditemukan jalan keluar. Tanpa percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan, seseorang akan bisa terus merasa takut dan khawatir. Ketenangan sejati hanya dapat ditemukan ketika seseorang memiliki iman percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan yang begitu baik dan sempurna. Tanpa ketenangan, pikiran seseorang akan terus dipenuhi oleh kecemasan dan keraguan sehingga sulit bagi mereka untuk berdoa dan melihat arah yang jelas. Ketenangan adalah kunci untuk berdoa dan mendapatkan tuntunan dalam hidup. Ketika seseorang dalam keadaan tenang, ia dapat mendengarkan firman Tuhan dengan jelas dan dapat memberikan respon dengan baik kepada sesama. Tanpa ketenangan, seseorang mungkin akan terburu-buru mengambil keputusan ataupun mengikuti arah yang salah, sehingga semakin hari semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan membimbing kita menuju jalan yang benar. Tanpa tuntunannya, seseorang bisa tersesat ataupun terjebak dalam kesulitan yang makin hari semakin dalam. Oleh karena itu, percaya, ketenangan, berdoa, dan memberikan respon yang benar adalah hal yang saling terkait dalam membentuk kehidupan yang membawa kita semua menjadi lebih dari pemenang.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih biar gak gampang anxious.
0: Ya udah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Janganlah berhutang karena hutang bisa menjadi beban yang membebani pikiran dan kehidupan sehari-hari. Meskipun terkadang hutang terlihat sebagai solusi yang cepat untuk memenuhi kebutuhan ataupun mendapatkan hal-hal yang diinginkan. Namun, sebaiknya kita tidak terjebak dalam jerat hutang yang bisa melilit kita. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang baik, kita dapat mengendalikan pengeluaran dan mencegah diri ataupun terjerumus di dalam hutang yang tidak terkendali. Selain itu, penting untuk selalu ada niat bekerja dengan giat, setia berdoa juga. Dengan berusaha keras, kita dapat meningkatkan penghasilan dan memperbaiki kondisi keuangan kita. Sementara itu, doa juga penting agar kita diberikan kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan dijauhkan dari godaan untuk memuaskan nafsu akan keinginan yang tidak perlu. Ketika kita berhasil mengelola keuangan dengan baik, kita akan mampu menampung dan mengelola berkat yang Tuhan curahkan kepada kita, serta dapat memberkati juga kehidupan orang lain. Mengucap syukurlah atas segala berkat yang sudah kita terima. Ini adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan bijaksana. Dengan bersyukur, kita akan selalu merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, dan kita juga tidak tergoda untuk hidup di atas kemampuan kita.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
1: Halo,
0: Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talkshow pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat kuyakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh ya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan kepada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Ya, tok tok tok, Mimpin Anak.
1: Iya, selamat sore adik-adik.
0: Selamat sore juga teman-teman. Apa kabarnya nih semuanya?
1: Baik. Gimana kabarnya, Ca?
0: Baik juga dong kabarnya. Bagaimana juga dengan kabar Uncle Timo sendiri?
1: Baik. Puji Tuhan, ya sehat ya. Tanpa terasa kita sudah di tanggal
0: 31, sudah di akhir bulan Mei.
1: Gak kerasa ya, tetap besok udah masuki bulan Juni, udah pertengahan tahun lagi ya. Perasaan kemarin baru aja ngerayain pergantian Happy New Year, tetap udah pertengahan tahun lagi ya. Semoga semua cita-cita adik-adik bisa segera tercapai.
0: Amin ya.
1: Dan seperti biasa aja, di setiap hari Minggu,
0: setiap jam 5 sampai nanti jam 6 kita bakal ngobrol-ngobrol nih Uncle Timo
1: bersama adik-adik
0: yang berprestasi,
1: atau kakak-kakak yang berprestasi.
0: Betul sekali
1: ya. Dan kesempatan kali ini kita sudah
0: kedatangan.
1: Wah, nih,
0: kalau kakak-kakak cantik.
1: Bukan kakak, bukan kak. Kalau kakak-kakak kan banyak kan, kakak cantik gitu ya.
0: Oh iya,
1: cuma sendiri,
0: kakak
1: kan
0: cantik gitu.
1: Iya, kakak cantik.
0: Kalau misalnya yang melihat di live streaming kita ya, Uncle Timo sudah bisa melihat gitu ya, narasumber kita.
1: Nah, tapi mungkin bisa dibacakan dulu nih, Ca, sebelum kita tampilkan gitu ya.
0: Iya.
1: Ada kak siapa sih, sekolah di mana, ini apa, prestasinya apa aja gitu, prestasinya Ca, prestasinya.
0: Prestasinya nih, juara 2 putri kebaya tingkat kota, fotogenik tingkat provinsi, terus ikon baik atau berbudaya anak Indonesia dengan kebaya. Terus?
1: Wah, ini ikon baik itu berarti jadi ikonnya loh, Ca.
0: Iya.
1: Wow. Kemudian juga runner up Melayu Day
0: Yala
1: Thailand 11
0: most outstanding 2026.
1: Wow.
0: Juara taekwondo. Agak-agak bertolak belakang gitu ya. Dan juga juara basket dan masuk tim
1: DBL. Wah, keren banget ini. Makanya tadi saya waktu pas Uncle Timo datang gitu kan, Uncle Timo kebetulan yang nyambut gitu.
0: Iya.
1: Tinggi banget.
0: Uncle Timo kalah tingginya.
1: Jadi kita langsung kenalkan saja yuk, Ca.
0: Betul.
1: Ada siapa, Ca, Kak?
0: Ada Kak Anindya Delia Renata.
1: Yeay, halo.
0: Halo, Kak.
1: Halo semuanya juga. Waduh. Ini dia. Mana sih, Kak? Nah, ini dia. Anindya Delia Renata. Siswi kelas berapa sih? Kelas
0: 11.
1: 11 di
0: SMA Negeri 115 Jakarta Utara.
1: Wow, jauh ya? Jauh-jauh. Jakarta Utara. Berarti rumah Anindya? Manggilannya Anindya atau Dela atau Renata nih?
2: Bebas, ada yang manggil Anin, ada yang manggil Adel, seenaknya Uncle Timo aja.
1: Ada yang panggil Renata gitu ya. Ada Rena, ada Ata, ada Lia. Tapi biasanya kalau di sekolah dipanggil, kalau di rumah.
2: Kalau di rumah dipanggilnya kakak.
0: Kakak.
1: Kebetulan papa mamanya dan adiknya ada di sini.
0: Iya.
1: Gitu ya. Manggilnya kakak gitu. Kakak. Kalau di sekolah?
2: Kalau di sekolah ada yang manggil Anin, ada yang manggil Adel.
0: Kamu berarti paling... kita panggil Anin aja, Kak Anin.
1: Iya. Paling enak senengnya panggil apa? Kayak Uncle, aku kan nama aku kan Timotius Hardian, juga aku dipanggilnya Uncle Timo gitu. Aku lebih suka. Kalau Caca cantik ke putri gitu ya.
0: Iya, terus dipanggil Caca.
1: Caca, ada yang panggil Tika gitu.
0: Iya.
2: Boleh panggil Anin aja.
1: Anin ya.
0: Oke. Okay. Kak Anin, selamat datang di rumah Impian Anak.
1: Ya. Luar biasa nih Kak Anin ya. Hari ini tampilannya luar biasa nih Kak Anin ya, Cey.
0: Berkebaya.
1: Iya, langsung tuh ada tulisan apa tulisan
0: ikon berbudaya anak Indonesia
2: dengan kebaya.
1: Wih, itu juga menjadi salah satu prestasinya. Betul. Ya, Ca, ya. Jadi banyak banget prestasinya nih, Ca, ya.
0: Betul sekali.
1: Kita akan kulik satu per satu dari prestasi modeling, kemudian olahraga.
0: Taekwondo, basket.
1: Kita mau ngulik yang mana dulu nih, Ca?
0: Kita yang
1: ngulik yang
0: terbaru dulu.
1: Yang
0: terbaru apa, Kak?
2: Yang terbaru yang kemarin yang runner up 3, iya runner up 3 dari Melayu di Yala Thailand. Yang terakhir itu.
1: Ini ngomongnya juga lemah lembut ya, Ca. Sampai ini aku naikin juga ini feedernya ini.
0: Iya.
1: Atau mic-nya kurang dekat kali,
0: ya,
1: Ca? Iya,
0: coba mic-nya kurang dekat, tarik kali.
1: Oke. Nah, sekarang udah siap nih ya. Jadi kemarin terakhir mendapatkan apa juara runner up 3 Melayu Day di Thailand ya?
2: Iya.
0: Itu bagaimana
1: sampai terbang ke Thailand loh, Ca?
0: Iya. bagaimana perasaannya dulu deh, perasaannya bagaimana terbang ke Thailand nih kak?
2: Perasaannya udah pasti seneng banget ya bisa keluar negeri bersama teman-teman. Jadi di situ aku sama teman-teman jalan-jalan dulu di Malaysia, lalu ke Thailand bareng-bareng teman.
1: Itu acara apa sih sampai akhirnya bisa ikutan jalan-jalan gitu? Jadi acara apa
0: jalan-jalan
1: sih?
0: Jalan-jalan.
2: Jadi itu lomba, pertukaran atau? Budaya sekaligus ada lomba. Di situ kita ada Malaysia, Thailand, sama Indonesia. Di situ kita saling mengajari kayak budaya dari Indonesia itu apa, terus yang dari Malaysia sama Thailandnya mengajarkan kita budayanya mereka itu apa.
0: Oh, waktu itu mengajarkan atau memberitahu mereka dengan budaya Indonesia, waktu itu kakak memberitahu apa? Budaya apa?
2: Tarian dari Indonesia, dari Jakarta ya, ondel-ondel.
1: Jadi bisa nari juga?
2: Bisa.
0: Multitalent.
1: Model iya, nari iya, main basket iya, taekwondo iya, cah. Waduh. Apa yang gak bisa? Apa yang gak bisa?
2: Aku gak bisa nyanyi sih.
1: Gak bisa nyanyi. Akhirnya cah, pekerjaan caca masih ada. Masih bisa cah ya. Wah, dan waktu itu jadi mewakili, jadi memang pertukaran pelajar gitu atau pertukaran budaya gitu atau?
2: Pertukaran budaya.
1: Jadi mewakili Indonesia gitu kayak itu ya.
2: Iya.
1: Dari berapa banyak itu? Berapa banyak istilahnya ada berapa orang?
2: Berapa dari Indonesianya? Iya. Dari Indonesianya kurang lebih 20 atau 15 gitu, lupa.
1: Itu di bawah naungan apa sih? Di bawah naungan apa?
2: Jadi itu dari komunitas baik berbudaya anak Indonesia dan kebaya kayak mencari anak-anak yang mau melestarikan budaya Indonesia ke luar negeri.
1: Oh. Iya. Dan kamu juga nih menjadi icon ya?
2: Iya.
1: Dalam komunitas baik itu. Baik itu apa sih katanya sih?
2: Berbudaya anak Indonesia dan kebaya. Wow. Tapi sekarang diganti jadi berbudaya anak Indonesia kreatif.
1: Oh, kayaknya kreatif tadinya.
2: Iya, tadinya kebaya. Kan kalau misalkan berbudaya anak Indonesia dan kebaya kan itu fokusnya khususnya hanya kebaya ya. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan kreatif kita bisa kemana-mana.
1: Wow. Berarti nggak cuma kebaya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang penting kreatif gitu ya. Sampai akhirnya kamu menjadi icon ini. Kalau menjadi icon artinya apa sih? Kamu tuh menjadi apa sih, juru bicara gitu atau mewakili atau seperti apa sih?
2: Jadi di icon itu kegiatannya kayak misalkan ada acara dari komunitas baik buat acara Putri Kebaya. Di situ kayak mengajak anak-anak generasi muda yang mau ikut komunitas baik, nanti di situ kita jelaskan komunitas baik itu apa gitu.
0: Tapi sebelumnya kakak tuh kok bisa gitu masuk ke komunitas baik gitu?
2: Jadi kan waktu itu aku masuk Putri Kebaya ya. Putri Kebaya kayak biasa lomba pageant gitu. Terus setelah selesai acara Putri Kebayanya, tiba-tiba dipanggil, diberi kejutan, jadi ikon baik.
1: Waktu pas jadi Putri Kebaya juara atau menang atau?
2: Putri Kebaya cuma sampai provinsi.
1: Oh, itu berarti udah tahap acaranya itu tahap nasional gitu ya? Acara nasional
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, ke nasional.
1: Sampai provinsi tapi malah jadi
0: Icon.
2: Icon.
0: Bisa gitu. Menurut kakak, apa sih yang ngebuat tuh kakak jadi bisa menjadi icon gitu?
1: Iya.
2: Mungkin kan aku sempat masuk tahap nasional juga ya. Tapi aku kayak cuman dapat pembelajarannya doang di sana. Karena di situ aku tuh kayak pantang menyerah, kayak berusaha terus-terus gimana caranya menghasilkan terbaik. Nah, terus founder dari baiknya ini tiba-tiba memilih aku buat jadi ikonnya.
0: Wow.
1: Padahal nggak bukan sebagai istilah juara gitunya ya, tapi malah jadi terpilih ya. Waduh, rezeki tuh ya.
0: Iya. Wow, keren sekali ya Uncle Timo.
1: Menurut kamu sendiri kira-kira terpilih karena apa nih? Karena kamu sendiri mungkin nggak sadar gitu, pokoknya dipilih aja gitu ya?
2: Iya, tiba-tiba dipanggil.
1: Atau pas masa karantina, ada karantinanya kan kemarin itu?
2: Putri Kebaya Indonesia ada karantinanya.
1: Oh, berarti selama ini pas karantina di keker gitu?
0: Dinilai.
2: Iya, dinilai.
0: Tapi menurut kakak tantangan apa sih yang terjadi gitu, yang kakak rasakan pas kakak tuh menjadi icon gitu?
2: Oh, tantangannya harus tanggung jawab ya sama tugasnya. Terus harus percaya diri juga, gimana caranya menjadi pribadi yang bisa menginspirasi teman-teman generasi muda di era modernisasi ini.
1: Wow, keren banget ya, itu tadi sedikit tentang icon baik ya.
0: Baik.
1: Nah, sekarang kita juga pengen nanya nih, kan jadi modeling ya, kemudian olahraga iya, kemudian juga ya tadi olahraga taekwondo, kemudian apa lagi?
0: Basket
1: juga. Tapi sekarang kita pengen ngulik gimana ceritanya awalnya sampai akhirnya Anindya terjun di dunia modeling, nih. Sejak umur berapa sebenarnya suka dengan modeling gitu?
0: Iya gitu kan. Apalagi menjadi icon, kita mau nanya nih, kok bisa gitu? Apa sih sebelumnya?
2: Oke, jadi suka modeling itu aku dari kecil, dari TK suka banget nonton Putri Indonesia. Nah, setelah itu aku kayak masih bingung gitu loh, mulainya harus dari mana. Kebetulan mama aku nyari buat fancy show gitu. Buat fancy show, sekali menang. Terus habis itu lanjut laginya baru kelas SMA kelas 10.
0: Itu apa?
2: Putri Kebaya, dapat info-info dari sekolah.
0: Oh, dari sekolah. Lalu ikut terus lolos,
1: menang.
0: Gitu.
1: Iya. Menang. Baru sekali ikut langsung menang.
0: Iya. Itu yang tadi.
1: Kelas berapa tadi?
2: Kelas 10.
1: 10 mulai ikutnya.
2: Iya, tapi waktu SD pernah ikut fancy show dapat juara 2.
1: Jauh loh dari SD
0: ke SMA.
2: Langsung tiba-tiba SMA.
1: Iya, tahu langsung SMA gitu ya. Berarti masa jeda antara SD sampai SMA ngapain ini istilahnya?
2: Oh, mungkin karena SD itu kayak masih pingin main-main kali ya. Terus waktu SMP juga ada COVID. Jadi lanjutnya kayak SMA. SMA juga diberitahu sama sekolah gitu. Jadi kayak, wah ini kayak peluang nih buat masuk ke model-model gitu.
1: Jadi langsung total langsung masuk SMA
0: gitu. Dimulai
1: dari SMA gitu ya. Nah, ternyata sekalinya ikut langsung
0: menang.
1: Menang.
0: Apa sih rahasianya sebenarnya? Apa yang selama ini kakak latih gitu?
2: Jadi sebelum masuk Putri Kebaya tingkat kota itu tuh sempat di les private public speaking sama catwalknya. Di situ aku diajarin kayak gimana caranya bisa percaya diri. Di situ emang kurang, catwalk aku, public speaking aku itu kurang banget. Tapi aku bingung loh kenapa aku bisa dapet runner up 2, runner up 2. Ternyata kata panitianya karena aku ada inner beauty. Jadi kayak aku cantiknya bukan di luarnya aja tapi di dalamnya juga. Mungkin karena sifat-sifat aku ini dilihat sama kakak panitia waktu di Putri Kebaya kayak okay, baik.
0: Oh, jadi wah.
1: Iya, itu tadi ya. Ternyata harus ada inner beauty-nya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, jadi bukan dari visualnya aja.
1: Wow. Jadi seberapa penting sih menurut Anindya inner beauty?
2: Yeah. Itu penting banget ya, karena inner beauty itu kayak semuanya gitu harus baik. Kayak enggak boleh di luarnya aja cantik, kayak harus di dalamnya juga baik. Jadi kayak gimana supaya bisa jadi perfect di luar sama di dalamnya.
0: Nah, menurut kakak tuh bagaimana tuh untuk perfect di luar dan di dalam?
2: Kalau di luar kita bisa menggunakan makeup aja kan. Terus kalau misalkan di dalam kita harus punya attitude, sopan santun itu sangat penting ya. Terus habis itu kita juga kita harus belajar bagaimana supaya orang-orang itu kayak bisa seneng lihat kita, kayak gimana kita harus saling nyapa, kita nggak boleh jutek, kita harus selalu senyum.
1: Itu yang ngajarin siapa sih Kak Anindya?
2: Mama.
1: Pasti ada yang ngajarin, maksudnya bisa ngerti kayak gitu. Memang dari kecil memang Anindya suka memang ramah gitu ya, atau waktu kecil pemalu atau seperti apa sih?
2: Waktu kecil kalau misalkan ketemu orang yang lebih tua, ketemu teman-teman mama kayak harus wajib salam, karena attitude sopan santun itu paling penting.
0: Oh, jadi attitude ya, teman-teman.
1: Iyalah, harus nomor satu attitude ya.
2: Karena kalau misalkan kita kayak tiba-tiba dicutikin orang, kayak tiba-tiba diliatin gitu kan rasanya gak enak. Jadi kayak kita harus gimana, jadi harus pribadi yang baik gitu supaya enak dilihat sama orangnya.
1: Iya, tapi kan kadang-kadang suka ada apa ya istilahnya, baik tapi sebenarnya pura-pura baik gitu loh.
0: Pura-pura
1: ramah, kadang-kadang juga ada yang ada, seperti ada, itu ada. Gitu ya. Enggak ya kalau Andin dia enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Capek ya kalau misalnya gitu, capek sendiri gitu ya. Memang dari sananya memang istilahnya lemah lembut seperti itu ya. Nah. Wow. Tapi ngomongin tentang lemah lembut, prestasi yang berikutnya ini ya, Cak. Ini bertolak belakang banget sama yang lemah lembut.
0: Betul,
1: gitu,
0: bukan lemah lembut ya.
1: Ini harus tough, harus kuat, harus apa lagi, tahan banting gitu.
0: Ini kalau misalnya dilihat dari tampangnya gitu ya, kayak nggak percaya, masa sih gitu.
1: Bahkan sampai juara nih ya. Habis ini kita akan bahas ya.
0: Betul. Setelah yang berikut ini. Nah,
1: setelah berikut ini kita akan bahas tentang prestasi taekwondonya.
0: Taekwondonya.
1: Wah, wow. Diam-diam nih ternyata di balik kelemah lembutannya nih ada sesuatu yang wah dahsyat ini ya. Baik, tapi sebelumnya kita akan break sejenak ya, Cak ya.
0: Betul.
1: Makanya jangan kemana-mana.
0: Tetap stay tune di Rumah Impian Anak.
1: Yeay.

0: Guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
6: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: Ya, tok tok tok, memimpin Ana.
1: Ya, masih bersama Uncle Timo.
0: Dan juga Caca, dan juga masih bersama
2: Anindia.
0: Anindia, Kak Anindia.
1: Ngomongnya lama lembut banget ya. Cocok jadi putri gitu ya.
0: Yes.
1: Bahkan jadi apa tadi, icon ya.
0: Icon.
1: Icon baik gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, entar ini sebenarnya ternyata di balik kelama lembutan Kak Anindia ini
0: ternyata wah, kalau gak diceritain kita gak bakalan bisa nebak kali ya.
1: Iya, ada kekuatan di balik kelemah lembutannya gitu ya.
0: Tuh.
1: Menjadi juara apa, Cak?
0: Juara taekwondo.
1: Gimana nih ceritanya?
0: Iya, kok kakak bisa gitu loh terjun ke dunia taekwondo,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya nih, ini taekwondo duluan atau modeling duluan ini?
2: Taekwondo dulu.
0: Oh, taekwondo.
1: Dari kapan?
2: Dari SD, pas masuk SD dimasukin eskul sama papa taekwondo.
0: Abis itu
2: kan sempet jeda dulu ya, jeda dulu terus lanjut ke SMP. SMP taekwondo lagi, sempet mau ikut lomba lagi tapi kayak nggak sempet gitu loh buat lomba-lomba, terus baru kesampaian kelas 10.
1: Wah, kayaknya di kelas 10 ini benar-benar menjadi titik baliknya gitu ya. Taekwondo di kelas 10, kemudian modeling di kelas 10. Jangan-jangan nanti basket juga di kelas 10 juga nih.
2: Iya benar.
0: Ini berarti tahun-tahun
1: tahun-tahun kemasan gitu ya. Nah, ngobrolin tentang taekwondo ini sendiri nih, gimana ceritanya? Kan waktu awal ternyata dijorokin sama adik, jorokin.
0: Diterjunin
1: gitu ya, disuruh sama papanya.
0: Papa?
1: Gitu ya.
0: Ya,
1: sampai akhirnya ikut taekwondo.
0: Betul.
1: Gimana nih? Waktu awal-awal gimana sih? Nolak gak sih? Atau emang kamu seneng sama taekwondo?
2: Kan dulu kan sering nonton bareng ya, nonton action sama papa. Di situ kayak, wah seru nih kayaknya taekwondo. Jadi kayak dilanjutin aja taekwondo.
1: Jadi waktu kecil nonton bareng sama papa gitu ya. Akhirnya masuklah taekwondo. Untung ada mamanya, jadi menyeimbangkan. Masuklah modeling gitu.
0: Iya juga ya.
1: Karena modeling, yang jorokin modeling mamanya gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, diseimbangkan sama. Ternyata ketemu mamanya, aduh jangan jadi preman nih anak aku nih. Jadi ikut modeling aja gitu ya. Nah, kemudian ikut taekwondo lah dan suka ya. Ketika pertama kali itu akhirnya suka banget. Kan padahal ada pencak silat, ada karate, ada apa ya?
2: Iya. Waktu di SD sih adanya eskulnya silat sama taekwondo. Tapi aku dimasukinnya taekwondo, jadi ya aku jalanin aja taekwondonya.
0: Tapi awalnya suka atau gak suka?
2: Suka taekwondo.
1: Itu tadi kan gara-gara sering nonton film.
2: Iya.
1: Film. Dulu siapa sih pemainnya? Dulu siapa sih ada tuh yang pemain sampai lupa, Uncle Timo.
0: Jackie Chan.
1: Ada tuh ya atlet taekwondo jadi lupa.
0: Ayo, siapa ya?
1: Orang barat gitu sampai bisa split gitu
0: oh,
1: tuh.
0: Oh iya.
1: Lupa.
0: Ya udah itu. Yeah,
1: nanti Uncle Timo cari dulu. Oke, sampai akhirnya ikut taekwondo, kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan lah gitu.
0: Mulai ikut lomba-lomba kayak gitu pas kapan, Kak?
2: Pas kelas 10. Kan di situ taekwondo kan ada dua ya, kyurugi sama pomse. Nah, aku ini lebih condong ke kyurugi karena kyurugi ini gak ada hafalannya, kayak fight aja gitu. Kalau pomse ada hafalannya.
0: Oh iya, mengerti. Kok pilihnya bukan yang pomse? Kenapa?
2: Karena dari aku sendiri, kalau pomse itu kalau sedikit salahnya aja pengurangannya udah banyak banget. Jadi aku lebih suka ke kyurugi. Sempet gak tega sih buat fight, tapi karena kalau hafalan aku kurang suka, jadi aku ke kyurugi.
0: Wow.
1: Sampai sekarang sih Uncle Timo masih gak bisa bayangin ini ketika misalkan ngadu gitu ya. Apa sih full body
0: gitu,
1: contact fight gitu ya. Nanti ke awas gitu. Ah. Kan modeling kan bener-bener bertolak belakang gitu.
0: Iya, kayak anggun gitu.
1: Iya. Nanti mukulnya pelan-pelan kan harus anggun. Enggak gitu juga ya? Enggak ya?
2: Enggak juga.
1: Waduh, tetap aja fight mah fight, berantem ya berantem di atas itu mas matras gitu ya.
2: Iya, di atas matras.
1: Kalau berantem berantem gitu. Pernah kalah enggak sih berantem atau menang terus atau gimana?
2: Aku fight itu baru sekali doang. Udah itu doang. Pengen sempat ikut lagi sih, tapi waktunya tuh bentrok banget, terus latihannya juga jauh. Jadi kayak susah juga buat ngebagi waktunya. Jadi kayak aku lebih condong ke model aja.
0: susah bagi waktunya.
2: Karena buat perjalanan ke sana aja udah makan waktu banyak gitu, bisa setengah jam lebih.
1: Makanya akhirnya lebih milih ke modeling gitu ya.
0: Tapi kakak sendiri tuh persiapannya tuh kayak gimana sih? Waktu itu pas lomba kemarin itu menang?
2: Taekwondo?
0: Iya.
2: Iya, menang.
0: Juara berapa tuh?
2: Juara pertama.
1: mengalahkan berapa banyak itu?
0: Itu persiapannya seperti apa, Kak?
2: Persiapannya itu seminggu ya. Seminggu bisa latihan 4-3 kali. Di situ latihan fisik benar-benar capek banget.
1: Tapi sampai sekarang masih tetap taekwondo dong? Masih tetap digeluti?
2: Masih, tapi jarang. Karena tugas sekolah itu udah banyak banget. Sama udah
1: kelas 2
2: ada, SMA. Iya, ada model juga.
1: Jadi lebih fokusnya sekarang ke model gitu ya. Tapi waktu pas kemarin bisa menjuarai kejuaraan gitu. Apa gimana gitu, kok rasanya gimana gitu? Kan mukul orang, nendang orang gitu.
2: Aku mau cerita sedikit. Kan waktu fight tuh aku matanya tuh gak bisa fokus sama papan poin gitu. Jadi aku lihat poin terus kan. Nih aku tendang tuh, aku kan kayak
1: kenapa kayak ngeliat papan, kan bukannya harusnya kalau berarti kita fokus ke lawan kita gitu.
2: Aku tuh kayak fokus fight, tapi kayak sambil beberapa detik lihat papan gitu lah yang ada di samping. Terus habis itu kayak, kan papan poin aku kan itu warnanya biru ya, papan poin lawan itu merah. Nah aku kira merah itu punya aku sempat menangis kalau soalnya merah itu lebih rendah. Ternyata yang punya merah itu lawan kan aku.
1: Jadi waktu gara-gara ngeliat papannya warna merah lebih, langsung lebih agresif lagi itu. Gitu langsung pokoknya gue harus menang gitu ya.
2: Iya.
1: Apakah seperti itu gitu?
2: Sebenarnya sih enggak sih, sebenarnya dari awal udah maksimal power gitu.
0: Jadi agak-agak gimana ya? Agak tuh power nih. Padahal modeling gitu.
1: Makanya kan di balik keanggunannya gitu. ada kekuatan tersembunyi gitu ya. ada tokoh atau idola dari pemain taekwondo enggak sih sampai akhirnya kamu bisa gue harus fight nih gitu.
2: Nggak ada sih.
1: Nggak ada ya?
2: Cuman sekarang FYP TikToknya suka taekwondo gitu, jadi kayak pingin kayak keren gitu.
1: Yang keren ya, misal modeling iya, taekwondo iya gitu ya. Luar biasa gitu. Nah dari taekwondo ini sebenarnya apa sih yang bisa kamu pelajari?
0: Iya, dapatkan yang kakak dapatkan gitu pelajaran.
1: Dari ilmu taekwondo ini, kalau misalkan disangkut pautkan dengan entah itu modeling kah, entah itu dengan kehidupan kah gitu.
2: Yang bisa dipelajarin bisa ini siapa bisa menjaga diri. Terus abis itu karena dari papa juga sih, papa dulu pernah ikut taekwondo.
1: Nah,
2: jadi ngikut papa juga.
1: Pasti ada, Cak. Pada benang merahnya, Cak. Tadi aku makan nanya mamanya, ini benang merahnya untuk modeling siapa? Enggak ada, katanya enggak mungkin. Ternyata taekwondo ada benang merahnya papanya gitu. Jangan-jangan dulu papanya ini atlet taekwondo gitu.
2: Katanya sih iya atlet taekwondo. katanya buat masuk apa tuh namanya, buat masuk kan
1: sekolah.
2: Waktu dulu kan apa tuh kayak harus di apa ya namanya ya, Kak?
1: Kok masuk apa?
2: Kayak taekwondo tuh kayak harus ditanding-tanding lagi supaya bisa masuk supaya bisa
1: kejuaraan.
2: Iya, kejuaraan. Oh, jadi di situ kayak ketat
1: penyisihan.
2: Banget. Iya, Kak, ketat banget. Tapi kalau sekarang lebih gampang gitu buat masuk. Jadi kalau misalkan kita ada kemauan, kita bisa aja ikut. Tapi kalau misalkan dulu itu kayak harus benar-benar bisa baru bisa ikut tanding.
1: Keren ya, Ca ya?
0: Keren banget lah pastinya.
1: Gimana, Ca?
0: Berarti kakak modeling iya, terus taekwondo iya, sekolah iya, itu bagaimana sih cara membagi waktunya?
2: Aku buat to-do list sih, buat jadwal. Jadi di sebelum hari besok aku kayak buat jadwal gitu, kayak ini cocok gak ya, pas gak ya waktunya. Kalau misalkan gak pas, paling izin dari kemarin buat, Kak sorry ya gak bisa masuk ke sini karena ada jadwal yang harus aku penuhi, ada jadwal yang harus lebih penting. Intinya buat jadwal aja sih.
0: Buat jadwal. tuh kalau orang sibuk seperti itu ya.
1: Iyalah, harus to-do list buat to-do jadwal list, lah. Yes. Kalau Uncle Timo kan jadwal cuma dua. Makan sama tidur.
0: Oh iya. Ini gak dianggap nih.
1: Oh iya, Caca apa? Caca apa, Cak?
0: Kalau aku untuk kemarin ya, aku sekolah.
1: Sekarang lagi libur ya?
0: Iya dong, aku libur.
1: Iya, mau masuk SMA. Wow, luar biasa. Jadi semoga nanti ngisi hal-hal yang positif ya, Cak ya.
0: Iya.
1: Oke, sekarang kita kembali ke Nandin ya. Nandin. Apa?
2: Anindya.
1: Anindya artinya apa sih namanya? Anindya. Tahu enggak arti?
2: Enggak.
1: Enggak tahu, nanti tanya ya. Namanya yang bagus Anindya Delia Renata gitu ya. Nah, kalau di sekolah Anindya sendiri seperti apa sih? Istilahnya kamu apakah ikut OSIS ya, aktif enggak sih di sekolah atau seperti apa?
2: Kalau OSIS karena udah pengalaman dari SMP ya. SMP tuh kalau setiap OSIS tuh ikut organisasi seperti OSIS pasti pulangnya sore terus kan. Kalau sekarang itu kayaknya lebih sulit. Terus abis itu pulangnya pasti kalau misalkan ada acara, pulangnya pasti selalu malam gitu. Sedangkan kalau misalkan dari sekolah ke rumah kan itu jaraknya jauh. Jadi kayaknya takut kewalahan, capek. Jadi fokus di akademik sama non-akademik aja.
1: Oh. Emang jauh ya dari sekolah, dari rumah?
2: 30 menit bisa 35 menit.
1: Lumayan jauh ya. Enggak deket ya.
2: Iya, apalagi kalau misalkan pulangnya sore-sore tuh pulang kerja bisa sampai 2 jam kalau macet.
1: Pulang kerja kamu udah kerja?
2: Bukan, maksudnya
0: jam kerja.
1: Jam kerja.
2: Apa tuh namanya, kan kan biasanya pulang dianterin papa ya habis pulang kantor. Biasanya kan itu sore ya. Itu tuh kayak rame banget. Jadi kayak
1: Di jam sibuk pulang kerja ramai.
2: Jadi
1: banget.
2: Macetnya macet banget gitu pulangnya, sampai bisa sampai jam 9, jam 8. Itu aja karena waktu itu kan sempat DBL ya. Jadi kayak ngepus mulu basket itu di Gororotan, jadi lebih jauh lagi dari rumah, bisa di jaraknya tuh kayak dari sekolah kan udah jauh. Kalau misalkan dari Gororotan ini lebih jauh lagi dari rumah. Jadi setiap selesai latihan basket tuh pasti pulangnya kayak selalu sampai jam 8, setengah 9. Makanya kalau misalkan ditambah lagi ikut OSIS, kayaknya pulangnya pasti bakal malam terus, terus capek.
1: Dengernya udah capek, Cah. Oke, setelah tadi dengan Putri Kebaya, dengan prestasi modeling, Cah ya.
0: Taekwondo. Abis ini kita mau bahas tentang basket nih.
1: Wah, masih nggak kebayang ini, Cah. Gimana gitu ya, ngelempar basketnya nanti kan harus anggun gitu ya, tapi tetap masuk gitu ya keringnya. Oke, nanti kita akan bahas lagi ya, Cah.
0: Betul, setelah yang berikut ini.
1: Berikut ini, tetap stay tune.
0: Di rumah impian Anda.
3: Mungkin dengan pengertian yang bahas.

0: Ya, tok tok tok.
1: Rumah impian anak. Masih bersama aku Caca dan juga masih bersama
0: ada Uncle Timo.
1: Dan juga masih bersama
2: Anin.
1: Kak Anin.
0: Oh ya, Kak Anin, udah panggilannya Kak Anin ya.
1: Kak Anin dia Delia Renata.
0: Wow. Wow.
1: Prestasinya sangat-sangat wah, aku masih enggak nyangka sih kalau tengok.
0: Iya ya, di balik kelemah lembutannya
1: ternyata
0: ya, ada kekuatan yang luar biasa gitu. Ya.
1: Tiba-tiba taekwondo, terus sekarang basket.
0: Waduh, ini salah satu rahasia tinggi badannya gitu. Gitu. Jangan-jangan, atau jangan-jangan Kak Anin sendiri ikut basket biar tinggi gitu badannya, biar modelnya aku udah tinggi lah gitu lah. Enggak sih,
2: karena buat olahraga aja, terus seru juga sama teman-teman di sana, asik.
0: Oh.
1: Mulai terjun ke basket tuh dari kapan sih, Kak?
2: Waktu SMP itu, waktu kelas 3 SMP ya, itu diajak sama temen. Mm-hmm. Diajak sama teman, terus habis itu SMA cari kekurangan buat tim DBL kan, ya udah aku ikut. Nah, di situ udah mulai pas kelas 10-nya.
1: Tim DBL tuh apa sih, Kak?
2: Tim DBL tuh kayak ajang bergengsi gitu.
1: Mm-hmm.
2: Kayak udah banyak banget anak-anak tuh pingin masuk sana tapi ada yang nggak bisa, jadi kesempatan buat masuk ke sana.
0: Wow. Dan akhirnya juara kemarin.
2: Enggak, kalau DBL enggak. Karena emang susah-susah banget sih. Karena itu waktu kelas 10 itu lawan-lawan itu anak swasta-swasta gitu, terus ada sekolah dari Jubile. Jubile itu kayak dari tingkat kota, provinsi itu sama nasional tuh kayak langsung.
0: Oh, pokoknya juara
2: udah,
0: terus.
2: Pokoknya juara terus.
0: Oh.
1: Berat deh.
0: Jadi saingannya berat gitu ya. Tapi tetap aja di, tapi sampai sekarang tetap digeluti untuk basket ini.
2: Kalau sekarang ya basket taekwondo cuma buat olahraga aja sih, pas ikut lomba, tapi kayak enggak sesering
0: kelas
2: 10.
0: Jadi fokusnya gitu ya. Oh, enggak sesering kelas 10. Berarti nah kelas 10 itu berarti kelas 1 ya?
1: Satu.
0: Nah kan ternyata di kelas 10 ini Kak Anin kan banyak nih istilahnya, semua potensi yang ada di diri Kak Anin itu keluar semua. Apa nih ya? Apa yang menyebabkan di kelas 10 ini ada apa sih gitu loh, sampai akhirnya semua potensi diri Kak Anin itu bisa keluar? Apa karena didukung, mungkin sekolahnya memang mendukung, atau lingkungan di rumah mendukung, atau seperti apa?
2: Sebenarnya waktu SMP ya, waktu SMP tuh teman-teman Anin juga bilang kalau misalkan SMP Anin tuh dia nggak terlalu fokus ke non-akademik. Jadi kayak setiap ada non-akademik kayak kurang didukung gitu. Sedangkan kalau misalkan SMA, baik non-akademik sama akademik itu tetap dipus, tetap didorong. Jadi mulai-mulai itu pas kelas 10.
1: Oh, mengerti aku.
0: Iya, berarti sekarang sekolah di mana?
2: Di SMA Negeri 115 Jakarta Utara.
0: Nah, itu patut dipertimbangkan itu ya. Ternyata sekolahnya mendukung baik akademik maupun non akademik.
2: Iya,
0: jadi yang lagi nyari sekolahan
2: banget.
0: Boleh ya.
1: Aduh, jauh.
0: Aduh, jauh. Kalau Caca mau masuk mana, Cak?
1: SMA Negeri 1 Kota Tangerang.
0: Nah, yang dekat-dekat aja gitu ya. SMA Negeri 1 Kota Tangerang gitu ya. Amin ya, Cak. Semoga lolos, Cak ya. Karena persaingannya luar biasa di SMA 1 Kota Tangerang. Dan ternyata itu tadi ya, luar biasa nih prestasinya.
1: Sangat luar biasa.
0: Iya. Berarti kalau tadi istilahnya sekolah ngedukung akademik dan juga non-akademik. Berarti yang akademiknya sendiri berarti Kak Nandin sendiri? Ya, Nindya sendiri? Gimana nih? Ranking 1?
2: Ini top 3 sih di kelas.
0: Kenapa nggak ditulis itu di flyernya? Top 3 di kelas? Berarti waktu pas SMP itu emang fokus belajar gitu ya, fokus akademik, sampai akhirnya pas masuk SMA baru nih non akademik juga ternyata.
2: SMP kebanyakan main sama teman-temannya sih, SMA kayak udah mulai serius di non akademik sama akademiknya.
0: Berarti kalau diseriusin berhasil itu berarti?
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Harusnya dari dulu diseriusin.
0: Iya, harusnya dari dulu ya, tapi ternyata enggak.
1: Tapi enggak apa-apa sih. Ternyata ada takdir lain gitu, langsung di tahun itu tuh langsung di wow,
0: keluarin
1: dinaikin semua gitu.
0: Gitu ya. Nah menurut
1: Kak Anindya?
0: Ya Kak Anindya. Aku mau ngomongnya Anindya. Menurut Kak Anindya sendiri, keberhasilan Kak Anindya nih, baik akademik maupun non akademik, itu karena
1: itu
0: apa
1: karena
0: sih?
1: Karena apa sih?
2: Karena aku mau keluar dari zona nyaman dan dari dukungan sama orang tua juga, karena udah mulai apa tuh namanya, udah mulai harus cari kuliah, udah mulai kayak harus udah mulai serius gitu, karena bentar lagi kayak udah kita harus nyari kuliah, karena nyari kuliah itu buat negerinya kan susah banget ya. Jadi dari mulai 10 terus ngulik-ngulik sertifikat supaya bisa ngebantu buat masuk kuliah.
1: Jadi seperti itu Uncle Timur.
0: Wah, mau kuliah di mana?
1: Di mana iya?
2: Mau di Udayana sih.
0: Jauh amat. Udayana kan di Bali ya?
2: Iya.
0: Iya, kenapa enggak di UI, ITB, Unpad dekat-dekat sini gitu loh.
2: Mau sih UI, UGM, Unpad, tapi kayaknya nilai aku lebih cocok buat di Udayana.
0: Enggak ikut jalur, kan ada jalur apa sih istilahnya yang jalur
2: UTBK, SNMPT.
0: Iya.
2: Mau sih, tapi pas PD-nya di Udayana. Tapi kalau misalkan mau nyoba UI, nanti bisa sih ya, nanti pilihan pertama bisa, misalkan UI, kedua kayak Udayana. Jadi kayak pilihan kedua harus udah aman.
1: Okay.
2: Biar gak usah ikut, kan nanti kita SNBP ya. Jadi kayak kita harus ngolah-ngolah nilainya, bisa gak nih, beneran bisa gak buat masuk sini. Jadi kayak pasti gitu, jadi gak perlu SNBT sama UTBK lagi.
1: Berarti PDI-nya di situ dulu.
2: Iya, PDI-nya di situ dulu. Okay. Di situ juga kan waktu jalan-jalan ke Bali kan pernah ke sana juga ya.
1: Oh.
2: Universitasnya juga oke, luas, bagus gitu. Terus dekat Bali karena kan aku orangnya suka pantai.
0: Jawabannya yang tepat sekali ya. Suka pantai, anak pantai juga nih ternyata. Jangan-jangan terhabis di pantai kakinya nyemplung langsung jadi surfer.
1: Bisa jadi.
0: Berenang gitu. Mau ngambil jurusan apa?
2: Kedokteran.
1: Berat nih.
2: Iya,
0: modeling iya, olahraga iya, mau jadi dokter iya lah ya. Kenapa milih kedokteran?
2: Karena mau ngikut jejak papa.
0: Papanya dari sekarang papanya dokter?
2: Dulu dokter, sekarang kerja di perusahaan.
0: Nanti mau jadi dokter apa?
2: Maunya dokter jantung.
1: Kenapa?
0: Kenapa nggak dokter anak? Kenapa nggak dokter kecantikan gitu kan istilahnya?
1: Emang ada
0: wajahnya?
1: Dokter? Oh iya ada deh.
0: Iya dokter kecantikan iya, gitu, bedah plastik gitu kan cantik gitu.
2: Karena itu termasuk salah satu impian papa dan Anin pingin ngewujudinnya.
0: Semoga terkabulkan. Wow, Anin baik hati sekali sampai istilah gini kan. Ini kan bukan, ini apa ya, cita-cita Anin beneran kah? Maksudnya atau
1: ya,
0: karena
1: atau, ya.
0: Atau karena aku ngeliat papa aku begini, makanya aku ingin meneruskan lah cita-cita papa aku gitu.
2: Dari kecil sih pingin udah jadi dokter ya. Jadi kayak mumpung ada pengalaman juga dari papa, jadi lumayan juga buat ngebantu-bantu buat kedokteran.
0: Jadi dokter otaknya harus, tapi tiga besar loh Zak.
1: Iya.
0: Apa sih yang, apa yang Anin persiapkan ini ya untuk menjadi istilahnya untuk bisa lolos loh. Kedokteran kan istilahnya kan
1: berat.
0: Ya berat loh, maksudnya nggak mudah untuk. Dulu Uncle Timo aja masuk UI cuman masuk sastra Perancis tuh.
2: Wah, keren.
0: Gimana?
2: Paling harus konsisten sama disiplin sih. Kayak nanti kan kelas 12 sudah mulai bimbel. Kayak gak boleh bolos gitu, harus sering masuk. Terus aku nanti pinginnya bimbel kelas 12 kan ada 4 kali pertemuan. Kalau bisa nanti sisa harinya konsul buat latihan soal yang menurut Anin gak bisa. Jadi dia mulai ngicil dari sekarang.
1: Persiapan yang sudah dipikirkan matang, secara ya? Matang gitu ya.
0: Anin yang ngajarin siapa sih ini sebegitu matangnya memikirkan masa depan lah Anin.
1: Betul.
2: Udah pasti orang tua sih ya. Karena orang tua pingin Anin jadi anak yang sukses, banyak membantu orang banyak. Jadi supaya bisa ngangkat derajat orang tua juga.
0: mulia sekali Anin. Luar biasa ya Cak ya.
1: Luar biasa banget dong Uncle Timo. Tapi kita udah bahas semuanya nih. Masih agak-agak tidak percaya ya. Agak-agak bertolak belakang
0: semua
1: itu. Ya.
0: Tapi meskipun bertolak belakang, tapi semuanya sepertinya mengerucut pada satu cita-cita besarnya gitu.
1: Iya.
0: Istilahnya memuliakan orang tuanya nih. Amin ya. Siapa sih?
1: Ya, selama ini yang ngedukung kakak gitu loh.
0: Pasti kan kakak inspirasi.
1: Ya. Atau inspirasi orang gitu. Apa sih yang menginspirasi kakak selama ini?
2: Menginspirasi itu dari papa sih.
0: Wah. Papa kayaknya ngefans ya sama papanya ya.
2: Iya, karena papa itu dulu buat masuk universitas kedokteran itu kayak usahanya tuh kayak tinggi banget, kayak apa sih, keren gitu loh. Jadi kayak gimana supaya bisa masuk kedokteran. Terus habis itu pembayarnya juga papa juga yang bayar. Jadi waktu dulu kerja sambil kuliah.
0: Wow. Kayak pengen ditiru nih jejaknya nih. Nanti kuliah sambil kerja juga gitu ya. Nah, kan tadi cita-citanya mau jadi dokter ya. Kalau harapannya ke depannya seperti apa sih Anin? Atau harapan dalam waktu dekat ini, mungkin harapan ke depannya?
2: Harapannya pingin menjadi perempuan yang baik, menjadi disiplin, bertanggung jawab, enggak menyepelekan hal-hal yang kecil.
1: Beda nih ya tentang diri sendiri. Wow, keren sekali ternyata Uncle Timo. Ada lagi?
2: Nah, sama aku pernah baca kutipan tentang kebaya. Kebaya itu lembut tetapi tegas. Kebaya itu mengajarkan aku, kita, bagaimana menjadi perempuan Indonesia yang anggun sekaligus kuat. Jadi di situ dari kebaya itu aku belajar kalau misalkan perempuan itu gak lemah, perempuan itu anggun tetapi tetap kuat.
1: Wow. Kayak
2: aku kan kayak modeling nih anggun, tetapi aku olahraganya taekwondo, fight sama ada basket, karena basket sama taekwondo sendiri kan itu lebih condong buat laki-laki gitu ya.
0: Makanya akhirnya ketahuan kan kenapa?
1: Iya, iya, iya. Oke.
0: Enggak salah nih jadi dipilih ikon ya. Ikon baik ya. Apa baik? Berbudaya
2: budaya anak Indonesia anak. Dengan kebaya sekarang diganti berbudaya anak Indonesia dengan kreatif.
0: Nah, dengan kreatif tuh makanya sekarang ada sash-nya ya dipakai nih. Keren ya. Luar biasa ya, Cah ya.
1: Luar biasa sekali dong Uncle Timo. Kata Kak Anin dia ini prestasinya sangat-sangat keren.
0: Dan semoga bisa menjadi inspirasi ya
1: bagi teman-teman di luar sana.
0: Iya nih, pokoknya menjadi, kita doakan semoga nanti cita-citanya jadi dokter terkabulkan.
2: Amin.
0: Apa Universitas Bali ya?
2: Udayana.
0: Dulu waktu Uncle Tim mau masuk, gak ada tuh kepikiran mau masuk sana sih. Waktu itu pilihannya UI sama UNPAD gitu. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mungkin ada yang ingin
1: disampaikan gitu untuk mungkin orang-orang yang mendukung kakak selama ini, atau teman-teman, pesan-pesan, tips untuk teman-teman gitu untuk berprestasi seperti kakak seperti apa?
2: Oke, yang pertama-tama aku ingin terima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung sampai detik ini. Dan juga aku ingin berterima kasih kepada Umu Fiti dan Adik Askia sebagai founder baik, Bunda Arsita sebagai desainer arsitektur.

0: merupakan dukungan Anin. Terima kasih kepada teman-teman Anin dan serta guru-guru dari SMA Negeri 115 Jakarta yang sudah mensupport Anin sampai detik ini.
1: Lengkap semua.
0: Oh ya, tipsnya ya.
1: Iya, tipsnya dong.
0: Tipsnya kalau misalkan pingin kayak jadi Anin, jangan pernah ngebandingin diri kalian sendiri sama orang lain. Karena kalau misalkan kalian udah ngebandingin diri kalian, kalian udah pasti nggak bakal pede. Dan kalian jangan lupa percaya diri dan selalu lihat ke arah depan.
2: Oke, selalu lihat ke arah depan.
1: Hari ini yang hadir di yang datang ke studio ada Papa, ya. Papa atau Papi atau Papa?
0: Manggilnya Papi.
1: Papi dan
0: Mami sama Ade.
1: Ade siapa namanya?
0: Kayla.
1: Luar biasa nih ya, semua keluarganya mendukung ya.
2: Support.
1: Yeah. Sekali lagi terima kasih.
0: Iya, terima kasih Uncle Timo sama Caca.
2: Terima kasih kembali juga sudah mau datang ke rumah impian Anda.
1: Jauh-jauh dari Jakarta. Jakarta Utara. Jakarta Utara
0: Dimana? Rumahnya di Jakarta Timur, sekolahnya di Jakarta Utara.
1: Siarannya di Tangerang.
2: Iya. Mentok-mentok ya.
1: Jauh-jauh. Oke, sekali lagi terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Luar biasa nih, sudah banyak banget inspirasi. Semoga adik-adik yang mendengarkan ini terinspirasi ya.
2: Betul.
1: Oke, kita ketemu lagi
2: minggu depan bersama narasumber yang lain ya. Aku Caca,
1: Uncle Timo,
2: dan juga
0: Anindya.
1: Saja undur diri.
2: Kita ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang lainnya. Dadah.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang, kami memiliki 18 cabang, dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Suaramu sama-sama satukan hati, katakan

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab. Kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Ini adalah pelajaran nomor 104, dan kita akan melihat kitab Yunus. Ini akan menjadi sedikit penyimpangan, tetapi sebenarnya bukan penyimpangan, karena kita akan menemukan bahwa kitab Yunus memberikan banyak bukti Alkitabiah bagi gagasan tentang akhir dunia yang terjadi pada tahun 2033. Sebenarnya dalam kitab Yunus, Allah telah menetapkan kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yunus pasal 1 dan 2, kita menemukan sejarah yang benar, peristiwa yang benar, yang memang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus, tetapi hal itu menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus selama periode waktu 40 tahun, 40 tahun kalender, dari tahun 7 sebelum Masehi hingga tahun 33 Masehi. Kemudian dalam Yunus pasal 3 dan 4, kita menemukan rancangan bagi kedatangan kedua Kristus, yang juga mencakup periode waktu 40 tahun, dan periode 40 tahun itu adalah dari tahun 1994 hingga tahun 2033, 40 tahun termasuk. Sungguh luar biasa bahwa Allah melakukan hal ini dengan kitab Yunus, sebuah kitab yang cukup kecil dalam Alkitab, dan dengan seorang nabi yang banyak ahli teologi anggap sebagai nabi yang memberontak, padahal sebenarnya kita akan melihat bahwa dia sama sekali bukan demikian. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Allah dan seorang nabi, dan sesungguhnya Allah memberkati pelayanan Nabi Yunus sejauh menyangkut keselamatan jiwa, jauh lebih besar daripada nabi perjanjian lama lainnya. Jika engkau ingin menemukan jumlah orang yang paling banyak diselamatkan dalam perjanjian lama, maka engkau akan datang dan

membaca kitab Yunus. Dalam Yunus kita menemukan ribuan, puluhan ribu orang Niniwe menjadi selamat, dan itu sangat besar dibandingkan misalnya dengan mereka yang diselamatkan dari air bah. Berapa banyak yang diselamatkan? 8 jiwa berada di dalam bahtera. Atau berapa banyak yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora? Nah, siapa yang melarikan diri dari kota itu dari api dan belerang? Itu adalah Lot, istrinya dan 2 anak perempuannya, dan bahkan istrinya kemudian berubah menjadi tiang garam, hanya beberapa jiwa saja. Demikianlah keadaannya dalam Perjanjian Lama. Kita membaca di satu tempat bahwa ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud kepada Baal, dan itu mungkin jumlah terbesar yang akan kita temukan di luar Niniwe. Tetapi di Niniwe Allah melakukan sesuatu yang menonjol dalam Perjanjian Lama, dan kita akan melihat bahwa hal itu juga berkaitan dengan waktu akhir dan rencana akhir zamannya untuk menyelamatkan sejumlah besar orang, tetapi bukan di dalam gereja, melainkan di luar di dunia. Baiklah, jadi mari kita mulai, dan saya akan membacakan 3 ayat pertama dari Yunus pasal 1, dan dikatakan, mulai dari ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan, dan ia pergi ke Yafo, dan ia mendapat sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Maka ia membayar ongkosnya dan turun ke dalamnya untuk pergi bersama mereka ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Baiklah. Jadi kitab itu mulai dengan memberitahu kita firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amitai. Dan di luar kitab Yunus sendiri, dalam Perjanjian Lama, kita hanya membaca tentang Nabi ini di satu tempat lain. Sekarang dia disebut dalam Perjanjian Baru, tetapi dalam Perjanjian Lama, satu-satunya tempat lain ditemukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14. Dan dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, mulai dari ayat 23, pada tahun ke-15 zaman Amazia anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria, dan ia memerintah 41 tahun. Dan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam anak Nebat, yang membuat Israel berdosa. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gat Hefer. Jadi di situ ada rujukan kepada Yunus, dan itu memberi kita gambaran umum tentang waktu bagi kitab Yunus. Misalnya Amazia yang adalah raja pertama yang memerintah, dikatakan dalam ayat 23, bahwa itu adalah tahun ke-15 Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda. Jadi Amazia memerintah dari tahun 796 hingga 767 sebelum Masehi. Tahun ke-15-nya adalah tahun 781. Baiklah, jadi itu memberi kita sedikit petunjuk. Kemudian Yerobeam dikatakan, pada tahun ke-15 zaman Amazia, anak Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel. Dan ingatlah, bangsa Israel telah terpecah. 10 suku pergi ke utara dan itu meninggalkan suku Yehuda di selatan, dan mereka memiliki raja yang berbeda. Jadi Yerobeam adalah raja atas Israel, dan Yerobeam memerintah dari tahun 792 hingga 751 sebelum Masehi, tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya, Yoas. Dan pada tahun 781 sebelum Masehi, Yerobeam mulai memerintah sendirian. Jadi itu menarik bahwa kedua raja memiliki tahun 781 sebelum Masehi sangat penting bagi keduanya, karena itu adalah tahun ke-15-nya ketika Amazia
yang adalah tahun 781, dan itu adalah pemerintahan Yerobeam, tetapi ia memiliki pemerintahan bersama dengan ayahnya hingga tahun 781. Jadi tahun 781 bagi kedua raja menonjol. Sekarang jika kita pergi dari tahun 781 sebelum Masehi dalam suatu jalur waktu hingga tahun 1994, itu akan menjadi 2775 tahun, dan itu terurai menjadi angka-angka penting 5. Kali 5 kali 3 kali 37. 5 dalam Alkitab adalah angka penebusan, 3 menunjukkan tujuan Allah, 37 adalah angka penghakiman. Jadi dalam menyebut kedua raja ini, di mana tanggal tertentu itu menjadi fokus, kita diperkenalkan kepada Nabi Yunus. Dan Yunus lagi dikatakan dalam ayat 25 mengenai raja, ia adalah rujukan kepada raja. Ia memulihkan daerah Israel dari masuknya Hamat sampai ke Laut Dataran, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang ia ucapkan dengan perantaraan hambanya, Yunus bin Amitai, nabi yang berasal dari Gath Hefer. Jadi semua yang kita ketahui tentang Yunus adalah bahwa Tuhan menggerakkannya, karena setiap kali seorang nabi berbicara, ia digerakkan oleh Roh Kudus dan Alkitab memberitahu kita demikian. Jadi Allah bergerak di dalam Yunus, Roh Allah bergerak di dalamnya, untuk mengatakan hal-hal ini mengenai pemulihan daerah Israel ini. Dan Allah menyebut Yunus sebagai hambanya, dan sekali lagi kita melihat ia diidentifikasi sebagai anak Amitai sang nabi. Ia adalah nabi Allah yang sejati. Allah bernubuat melalui Yunus, dan kemudian kita tidak tahu persis, apakah Yunus pergi ke Niniwe sebelum Tuhan menyuruhnya bernubuat di sini atau sesudahnya. Jadi agak spekulatif untuk mengatakan tahun 781 sebelum Masehi adalah tahun ia pergi ke Niniwe. Kita benar-benar tidak tahu, tetapi itu pasti memberi kita gambaran umum tentang waktu di mana ia pergi ke Niniwe. Itu adalah suatu waktu dalam rentang ini, yaitu tahun 781 sebelum Masehi. Baiklah, kembali kepada Yunus, Yunus ayat 1, pasal 1, ayat 1, firman Tuhan datang kepada Yunus, anak Amitai, bunyinya, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi sekali lagi, Allah datang kepada Yunus. Ia datang kepada Yunus, dan Yunus adalah seorang nabi, dan Allah menggerakkannya untuk membuat nubuat mengenai pemulihan daerah Israel. Tidak ada masalah. Ia bernubuat sebagaimana ia diperintahkan, sebagaimana ia digerakkan untuk melakukannya. Dan itulah yang kita temukan bahwa Allah lakukan dalam kehidupan para nabinya, bahwa ia akan menggerakkan mereka untuk mau dan melakukan. Sebagaimana yang dikatakan Filipi pasal 2 kepada kita, Filipi pasal 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah bekerja dalam kehidupan umatnya. Engkau tahu, semua umat Allah adalah nabi. Secara rohani, seorang nabi memberitakan firman Allah. Kita membagikan kebenaran Alkitab, dan ketika kita membagikan selebaran, atau ketika kita bersaksi kepada seseorang, kita memberitahu mereka tentang suatu kebenaran dari kitab suci atau bernubuat. Namun ada, pada zaman ketika Alkitab sedang disusun, jabatan seorang nabi. Dan dalam jabatan seorang nabi dan seseorang yang adalah nabi resmi Allah seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, dan Yunus, orang-orang ini telah diberi firman dari Allah, dan itu diilhamkan secara ilahi. Dan kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, di situ ada catatan tentang Tuhan yang menggerakkan Yunus untuk membuat pernyataan tentang pemulihan daerah itu. Dan dalam kitab Yunus kita menemukan, di sini Allah memberikan rincian yang luas, meskipun itu kitab kecil,
mengenai perintah Allah yang khusus ini yang datang kepada Yunus, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe." Pergi ke Niniwe itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Dan Yunus kemudian kita temukan, tetapi dalam ayat 3, Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Tuhan. Ia tidak menaati perintah itu. Sekarang itu akan menjadi dosa di pihak Yunus, manusia Yunus. Namun mengapa Allah tidak menyebabkan dia menaati? Engkau tahu, itulah yang Allah lakukan. Filipi pasal 2 ayat 13, ia bergerak di dalam umatnya untuk mau dan melakukan menurut kerelaannya. Dan tentu saja kehendak Allah adalah sesuai dengan kerelaan Allah. Dan ini adalah sifat seorang anak Allah, dan tidak ada pertanyaan bahwa Yunus adalah, engkau tahu, bahwa ia diselamatkan, ia adalah anak Allah. Ia adalah manusia yang sejati. Dalam Yehezkiel pasal 36, kita membaca dalam ayat 25, di mana dikatakan, "Maka aku akan menyiramkan air yang bersih ke atasmu, dan engkau akan menjadi bersih dari segala kenajisanmu, dan dari segala berhalamu aku akan menyucikan engkau. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru, dan roh yang baru akan kuberikan di dalam dirimu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan hatimu yang dari daging. Aku akan menaruh rohku di dalam dirimu, dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku, dan engkau akan memelihara peraturanku dan melakukannya." Pertama, Allah akan menyelamatkan orang berdosa. Itulah yang dimaksudkan oleh bahasa itu. Juga aku akan memberikan hatimu yang baru, mengeluarkan hatimu yang batu, memberikan hatimu yang baru. Engkau diselamatkan. Engkau adalah anak Allah. Setelah itu, aku akan menaruh rohku di dalam dirimu dan akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku. Dalam Alkitab, kita membaca berbagai rujukan tentang berjalan. Berjalan dalam ketetapan, berjalan dalam perintah, berjalan dalam kebenaran. Dalam surat-surat Yohanes, engkau akan terutama menemukan rujukan tentang hal ini. Dan itu berkaitan dengan seluruh gagasan bahwa ketika engkau adalah orang berdosa, engkau pada dasarnya lumpuh, dan itulah sebabnya seorang yang lumpuh pada kakinya adalah gambaran rohani tentang seorang berdosa yang tidak dapat berjalan dalam perintah Allah, yaitu untuk menaati, karena ia adalah orang berdosa. Ia mati dalam pelanggaran dan dosa. Ia tidak dapat menaati Allah dalam sifatnya yang jatuh. Ia memerlukan sifat yang diubah, hati yang baru. Dan demikianlah mukjizat, orang lumpuh di gerbang indah bait suci, ketika dikatakan kepadanya, "Bangun dan berjalanlah," dan ia bangun, dan ia tidak hanya berjalan, ia melompat dan melompat-lompat, ia begitu bersuka cita. Tetapi itu adalah ilustrasi ketika kita menjadi selamat. Kita sekarang dapat menaati Allah. Kita dapat menaatinya karena dalam ketaatan kita, itu bukan soal menyelamatkan diri kita sendiri, kita sudah diselamatkan. Allah menyelamatkan kita melalui firman-Nya. Kita menjadi ciptaan baru dan kita memiliki roh yang baru. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk melakukan kehendak Allah karena Allah menyebabkannya. Ia akan menyebabkan kita berjalan dalam ketetapannya dan memelihara peraturannya. Peraturan adalah sinonim lain untuk firman Allah, untuk hukum Allah, dan sebagainya. Kita melihat ini juga dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dikatakan dalam ayat 8, "Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah." Jadi sama dengan Yehezkiel pasal 36, "Aku akan memberikan hatimu yang baru, aku akan menyelamatkan engkau." Dan di sini itu adalah keselamatan. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, bukan dari dirimu sendiri, itu adalah iman Kristus. Itu adalah pemberian Allah, bukan karena perbuatan supaya jangan ada orang yang bermegah,
karena kita ini buatannya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Engkau melihat bagaimana itu mengikuti dan dalam kehidupan umat Allah dan dalam kehidupan para nabi, mengapa mereka begitu setia? Mengapa para nabi Allah ini adalah orang-orang yang begitu setia? Seperti Yesaya, mengapa ia begitu setia? Dan Yeremia bernubuat, dan ia tahu mereka akan melemparkannya ke dalam penjara, dan segala macam hal buruk terjadi pada Yeremia. Atau Mika, nabi itu, mereka melemparkannya ke dalam penjara. Tetapi orang-orang ini terus bernubuat dengan setia, dengan benar, dan engkau mungkin mulai meninggikan mereka sampai kita menyadari, tidak, segala kemuliaan bagi Allah selalu, engkau tahu bagi Allah segala kemuliaan, bahkan ketika orang-orang setia melakukan dengan setia hal-hal Allah, mereka taat kepada perintah-Nya, pada akhirnya alasan, penyebabnya kembali kepada Allah sendiri. Ia yang mengatur, Ia yang mengerjakan, Ia yang menyebabkannya dalam kehidupan individu itu. Ora, dan jadi jika Allah menyebabkan engkau atau aku atau engkau tahu, orang berdosa hari ini untuk taat, dan ia lakukan, dan ia menyebabkan orang berdosa di masa lalu juga untuk taat, dan ia lakukan, maka mengapa ia tidak menyebabkan Yunus untuk menaatinya? Mengapa Allah tidak bergerak di dalam Yunus untuk mau dan melakukan? Mengapa respons Yunus, meskipun tidak menyukai perintah itu, ia tidak ingin pergi ke suatu bangsa asing untuk membawa Injil supaya mereka dapat diselamatkan, terutama suatu bangsa yang bermusuhan dengan bangsanya sendiri? Tidak. Tetapi mengapa Allah tidak membuatnya melihat alasan dan hanya rendah hati? Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi dan tunduk dan pergi ke Niniwe pada awalnya. Karena pelarian Yunus dalam pergi dari hadapan Tuhan melayani tujuan-tujuan Allah, itu melukiskan gambaran yang Allah maksudkan untuk dilukiskan, suatu gambaran rohani yang akan mengidentifikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jadi Tuhan mengizinkan ketidaktaatan itu agar, engkau tahu, Allah melukis dengan kata-kata berbagai potret, dan dalam ayat-ayat pembuka ini ia sedang melukis suatu gambaran yang indah tentang Yesus yang masuk ke dalam dunia dan berjalan di antara manusia. Itu mengidentifikasi dengan kedatangan pertama Kristus ketika ia dilahirkan dari perawan pada tahun 7 sebelum Masehi. Terima kasih telah bergabung dengan kami untuk pelajaran Alkitab malam e-Bible Fellowship dengan pembawa acara dan guru Alkitabmu Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.com. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak sempurna Tuhan terjadi. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang di kajian Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah kajian nomor 105 dan kajian ini secara khusus meneliti kitab Yunus. Itulah tempat yang akan kita buka sekarang, yaitu Yunus pasal 1 dan beberapa ayat pertama di sana, mulai dari ayat 1. Firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Ia membayar ongkosnya lalu turun ke dalam kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Baiklah, jadi terakhir kali kita menghabiskan waktu meneliti Yunus yang disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal 14, Nabi sejati Yehuwa, dan ia bernubuat di sana pada ayat 25 dari 2 Raja-Raja pasal 14. Itulah satu-satunya tempat lain dalam Perjanjian Lama di mana kita menemukan rujukan tentang dia. Ada rujukan yang dibuat Yesus dalam Perjanjian Baru dan ia menghubungkannya dengan dirinya sendiri, sebagaimana Yunus berada 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam hati bumi, yang sangat membantu, seperti dalam pasal 1, Yunus akhirnya akan dilemparkan ke laut saat badai, ditelan ikan besar, dan menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar itu. Kristus menyamakannya dengan pengalamannya sendiri ketika ia menderita murka Allah 3 hari 3 malam dalam hati bumi sebagai demonstrasi penebusan, dan segera kita memahami bahwa pelayaran bersama para pelaut dan mereka melemparkannya ke laut pasti berkaitan dengan kedatangan pertama Kristus. Itulah yang akan kita dalami lebih lanjut. Saya mulai berbicara tentang sifat yang tidak biasa dari Nabi Yunus. Ia adalah Nabi sejati, tetapi di sini dalam kitab Yunus ia memberontak. Ia memberontak. Ia tidak taat. Ia pergi menjauh dari hadapan Yehuwa, dan kita telah melihat beberapa ayat, Yehezkiel pasal 36, di mana Allah berbicara tentang memberikan hati dan roh baru kepada mereka yang diselamatkannya. Dalam Yehezkiel pasal 36, ayat 26. Dan dalam ayat berikutnya, ia menyatakan, "Aku akan membuat engkau berjalan dalam ketetapanku." Dalam Filipi pasal 2, ayat 13, Tuhan juga menyatakan bahwa ia akan menggerakkan di dalam anak Allah untuk mau dan melakukan sesuai kerelaannya yang baik. Jadi Allah sepenuhnya mampu menggerakkan umatnya untuk melaksanakan tujuannya. Sebenarnya setiap kali tujuan Allah dilaksanakan dalam kehidupan seorang anak Allah, pada akhirnya Allah yang menerima kemuliaan. Ia yang menyebabkan kita melakukannya, ia menggerakkan di dalam kita untuk melakukan hal itu, dan itu membuat kita bertanya, "Mengapa tidak Yunus? Mengapa tidak Yunus?" Nah, kita akan melihat jawabannya dengan cukup pasti, bahwa semuanya dilakukan sesuai kehendak permisif Allah. Allah dengan kata lain mengizinkan Yunus yang adalah orang yang diselamatkan. Ia tidak mungkin menjadi Nabi sejati Yehuwa dan menjadi orang yang tidak diselamatkan. Ia adalah orang yang diselamatkan, namun seperti semua orang yang diselamatkan, anak-anak pilihan Allah yang sungguh-sungguh diselamatkan, ia masih berada dalam daging, dan itulah sebabnya saya percaya pernyataan itu dibuat dalam pengkhotbah. Tidak ada orang benar di atas bumi yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Karena kita berada dalam daging, itu adalah tubuh dosa. Itu adalah tubuh jasmani yang penuh dosa. Kita memiliki pergumulan dalam hidup kita antara daging dan roh, yaitu antara roh yang baru dibangkitkan, hati yang baru, dan tubuh jasmani yang tidak berubah, dan ada keinginan dari kedua sisi.
Tentu saja dalam kehidupan seorang anak Allah, kita juga memiliki roh Allah yang diam di dalam kita, dan Allah menguatkan kita, menolong kita, dan menggerakkan di dalam kita, seperti yang disebutkan Filipi pasal 2 ayat 13, untuk mau dan melakukan. Jadi kita memperoleh kemenangan atas dosa ini, kita memperoleh kemenangan atas dosa itu. Tetapi kadang-kadang Allah tidak menggerakkan di dalam kita untuk mau dan melakukan. Ia dapat sekadar meninggalkan kita, dan tentu saja akan ada pergumulan batin sampai taraf tertentu. Sifat baru selalu menginginkan dan ingin melakukan kehendak Allah. Kita memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk melakukan kehendak Allah. Namun kita memerlukan roh Allah. Kita memerlukan kuasanya. Kita memerlukan kekuatannya. Kita dapat melakukan segala sesuatu, atau seperti yang dikatakan Filipi pasal 4 ayat 13. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan aku. Itulah kuasa, itulah energi untuk taat, untuk menaati perintah-perintah Allah, untuk menjalani kehidupan Kristen, untuk melakukan hal-hal yang Allah inginkan kita lakukan, seperti yang juga kita lihat dalam Efesus pasal 2. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, dan itu bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena perbuatan, supaya jangan ada orang yang bermegah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah ditetapkannya sebelumnya supaya kita hidup di dalamnya. Dan beginilah keadaannya. Tetapi sekali lagi, jika Allah ingin menguji kita, dan Ia memang menguji kita, atau jika Ia memiliki dalam pikirannya, dalam pikiran yang cemerlang itu, ketika Ia menyusun Alkitab, dan Ia ingin melukiskan gambaran rohani tertentu, seperti yang terjadi dalam Yunus pasal 1, gambaran rohani yang pasti tentang Tuhan Yesus Kristus, maka Ia dapat mengizinkan, dalam pertempuran di dalam Yunus itu, agar daging memperoleh keunggulan. Sekarang Allah tidak menyebabkannya. Itu adalah dosa yang tinggal dalam daging, dan tanpa pertolongan Allah dosa itu dapat memperoleh keunggulan, dan penalaran yang salah, keinginan yang salah, keinginan yang keliru. Aku tidak mau menolong orang-orang Niniwe ini, orang-orang Asyur ini. Mereka adalah musuh kita. Kita memiliki orang-orang di sini di Israel yang memerlukan Injil yang dapat diberkati oleh firman Allah. Mengapa Tuhan mengutus aku ke Niniwe? Dan apapun keadaan pribadi kehidupan Yunus, tekanan-tekanan yang diberikan untuk menghasilkan respons ini dalam situasi itu. Namun tekanan-tekanan itu diberikan dan Allah tidak menggerakkan di dalamnya untuk melakukan tindakan yang bijak, atau untuk menghasilkan respons yang rendah hati terhadap perintah Allah. Oh, apa yang aku ketahui? Yunus, saya yakin, seperti kita semua, ada saat-saat, ada kejadian-kejadian di mana kita berpikir hal-hal, melakukan hal-hal yang berdosa, dan kemudian kita menyadari, mengapa aku mengatakan itu? Mengapa aku melakukannya? Mengapa aku berpikir seperti itu? Aku seharusnya tahu, aku seharusnya percaya kepada Allah. Dan sama dengan Yunus, ia akan menyadari, oh, aku seharusnya hanya percaya kepada Tuhan dan merendahkan diriku di hadapannya, tunduk kepadanya, apapun kehendaknya. Dan ini adalah fakta Alkitabiah yang mutlak, bahkan dalam bidang apapun, bahwa kehendak Allah adalah sempurna dan harus dipercaya sepenuh hati, sepenuhnya. Kita mungkin tidak memahaminya. Kita mungkin tidak dapat melihat hikmatnya, sifat sempurnanya. Dapatkah Abraham melihat semua aspek berbagai kehendak Allah ketika setelah menunggu begitu lama untuk janji seorang anak, ia memiliki anak itu, dan kemudian suatu hari Allah datang kepadanya dan berkata, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal Ishak, dan pergilah persembahkan dia sebagai korban. Nah, coba lihat.
Jika engkau ingin bersandar pada logika duniawi, pemahaman dan hikmatmu, dan Allah memberitahu kita dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan bersandar berarti percaya. Jika engkau bersandar pada dinding atau apapun yang engkau percayai, itu akan menahan beratmu. Dan jangan bersandar, jangan percaya pada pengertianmu sendiri, dan Abraham menyadari hal ini. Mengapa Abraham menyadari hal itu? Karena Allah bekerja dalam dirinya, menggerakkan di dalamnya untuk mau dan melakukan, untuk menyebabkan dia melakukan kerelaan Allah yang baik. Jadi Abraham berada dalam pikiran yang benar, ia berada dalam pikiran yang sehat. Dan kitab suci mungkin berputar-putar dalam pikirannya dan sebenarnya diberitahukan dalam Ibrani pasal 11 apa yang ia pikirkan. Dalam Ibrani pasal 11 note mengenai perintah Allah yang luar biasa ini untuk pergi mengorbankan anaknya. Dan kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 17, karena iman Abraham ketika ia dicobai, ia mempersembahkan Ishak, dan ia yang telah menerima janji-janji itu mempersembahkan anaknya yang tunggal, tentang siapa dikatakan bahwa dalam Ishaklah keturunanmu akan disebut. Lihat, itu tidak masuk akal di permukaan. Allah berkata, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya, dan janji-janji itu ada dalam keturunan itu, dan sekarang Allah ingin aku mengambil Ishak dan nyawanya. Tetapi beginilah cara Abraham menyelaraskan hal-hal itu dalam pikirannya. Dalam ayat 19 dari Ibrani pasal 11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkannya bahkan dari antara orang mati, dan dari sanalah ia juga menerimanya kembali dalam gambaran. Juga Abraham sedang memikirkan tentang kebangkitan. Baiklah Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Kita dapat melihat kerendahan hati Abraham, sifat yang hancur dari seorang anak Allah yang telah belajar untuk tidak percaya pada dirinya sendiri, yang telah belajar untuk meragukan suara batin yang datang dari tempat keraguan dan dosa dan ketidakpercayaan kepada Allah dan pemberontakan, dan kita semua akrab dengan hal itu. Dan Abraham, Allah mematahkannya, merendahkannya, dan membawanya ke titik, apapun yang engkau katakan Tuhan, selama aku tahu itu datang darimu, itu adalah suaramu. Ia dapat mengenali suara Allah. Ingat Kristus, jika engkau bertanya-tanya bagaimana ia dapat mengingat, dalam Yohanes pasal 10, kita baca tentang suara Yesus yang domba-dombanya mengenal suaranya. Abraham mengenal suara gembalanya, Yehuwa adalah gembalaku, dan suara juru selamatnya, Allahnya, memerintahkannya. Pergilah lakukan hal ini. Dan Abraham memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan lebih jauh lagi, Allah sedang menyebabkannya. Tetapi Abraham adalah peserta yang rela. Ya Tuhan, aku akan melakukan ini. Aku akan menaatimu bahkan dalam hal ini karena aku percaya engkau akan membangkitkannya. Dan tentu saja kita tahu ketika ia hampir menusukkan pisau untuk mempersembahkan anaknya, Allah menghentikannya. Dan itulah sebabnya dikatakan dalam Ibrani pasal 11, ia menerimanya kembali dalam gambaran. Itu seolah-olah telah dilaksanakan dan itu menggambarkan penebusan. Abraham disebut Bapa Abraham dalam Alkitab, dan Ishak anak yang tunggal sangat jelas dan indah bahwa ia adalah lambang dan gambaran Kristus. Dan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, itu adalah gambaran Injil yang indah ketika Bapa memberikan anaknya Tuhan Yesus untuk dosa-dosa umatnya. Tetapi sekali lagi Allah menyebabkan Abraham taat, atau pikirkan tentang Nabi Yesaya. Dan Allah datang kepada Yesaya suatu hari, engkau dapat membaca ini dalam Yesaya pasal 20, hanya beberapa ayat. Allah datang kepadanya dan memerintahkan Yesaya,
biarlah saya baca karena hampir sulit dipercaya. Dalam Yesaya pasal 20, kita baca dalam ayat 1, pada tahun ketika Tartan datang ke Asdod, ketika Sargon Raja Asyur mengutusnya, dan ia berperang melawan Asdod dan merebutnya. Pada waktu itu Yehuwa berbicara melalui Yesaya anak Amos, bunyinya, "Pergilah dan lepaskanlah kain karung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Dan ia melakukannya, berjalan telanjang dan tanpa kasut. Dan Yehuwa berkata, "Seperti hambaku Yesaya telah berjalan telanjang dan tanpa kasut 3 tahun sebagai tanda dan mujizat atas Mesir dan atas Etiopia." Dan kemudian dilanjutkan, dan itu untuk tujuan, ayat 4, "Demikianlah Raja Asyur akan membawa orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai orang yang ditawan, muda dan tua, telanjang dan tanpa kasut, bahkan dengan pantat mereka terbuka menjadi malu bagi Mesir." Ini bukan salah satu peristiwa yang lebih kuat dalam kitab suci. Tujuan Allah dalam menyuruh nabinya melepaskan pakaiannya dan berjalan telanjang dan tanpa kasut bukan selama 3 hari, selama 3 tahun. 3 tahun, dan mengapa? Untuk melukiskan gambaran tentang Mesir, orang Etiopia adalah musuh kerajaan Allah pada waktu itu, bahwa mereka akan berjalan telanjang dan tanpa kasut menjadi malu. Itu sepertinya bukan hal yang begitu penting sehingga engkau akan menyuruh nabimu melakukan itu, tetapi Allah menyuruh nabinya melakukan itu, dan Yesaya taat, Yesaya taat. Hari ini Allah telah datang kepada umatnya dan ia telah memberitahu kita beberapa hal yang sulit, beberapa hal yang menyedihkan, beberapa hal yang ia harapkan ketaatan. Tidak ada pembenaran untuk ketidaktaatan kepada Allah, meskipun dalam kasus Yunus Allah mengizinkannya untuk melukiskan gambaran yang berbeda, tetapi biasanya bukan demikian. Allah tidak sedang menyusun Alkitab hari ini pada zaman kita. Ia telah selesai sejak lama dan jadi ia tidak sedang mencoba melukiskan gambaran rohani apapun. Tetapi ia memang menuntut ketaatan dan ia menggerakkan di dalam umatnya untuk mau dan melakukan, dan kita dipanggil untuk percaya kepadanya. Yesaya tentu saja percaya kepada Allah. Ia percaya kepada Allah. Dan mungkin kita tidak mendapatkan semua makna penting dari perintah kepada Yesaya untuk melakukan itu, dan mungkin Yesaya juga tidak. Tetapi, ya Tuhan, aku akan berjalan seperti yang Engkau perintahkan aku untuk berjalan, telanjang dan tanpa kasut, dan melakukannya selama 3 tahun, dan saya yakin ada makna rohani yang lebih dalam di sana. Tetapi engkau lihat, Allah memerintahkan Abraham. Dan hal-hal ini tidak tampak logis, tidak tampak masuk akal, tetapi kehendak Allah adalah sempurna. Kehendaknya adalah sempurna. Dan untuk membawanya ke zaman sekarang, jika Allah telah mengakhiri zaman gereja, dan kemudian ia memberitahu umatnya, "Keluarlah dari gereja dan jangan pernah kembali," itulah yang ia harapkan umatnya lakukan. Keluar dari gereja dan jangan pernah kembali. Jika Allah menutup pintu surga dan secara luas memberitakan bahwa itu telah ditutup, itu adalah hari penghakiman, dan karena itu engkau harus merendahkan dirimu kepada kehendak Allah yang perkasa mengenai hal itu, dan engkau harus menjalani hidupmu sebagai respons terhadap hal itu pada saat ini. Baiklah Tuhan, baiklah Tuhan. Saya secara jujur, ini bukan Injil yang akan saya rancang, ini bukan cara yang akan saya lakukan. Tetapi kemudian, ketika saya melihat hidup saya dan cara saya telah melakukan hal-hal, apa yang saya ketahui? Tidak banyak. Tidak banyak, jika ada. Saya tidak tahu apa-apa tentang apapun, tetapi saya tahu Allah mengetahui segala sesuatu tentang segala sesuatu, dan saya tahu ia maha bijaksana dan cemerlang dan melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Dan jadi ketika kita membaca dari Alkitab, Alkitab adalah satu-satunya hal yang dapat kita percayai.
engkau tidak dapat percaya pada sains, evolusi, dan ledakan besar. Mereka tidak masuk akal, engkau tidak dapat percaya pada dunia sekuler tentang apapun. Kita semua tahu, itu sangat jelas, itu sangat nyata. Dunia penuh dengan pembohong, semua orang berbohong, manusia berbohong. Allah adalah benar, tetapi setiap manusia adalah pembohong. Dan ayat sederhana itu dalam Roma pasal 3, itu begitu benar dalam dirinya sendiri. Dan kita tidak dapat percaya pada dunia, kita tidak dapat percaya pada filsafat mereka, kita tidak dapat percaya pada lembaga mereka, kita tidak dapat percaya pada hal-hal yang mereka katakan kepada kita, pada tingkat apapun, juga kita tidak dapat percaya pada agama-agama dunia, dan itu termasuk semua gereja hari ini. Semua gereja adalah dari manusia, agama mereka, Allah mereka adalah Allah buatan mereka sendiri, bukan Allah Alkitab. Allah tidak memiliki hubungan dengan salah satu dari mereka. Jadi kita tidak dapat percaya pada agama. Kita tidak dapat percaya pada gereja-gereja Kristen, mereka semua murtad. Allah telah mendatangkan penghakiman atas mereka semua. Kita tidak dapat percaya pada dunia dan kita tidak dapat percaya pada diri kita sendiri. Yang dapat kita percayai hanyalah Alkitab, dan itu lebih dari cukup. Itu mencukupi segala sesuatu. Jika kita percaya pada Alkitab, percaya pada Yehuwa, Allah Alkitab, percaya pada Yehuwa dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan engkau akan mencoba memahami Allah, menganalisis hal-hal Allah, dan berkata, "Nah, ini tidak terdengar benar bagiku. Masa penghakiman yang berkepanjangan, penghakiman rohani, apapun itu, jika Alkitab mengajarkannya dan tentu saja itu hal yang besar, pastikan untuk memeriksanya, engkau harus membuktikannya. Setiap kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk menjadi orang Berea dan melihat apakah hal-hal itu demikian dan untuk memeriksa hal-hal itu. Dan ketika kita memeriksanya dan kita melihat bahwa roh yang mengajarkan hal-hal ini, maka ikuti, ikuti, Allah memuji umatnya, orang pilihan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, pada hari penghakiman, ada catatan pujian dari Allah. Lihat konteksnya di sini, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7. Dan kepada kamu yang menderita, beristirahatlah bersama kami ketika Tuhan Yesus akan dinyatakan dari surga dengan malaikat-malaikat-Nya yang perkasa dalam api yang bernyala-nyala mengambil pembalasan atas mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang akan dihukum dengan kebinasaan yang kekal dari hadapan Tuhan dan dari kemuliaan kuasa-Nya. Dan hanya catatan samping dari hadapan Tuhan, hal yang sama yang Yunus larikan diri dari hadapan Tuhan. Dan kemudian dalam ayat 10, ketika ia akan datang untuk dimuliakan di dalam orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang percaya karena kesaksian kita, di antara kamu telah dipercayai pada hari itu. Hari apa? Nah, konteks menunjukkan hari penghakiman. Kesaksian kita telah dipercayai, itulah yang dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 20 ketika seorang nabi maju. Pernyataan dibuat, percayalah kepada nabi-nabinya, percayalah kepada Tuhan, dan kemudian mereka maju ke pertempuran hari penghakiman, dan mereka diberitahu, kamu tidak perlu berperang dalam pertempuran ini, karena Yehuwa akan berperang untukmu. Percayalah kepada-Nya, percayalah kepada nabi-nabinya. Dan mereka berbaris dengan alat-alat musik dan memuji Allah menuju pertempuran, dan di sanalah mereka menemukan semua pasukan musuh telah saling membunuh dengan perpecahan besar di antara musuh. Tidak ada perpecahan di antara umat Allah karena mereka mengikuti Kristus. Mereka mengikuti firman, kebenaran firman Allah, nabi-nabi, seperti seluruh Alkitab, pada dasarnya adalah roh nubuat.
Nah, kita harus berhenti di sini. Jika Tuhan berkenan, ketika kita berkumpul lagi untuk kajian berikutnya, kita akan melihat Amitai, ayah Yunus, dan kita akan melihat bagaimana itu penting bahwa Yunus adalah anak Amitai, dan bagaimana itu berkaitan dengan perintah Allah ini untuk pergi ke Niniwe, tetapi ia melarikan diri ke Tarsis dan sebagainya. Catatan: ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Kitab Kejadian Pasal 1.
1: Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi.
2: Adapun bumi itu belum berbentuk dan kosong.
3: Dan kegelapan menutupi permukaan samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
4: Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu pun jadi.
5: Dan Allah melihat terang itu, bahwa itu baik.
6: Maka Allah memisahkan terang itu dari kegelapan.
7: Dan Allah menamai terang itu siang, dan kegelapan itu dinamainya malam.
8: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama.
9: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah air, dan biarlah ia memisahkan air dari air.
10: Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dari air yang ada di atas cakrawala.
11: Maka jadilah demikian.
12: Dan Allah menamai cakrawala itu langit.
13: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
14: Lalu Allah berfirman, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan biarlah tanah yang kering itu kelihatan.
15: Maka jadilah demikian.
16: Dan Allah menamai tanah yang kering itu bumi.
17: Dan kumpulan air itu dinamainya laut.
18: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
19: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih, dan pohon buah-buahan yang menghasilkan buah menurut jenisnya, yang berbenih di dalamnya, di atas bumi.
20: Maka jadilah demikian.
21: Maka bumi menumbuhkan rerumputan, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan benih menurut jenisnya, dan pohon yang menghasilkan buah, yang berbenih di dalamnya, menurut jenisnya.
22: Maka Allah melihat bahwa itu baik.
23: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
24: Lalu Allah berfirman, hendaklah ada benda-benda penerang pada cakrawala langit untuk memisahkan siang dari malam.
25: Dan biarlah benda-benda itu menjadi tanda-tanda, dan untuk menentukan musim-musim, dan untuk hari-hari, dan tahun-tahun.
26: Dan biarlah benda-benda itu menjadi penerang pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
27: Maka jadilah demikian.
28: Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar.
29: Benda penerang yang lebih besar untuk menguasai siang, dan benda penerang yang lebih kecil untuk menguasai malam.
30: Dijadikannya pula bintang-bintang.
31: Dan Allah menempatkan benda-benda itu pada cakrawala langit untuk memberi terang ke atas bumi.
32: Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari kegelapan.

0: dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah air berkeriapan dengan makhluk hidup yang bergerak, dan hendaklah unggas beterbangan di atas bumi pada cakrawala langit yang terbentak.
1: Maka Allah menciptakan ikan-ikan besar, dan setiap makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, menurut jenisnya, dan setiap unggas yang bersayap menurut jenisnya. Maka Allah melihat bahwa itu baik.
2: Dan Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah air di laut, dan biarlah unggas berkembang biak di bumi.
0: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima.
1: Lalu Allah berfirman, hendaklah bumi mengeluarkan makhluk hidup menurut jenisnya, ternak, dan binatang melata, dan binatang liar di bumi menurut jenisnya. Maka jadilah demikian.
0: Maka Allah menjadikan binatang liar di bumi menurut jenisnya, dan ternak menurut jenisnya, dan segala yang melata di atas bumi menurut jenisnya. Maka Allah melihat bahwa itu baik.
1: Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, serupa dengan rupa kita. Dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas unggas di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di atas bumi.
0: Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
1: Dan Allah memberkati mereka, dan Allah berfirman kepada mereka, berbuahlah, dan berkembang biaklah, dan penuhilah bumi,

0: sesungguhnya, itu amat baik.
1: Maka jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6.
2: Terima kasih telah mendengarkan siaran Radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

0: Mei hadir, saatnya bersinar dengan harapan baru yang mulai terdengar. Bersama Heartline, kita jalani hari yang sedia temani sepenuh hati. Di setiap cerita ada makna, di setiap langkah ada harapan. Radio Heartline selalu ada menguatkanmu di bulan Mei penuh arti.
1: Ya, 100% Heartline FM, your family station. Selamat malam Haranar. Ya, bagaimana kabarnya di hari ini? Ya, hari Minggu 31 Mei 2026 ya. Di kita sudah di akhir bulan Mei, tak terasa ya. Besok sudah masuk di bulan Juni, pertengahan tahun sudah. Wah. Rasanya waktu ini berjalan sangat cepat ya. Biar kita mengisi hari-hari sedemikian rupa. Nah, pada kesempatan malam hari ini ya, senang berjumpa lagi bersama saya Bung Toga, akan menemani Haranar sampai pukul 9 malam nanti, mendengarkan puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang tentunya akan memberkati, menguatkan dan meneguhkan iman kita tentunya. Untuk itu, jangan kemana-mana Haranar, tetap stay tune di Heartline FM, karena setiap puji-pujian, renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar membawa sukacita bagi kita. Kita dengarkan satu pujian, Ku Berbahagia.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God

Ya, syukur bagimu. Masih bersama saya Bung Toga ya. Dah, kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan di malam hari ini akan memberkati dan menyejukkan hati kita, mengantar kita di sebelum kita istirahat nanti tentunya ya. Satu pujian yang baru kita dengar, bersyukur senantiasa. Ya, seperti firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Satu hal paling menantang dalam kehidupan kita orang percaya adalah menuruti perintah-perintah Allah. Salah satunya adalah bersyukur dalam segala hal. Ya, sangat mudah memang untuk kita bersyukur ketika kita hidup, ya, ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan rencana kita, berjalan dengan mulus sesuai dengan rencana kita, kita mudah bersyukur, ya, saat doa-doa kita dijawab, berkat terus menyertai, dan mungkin keluarga sedang harmonis-harmonis saja. Namun bagaimana jika terjadi adalah sebaliknya? Ya, ketika tekanan pekerjaan datang bertubi-tubi silih berganti, ketika kesehatan juga menurun, atau ketika masa depan tampak berkabut, apakah kita masih memilih untuk bersyukur dalam segala hal? Ya, Rasul Paulus menulis surat di Tesalonika, ya. Ini bukan dari atas tempat tidur yang nyaman dia menulisnya, melainkan di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan. Namun ia justru menekankan bahwa bersyukur bukanlah sebuah pilihan emosi, melainkan sebuah keputusan iman. Yang itu hari ini. Malam hari ini kita belajar bahwa yang pertama bersyukur, firman Tuhan katakan bersyukur dalam segala hal, ya. Bukan untuk segala hal. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk menjadi orang yang naif atau menyangkali realitas kesedihan. Perhatikan kata yang digunakan Paulus, bersyukur dalam bukan untuk. Ya, perbedaannya sangat mendasar, Renner. Kita tidak perlu bersyukur untuk rasa sakit, kegagalan, atau penderitaan yang kita alami karena Tuhan pun tidak menghendaki kejahatan. Namun, kita dipanggil untuk bersyukur di tengah-tengah situasi tersebut. Mengapa demikian? Karena kesulitan apapun, situasi apapun yang kita alami, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Karakter Tuhan dan kasih setianya tetap sama. Dalam badai terdahsyat sekalipun, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur dalam segala hal berarti kita memilih untuk memfokuskan mata kita kepada Sang Penolong, bukan pada masalah kita. Bersyukur dalam segala hal berarti bersyukur dalam segala keadaan, bukan bersyukur untuk hanya satu keadaan saja. Kiranya firman Tuhan ini jadi pengingat, ingat-ingatan bagi kita bahwa apapun kondisi saat ini, musim apapun yang kita alami saat ini, tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Kita dengarkan firman Tuhan. Ya, selanjutnya renungan firman Tuhan akan kita dengarkan, tapi sebelumnya kita dengarkan satu pujian berikut. Sujud dan terima kasih.

Ya, nama saya 100,6 Hardline FM. Terima kasih Haranar. Sekarang sudah menit 45 ya, dari pukul 8 malam. Ya, baik Haranar, kita melanjutkan firman Tuhan tadi dalam 1 Tesalonika 5 ya. Di kalimat pertama 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Tadi yang pertama kita diajar bahwa apapun keadaan yang kita alami, musim apapun ya, baik itu suka duka, biar kita bersyukur dalam segala hal. Bukan untuk segala hal, tapi dalam segala keadaan. Ya, kalau untuk berarti hanya untuk suatu masalah. Ketika kita diberkati, ya kita bersyukur. Tapi firman Tuhan katakan dalam segala hal ya. Ketika kita diberkati ataupun tidak diberkati, kita menghadapi tantangan, apakah itu sakit, penyakit, tetap bersyukur dalam segala hal. Sedangkan poin yang kedua dikatakan di kalimat terakhir, di situ dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Ya, ketika hari-hari kita sering bertanya-tanya, Tuhan apa rencana dan kehendakmu di dalam hidupku saat ini? Ya, ayat ini memberikan jawaban yang sangat clear. Kehendak Allah yang paling utama dan mendasar bagi kita adalah memiliki hati yang tahu berterima kasih. Miliki hati yang tahu bersyukur senantiasa. Saat kita bersyukur, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan frekuensi dari surga. Kita sedang menyatakan iman kita bahwa Allah itu baik. Dia memegang kendali dan dia sedang merajut segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Ya, untuk itu Renar, yang menjadi refleksi bagi kita dari firman Tuhan malam hari ini, biarlah kita selidiki hati kita. Apakah hari-hari ini kita belakangan ini lebih banyak diisi oleh keluhan atau pujian syukur kepada Tuhan? Ingatlah Hanar, keluhan mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira dan bersyukur adalah obat yang manjur. Kita percaya dan sepakat bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu benar. Demikian juga lah dia menghendaki agar anak-anaknya untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Salah satunya, bersyukurlah dalam segala hal dalam hidup kita. Musim apapun yang kita alami, tetaplah terima kasih Tuhan atas setiap rencanamu dalam kehidupan kita anak-anaknya. Semusim berlalu, dari NDC Worship.

Ya, sungguh bersyukur dalam segala musim yang kita hadapi. Ya, terima kasih Aranan atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam ya. Di mana saya sudah menemani Harnar dari pukul 8 tadi, dan kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program rohani, program jalur hati ya, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Harlan FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari. Namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama. Shalom, selamat malam pendengar. Saya Hana, senang bisa berjumpa lagi bersama Anda Heartliners di program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Saat ini sudah ada bersama kita Tasya dari tim misi Yayasan Yaski. Halo, selamat malam Tasya.
1: Halo Hana, selamat malam. Selamat malam juga Heartliners.
0: Apa kabar ya Tasya malam ini?
1: Kabarku luar biasa. Yes.
0: Puji Tuhan. Kita juga berharap kabar Heartliner semua juga luar biasa. Yes, ya Tasya.
1: Amin.
0: Baik, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan Bapa kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan renungan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami menanti respon dari Anda. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran, Anda dapat menyampaikannya melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sekali lagi di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di situ Anda dapat memberikan pertanyaan, komentar, ataupun saran. Kami dengan senang hati dapat memberikan respon terbaik untuk pertanyaan, komentar, ataupun saran yang Anda kirimkan. Dan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sebuah renungan yang akan dibacakan oleh Tasya. Silakan Tasya.
1: Baik, Heartliner, saya akan membacakan renungan hari ini yang diambil dari Renungan Sentuhan Hati 2026, edisi 31 Mei 2026, yang berjudul Hidup Dalam Panggilan Tuhan. Tuhan telah menaruh Anda tepat di tempat Anda berada untuk melakukan kehendak-Nya. Eser 3 ayat 13 dan Eser 4 ayat 4-16. Mengetahui bahwa kita memiliki panggilan dari Tuhan adalah satu hal, tetapi menghidupinya adalah hal lain. Esther telah mencapai saat dalam hidupnya ketika memenuhi rencana Tuhan berarti berisiko. Tuhan telah menempatkannya dalam posisi yang berpengaruh, tetapi penggunaan kekuasaan itu bisa membahayakan nyawanya. Tidak banyak orang yang dipanggil menjadi penguasa, tetapi kita semua diberi tempat yang berpengaruh dalam kadar yang berbeda-beda. Tuhan telah menempatkan Anda dalam keluarga, komunitas, dan gereja Anda untuk memenuhi tujuan-tujuannya dalam hidup Anda di generasi ini. Dalam Mazmur 139 ayat 15-17. Selama Anda masih bernapas, Dia terus menggenapi kehendak-Nya atas Anda. Bagaimana seharusnya Anda menanggapi panggilan-Nya? Hanya ada dua opsi: bekerja sama dengan tunduk pada rencana-Nya atau menolak-Nya. Dan pada akhirnya, setiap orang Kristen akan menghadapi situasi yang menguji kesetiaan-Nya dalam menaati Tuhan. Ketika saat itu tiba, ingatlah pelajaran dari Esther. Mungkin saja Anda ditempatkan dalam suatu situasi sulit untuk saat seperti ini, Esther 4 ayat 14, untuk menjadi pengaruh bagi Kristus di dunia yang gelap. Menghidupi panggilan Tuhan mungkin tidak mudah, tetapi kita selalu patut mengambil risiko. Setiap langkah akan menyatakan kesetiaan Tuhan, mendorong kita untuk mempercayainya dalam kesempatan berikutnya yang Dia berikan. Ketika iman kita bertumbuh, waktunya yang tepat

0: akan menjadi bukti dan kita akan memandang dengan sukacita dan pengharapan segala yang menanti kita. Demikian renungan hari ini yang diambil dari Renungan Sentuhan Hati 2026 edisi Minggu 31 Mei 2026.
1: Puji Tuhan, terima kasih Tasya untuk renungan yang telah disampaikan. Kiranya renungan pada malam hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Baik Hardliner, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi dan jangan lupa sampaikan respon Anda. Sampaikan saran, komentar, ataupun dukungan Anda melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan bila ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Jangan kemana-mana Hardliner, kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

Masih bersama saya, Hana, dari tim misi Yayasan Yaski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Harliner, puji Tuhan, kita tadi sudah mendengar renungan yang Tasya bacakan. Renungan malam ini diambil dari Renungan Sentuhan Hati edisi Mei 2026. Dan saat ini saya juga akan membawakan artikel-artikel yang luar biasa edisi Juni 2026. Sentuhan Hati untuk Anda. Dari Hati Gembala, yang merupakan inti dari setiap bulan Sentuhan Hati, kali ini berjudul Anda dapat menikmati kemerdekaan sejati dari perasaan-perasaan bersalah. Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan karena usaha atau kebaikan kita sendiri. Namun, banyak orang Kristen hidup dalam rasa takut dan terus bertanya-tanya apakah mereka masih diselamatkan atau tidak. Akibatnya, mereka jadi lelah karena merasa harus selalu memenuhi banyak standar supaya Tuhan tetap menerima mereka. Renungan ini menceritakan tentang seorang perempuan muda yang merasa perlu diselamatkan lagi karena merasa dirinya belum cukup baik. Padahal, Tuhan tidak menyelamatkan kita karena kita sempurna. Tuhan menerima kita karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, bukan karena kemampuan kita menjaga diri tetap benar. Hal yang sama pernah terjadi pada jemaat Galatia. Awalnya mereka percaya bahwa keselamatan datang karena iman kepada Yesus, tetapi kemudian mereka mulai berpikir bahwa mereka juga harus menjalankan berbagai aturan agama supaya tetap selamat. Paulus mengingatkan bahwa hidup Kristen harus dijalani dengan anugerah Tuhan, bukan dengan mengandalkan usaha manusia. Perbuatan baik memang penting, tetapi itu adalah buah dari keselamatan, bukan syarat untuk mendapatkannya. Orang yang sudah mengenal Tuhan pasti akan terdorong untuk hidup benar dan melayani sesama. Namun, semua itu dilakukan karena hati yang sudah diubahkan Tuhan, bukan supaya Tuhan lebih menerima mereka. Yesus sudah membebaskan kita dari beban untuk terus membuktikan diri di hadapan Tuhan. Karena itu, kita tidak perlu hidup dalam rasa takut dan rasa bersalah terus-menerus. Sebaliknya, kita bisa hidup dengan damai, bersyukur, dan menikmati hubungan yang dekat dengan Tuhan karena anugerah-Nya yang besar. Baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar, ataupun dukungan Anda melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan Anda jika ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, bisa mengunjungi website kami di yaski.co.id. Dan Anda juga dapat kembali mendengarkan berbagai program-program produksi Yaski, termasuk program Jalur Hati pada malam hari ini, dengan mengunjungi website kami di podcast.yaski.co.id. Dan Anda juga dapat mengunjungi website kami di sentuhanhati.com. Di sana, Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juni 2026 dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Masih bersama saya, Hana, dan juga Tasya dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Nah, Hardliner, tadi sudah mendengar artikel Sentuhan Hati dari Hati Gembala yang berjudul Anda Dapat Menikmati Kemerdekaan Sejati dari Perasaan-Perasaan Bersalah. Kami masih menanti respon dari Anda. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran, Anda dapat menyampaikan melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yeski. Nah, artikel selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Silakan Tasya.
8: Ya baik Hardliner, artikel selanjutnya adalah artikel dari Charles F. Stanley yang berjudul Damai yang Seperti Sungai. Semua orang pasti ingin hidup dengan damai, tapi kenyataannya damai sering hilang saat masalah datang. Saat hidup berjalan baik, hati terasa tenang. Tapi ketika kecewa, takut, atau banyak tekanan, hati kita menjadi gelisah. Yesus sebenarnya sudah menjanjikan damai yang berbeda dari dunia, damai yang tetap ada walaupun keadaan sedang sulit. Damai dari Tuhan bukan cuma soal keadaan berubah jadi lebih baik, tetapi tentang hati yang tetap tenang karena percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita mungkin pernah merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan saat sedang dalam masalah. Namun damai itu juga perlu dijaga lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hati yang mau taat kepadanya. Renungan ini menggambarkan damai seperti bangku berkaki tiga. Kaki pertama adalah damai dengan Tuhan. Karena dosa, manusia jatuh dari Tuhan, tetapi melalui Yesus hubungan itu dipulihkan. Saat kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak Tuhan dan memiliki hubungan yang benar dengannya. Kaki kedua adalah damai Tuhan di dalam hati. Damai ini bukan hasil berpikir positif, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Tetapi seringkali damai hilang karena hati kita dipenuhi kekhawatiran, kemarahan, iri hati, kepahitan, atau sikap tidak mau mengampuni. Saat hidup kita tidak sejalan dengan Tuhan, hati pun jadi sulit untuk tenang. Kaki ketiga adalah damai dengan orang lain. Tuhan ingin kita hidup dalam kasih, kesabaran, dan pengampunan, walaupun orang lain kadang menyakiti kita. Damai sejati terjadi ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, hati dipenuhi Roh Kudus, dan kita hidup rukun dengan sesama. Damai dari Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap tenang di tengah masalah.
7: Baik, terima kasih Tasya. Hardliner tadi sudah mendengar artikel Sentuhan Hati dari Charles F. Stanley yang berjudul Damai yang Seperti Sungai. Kami masih menanti respon dari Anda. Anda dapat menyampaikan respon, pertanyaan, dan juga komentar melalui WA di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan Anda juga bisa mengunjungi website kami di yaski.co.id untuk mengetahui pelayanan kami lebih lanjut. Anda juga dapat mengunjungi website di sentuhanhati.com di mana Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juni 2026 dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Selanjutnya, saya akan membacakan artikel Sentuhan Hati dari pendalaman Alkitab Staff in Touch Ministries yang berjudul Wujud Nyata Kepemimpinan Yang Benar. Kitab Hakim-Hakim menceritakan masa ketika bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan dan sering melakukan apa yang mereka anggap benar sendiri. Akibatnya, mereka terus jatuh dalam dosa dan mengalami banyak penderitaan. Di tengah keadaan itu, Tuhan memakai Deborah sebagai pemimpin bagi Israel. Deborah adalah nabi, hakim, dan pemimpin perang yang dihormati karena hikmat serta keberaniannya. Deborah bukan hanya pemimpin yang tegas, tetapi juga peduli kepada bangsanya. Bahkan, Barak tidak mau maju berperang tanpa didampingi Deborah karena ia sangat percaya pada penyertaan Tuhan melalui dirinya. Melalui kepemimpinan Deborah, bangsa Israel memperoleh kemenangan atas musuh dan akhirnya mengalami damai selama 40 tahun. Setelah kemenangan itu, Deborah dan Barak memuji Tuhan dan mengakui bahwa semua terjadi karena pertolongannya. Kisah Deborah mengajarkan bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau setia kepadanya. Apapun kemampuan yang kita miliki dapat dipakai untuk menolong orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Baik pendengar, kita akan lanjutkan lagi pada segmen selanjutnya. Tetap sampaikan saran, komentar maupun dukungan Anda melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Dan Anda juga bisa mengunjungi website kami di yaski.co.id untuk melihat dan mengetahui pelayanan kami lebih lanjut. Di website itu juga Anda dapat mendengarkan Yaski Radio yang memutarkan lagu dan program rohani 24 jam penuh tanpa henti. Anda juga dapat mengunjungi website sentuhanhati.com. Di sana Anda dapat membaca semua artikel Sentuhan Hati edisi Juni 2026 dan juga Anda dapat membagikannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Kami akan kembali lagi setelah lagu pujian berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: ada yang baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee.
2: Di Shopee.
0: Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
3: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
4: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
5: Kita semua suka dengan istilah merdeka dalam membuat pilihan kita sendiri tentang apa yang akan kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Tetapi Kristus memberikan kemerdekaan yang jauh lebih besar dari ini, yaitu kemerdekaan rohani dari kuasa iblis dan hukuman dosa. Yesus berkata bahwa satu-satunya cara untuk merdeka adalah dengan mengenal kebenaran dan menjadi murid-Nya dan percaya kepada-Nya dan terus hidup dalam firman-Nya.
6: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
7: Masih bersama saya Hana dan juga Tasya dari tim misi Yayasan Yeski dalam program Jalur Hati. Program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Tadi Hardliner sudah mendengar artikel Sentuhan Hati dari Charles F. Stanley dan juga dari Staff in Touch Ministries. Kami masih menanti respon dari Anda bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda dapat menyampaikannya melalui WA di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yeski. Kita sudah sampai pada 2 artikel terakhir dan artikel selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya. Silakan Tasya.
8: Baik, artikel selanjutnya adalah artikel dari Amy Simpson yang berjudul Biarkan Tuhan Mengubah Pikiranmu. Dulu, penulis hidup dengan banyak luka dan tekanan karena tumbuh di keluarga yang penuh pergumulan. Ia terbiasa memendam emosi dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Sedikit masalah atau kritik bisa membuatnya langsung jatuh dalam merasa putus asa, sedih, bahkan merasa dirinya tidak berharga. Tanpa sadar, ia terus mengisi pikirannya dengan kata-kata negatif sampai akhirnya percaya bahwa semua itu benar. Hidupnya mulai berubah ketika ia mendapat bantuan dari seorang konselor Kristen. Ia belajar bahwa banyak pikiran negatif yang selama ini ia percaya sebenarnya adalah kebohongan. Dari situ, ia mulai mengganti suara-suara negatif dalam pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan, seperti percaya bahwa dirinya dikasihi Tuhan, punya tujuan hidup, dan tidak sendirian menghadapi masalah. Ia juga mulai lebih dekat dengan Tuhan melalui membaca Alkitab, ikut persekutuan, dan membangun hubungan dengan orang-orang yang mendukungnya secara rohani. Perlahan, cara berpikirnya pun berubah. Dampaknya bukan cuma di pikirannya saja, tapi juga dalam hidup sehari-hari. Ia menjadi lebih damai, tidak mudah depresi, dan tidak terlalu dikuasai rasa khawatir. Renungan ini mengingatkan bahwa pikiran memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2 berkata bahwa Tuhan ingin memperbarui hidup kita lewat pembaruan budi. Bahkan ilmu pengetahuan sekarang juga menunjukkan bahwa otak manusia bisa berubah dan dibentuk terus lewat kebiasaan berpikir yang baru. Karena itu, ketika kita terus mengisi pikiran dengan firman Tuhan dan kebenaran, perlahan pola pikir lama yang penuh ketakutan bisa berubah. Dan pada akhirnya, kekhawatiran yang terus dipelihara hanya akan melelahkan hati kita, tubuh, dan menjauhkan kita dari Tuhan. Yesus mengajarkan supaya kita tidak hidup dikuasai rasa khawatir, tetapi belajar percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia dan memegang hidup kita, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan penuh pengharapan.
7: Amin. Baik, terima kasih Tasya. Hardliner tadi sudah mendengar renungan yang dibawakan dari Amy Simpson yang berjudul Biarkan Tuhan Mengubah Pikiranmu. Kami masih menanti respon dari Anda. Anda dapat menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Selanjutnya saya akan membacakan artikel sentuhan hati yang terakhir, yaitu dari Jean Pollock Michael yang berjudul Lupakan Aku. Kadang kita gampang lupa banyak hal karena hidup sudah terlalu dibantu teknologi. Tapi ada satu hal yang jarang kita lupa, diri sendiri. Kita sering terlalu fokus pada apa yang kita mau, rasakan, dan pikirkan. Tanpa sadar, hidup jadi berpusat pada aku. Masalahnya, jika hidup terlalu fokus pada diri sendiri, kita jadi mudah kecewa, iri, takut, dan merasa semuanya harus berjalan sesuai keinginan kita. C.S. Lewis juga mengatakan bahwa banyak dosa muncul karena manusia ingin dirinya menjadi pusat segalanya. Namun, Tuhan tidak meminta kita membenci diri sendiri. Yesus sendiri tetap makan, istirahat, dan merasakan kesedihan. Jika hidup Kristen bukan tentang menyiksa diri atau mengabaikan kebutuhan pribadi, Yesus justru memberi contoh untuk melupakan diri sendiri. Saat bertemu perempuan Samaria, Yesus sampai lupa rasa laparnya karena begitu fokus melakukan kehendak Bapa dan melayani orang lain. Ketika hati kita dipenuhi kasih Tuhan, kita jadi tidak terus-menerus sibuk memikirkan diri sendiri. Lewat doa, Tuhan juga mengajar kita untuk kembali fokus kepadanya. Saat kita percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita, kekhawatiran perlahan berkurang. Melupakan diri sendiri bukan berarti kita tidak berharga, tetapi belajar mengutamakan Tuhan dan mengasihi orang lain lebih daripada keinginan diri sendiri. Baik pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung program. Terima kasih Tasya dan juga Hardliner yang sudah menyimak program Jalur Hati pada malam hari ini. Nantikan kami selanjutnya di minggu-minggu mendatang, tentunya masih seputar ruang lingkup kegiatan dan pelayanan Yayasan Yaski. Dan akhirnya saya Hana
2: dan saya Tasya
7: dari tim misi Yayasan Yaski undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the world by media, keep on growing and never give up.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani, itu kan ada pengajaran dari kayak pengajaran dokter Stanley ya atau apa, terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani, sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline, karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman itu, saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang, karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000, 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

0: yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Penyalipan adalah salah satu bentuk eksekusi paling kejam dan paling menyakitkan yang pernah dirancang manusia. Walaupun penyalipan sudah ada selama bertahun-tahun, Kekaisaran Romawi lah yang secara bebas menggunakannya sebagai cara untuk menghukum mereka yang dibawa dominasi mereka. Dan bahkan mereka pun mengkhususkan penyalipan bagi tawanan yang paling buruk. Hari ini, Dr. Stanley mengingatkan kita bahwa juru selamat kita yang berharga yaitu Yesus Kristus mati dengan cara yang luar biasa menyakitkan. Ini demi menawarkan keselamatan dari dosa dan kehidupan kekal bersama Bapa kita di surga kepada seluruh umat manusia. Mari kita mendengarkan.
1: Saudara pendengar, mungkinkah Allah melakukan kesalahan? Mungkinkah Allah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, bahkan bodoh serta memalukan? Dalam Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mungkinkah Allah melakukan sesuatu yang bodoh dan tidak masuk akal? Kita dapat mempelajari suatu insiden dalam Alkitab dan dari perspektif manusia kita mungkin mempertanyakan, apakah itu ungkapan hikmat atau sekedar kebodohan? Kita semua yang percaya mengetahui bahwa penyaliban Yesus Kristus adalah ungkapan hikmat ilahi yang menakjubkan. Saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa saya percaya dan mengapa saya tahu bahwa penyaliban Kristus adalah ungkapan hikmat dari Allah. Pertama, penyaliban Kristus adalah cara Allah untuk menyingkapkan kepada dunia dengan cara yang sangat baru tentang siapa Dia dan seperti apa Dia itu. Apakah pesan dari penyaliban Kristus? Pesannya adalah tentang kasih Allah yang tidak bersyarat bagi manusia. Seperti dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa? Dengan Yesus Kristus disalibkan. Kita adalah objek kasih Allah. Kasih Allah demikian besarnya sehingga Ia mengutus anak-Nya yang tunggal ke dunia untuk mati bagi seluruh umat manusia. Agama-agama di dunia tidak mengenal Allah yang mengasihi. Agama-agama di dunia pada waktu itu bahkan hingga sekarang tidak memahami apapun tentang Bapa yang pengasih. Allah yang pengasih. Ilah mereka adalah ilah yang harus dibuat berkenan. Ilah mereka adalah ilah yang harus didamaikan. Mereka harus mempersembahkan segala macam kurban, menjalani berbagai penyesalan, menghukum diri sendiri, menjalani berbagai macam penyangkalan diri untuk menyenangkan dan mendamaikan ilah mereka. Sedangkan dalam penyaliban Kristus, Allah mengatakan, "Aku mengasihimu secara tidak bersyarat, dan yang kutawarkan kepada dunia adalah pengampunan." Jadi, penyaliban Kristus adalah ungkapan kasih Allah. Anda mungkin mengatakan, akan tetapi, orang Romawi lah yang menyalibkan Kristus. Mereka hanya melaksanakan kehendak Allah. Anda mungkin mengatakan, orang Farisi dan orang Saduki yang menyalibkan Dia. Mereka hanya melaksanakan kehendak Allah. Sudah menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa untuk menyalibkan anak-Nya yang tunggal. Itulah cara Allah yang Maha Bijak untuk menyelamatkan kita sekaligus tetap menjadi Allah yang benar, yang adil. Jadi apa yang ditunjukkannya di salib? Bahwa Ia adalah Allah yang benar. Bahwa melalui penyaliban Kristus Ia dapat menyelamatkan manusia dengan segala keberdosaan, kefasikan, dan kelaliman mereka. Tetapi dalam waktu yang bersamaan Ia tetap menjadi Allah yang adil. Seperti dikatakan Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Satu-satunya alasan kita yang percaya tidak akan menghadapi perpisahan kekal dari Allah adalah karena Allah mengutus anak-Nya yang tunggal ke dunia dan menanggungkan kepadanya dosa seluruh manusia serta menyalibkan Dia di Kalvari. Dengan demikian Allah memenuhi tuntutannya sendiri bahwa penalti dosa adalah maut, itulah salib. Tanpa salib Kristus tidak akan ada pengampunan. Seandainya Yesus tidak mati di kayu salib menggantikan seluruh umat manusia, Allah yang Maha Kuasa tidaklah dapat disebut sebagai Allah yang adil, sebagai Allah yang benar, sebagai Allah yang memfirmankan kebenaran, sebagai Allah yang dapat diandalkan dalam segala keadaan, itulah salib. Jadi kembali, apakah penyaliban Kristus itu kebodohan semata? atau ungkapan hikmat ilahi. Jelas ungkapan

Saudara pendengar, dalam satu tindakan dalam sejarah umat manusia, dalam satu momen, melalui satu orang, di satu tempat, Allah yang Maha Kuasa melunasi utang dosa seluruh dunia dengan kematian satu orang. Itulah tindakan yang paling menentukan yang pernah terjadi di dunia. Tidak akan ada yang menandinginya selain kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya kelak. Hingga Yesus datang kembali kelak, tidak ada yang menandingi penyaliban Kristus. Bagi kita yang percaya, itulah ungkapan hikmat Allah yang menakjubkan. Itulah salah satu alasan mengapa saya percaya bahwa penyaliban Kristus adalah ungkapan hikmat. Sebab penyaliban Kristus menyingkapkan siapa Allah itu dan seperti apa Dia itu. Alasan keduanya begini. Dalam Kolose 2 ayat 13-14 dikatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ketika seorang tawanan Romawi dieksekusi, daftar segala kejahatannya turut disalibkan bersamanya. Demikianlah melalui penyaliban Kristus, Allah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Berarti begitu kita percaya, Allah tidak lagi melihat surat hutang kita, karena sudah ditiadakannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Bayangkan betapa panjang surat hutang kita, mencakup dosa yang pernah kita perbuat dan yang akan kita perbuat. Begitu kita percaya, surat hutang kita yang demikian panjang ditiadakan oleh Allah dengan memakukannya pada salib Kristus. Sehingga seketika itu juga kita diselamatkan menjadi anak Allah yang diampuni selama-lamanya. Ayat 15, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah Allah secara mutlak menggulingkan iblis, secara mutlak menghancurkan kuasa iblis, sehingga iblis sama sekali tidak berkuasa dalam kehidupan orang percaya, kecuali kita sendiri yang memilih memberinya kuasa. Alkitab mengajarkan bahwa ketika kita diselamatkan, Roh Kudus datang ke dalam kehidupan kita dan membaptis kita ke dalam Kristus Yesus dan memeteraikan kita hingga hari penebusan kelak. Allah yang Maha Kuasa hidup di dalam kita melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi boleh saja iblis mencobai kita. Akan tetapi, seperti dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita tidak perlu memilih tidak taat kepada Allah. Sebab pada salib Kristus, kuasa iblis telah dipatahkan. Apa yang tampaknya merupakan momen kemenangan iblis ternyata merupakan momen kekalahan mutlak bagi iblis, sebab Bapa meniadakan surat hutang seluruh umat manusia dengan memakukannya pada salib Kristus. Sehingga barang siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, seketika itu juga ia dinyatakan tidak lagi berhutang atau bersalah karena segala dosanya, baik di masa lalu, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Saudara pendengar, selain itu saya percaya bahwa penyaliban Kristus adalah mutlak ungkapan hikmat ilahi dan bukan kebodohan semata karena konsekuensi kekalnya. Seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-20, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi, melalui penyaliban Kristus, dengan darah Kristus, Allah menebus kita yang percaya. Efeknya, kita yang percaya menjadi anak Allah yang telah diampuni dari segala dosa. Bukan itu saja. Dalam Roma 5 ayat 10-11 juga dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja.
kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Berarti, melalui penyaliban Kristus, bukan saja Allah menebus kita yang percaya, melainkan juga mendamaikan kita dengan dirinya, mengembalikan kita ke dalam hubungannya yang benar dengan dirinya, sehingga setiap hari kita dapat hidup dalam hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Efek ketiga seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Maksudnya, darah Yesus menyucikan kita daripada segala dosa, seolah-olah kita terapung dalam sungai pengampunan, atau berdiri di atas batu karang pengampunan, atau berdiri di bawah payung pengampunan. Sebab Allah telah menanggungkan segala dosa kita kepada Yesus, meniadakan surat hutang kita dengan memakukannya pada salib Kristus, termasuk segala pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang berdosa. Seluruhnya ditiadakan dengan memakukannya pada salib Kristus. Sehingga begitu kita percaya, kita dinyatakan tidak lagi berutang atau bersalah di mata Allah. Berarti, melalui penyaliban Yesus, begitu kita percaya, Allah bukan saja menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya, melainkan juga dengan darah Kristus, Allah secara kontinu membersihkan kita dari segala dosa. Sehingga ketika kita datang mengakui dosa kita, hal itu semata-mata mengembalikan kita ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Bukan karena Allah sempat menjauh dari kita. Kita sendiri yang menjauh dari Allah dengan tidak mentaati Dia, dengan berbuat dosa terhadap-Nya. Saudara pendengar, demikianlah melalui penyaliban Kristus, kita yang percaya hidup di dalam pengampunan Allah. Setiap kali kita berbuat dosa terhadap Allah, Allah akan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita dengan mendisiplinkan kita, dengan membiarkan kita merasakan keterasingan dari Dia, hingga kita menyadari bahwa segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bukan Allah menarik diri dari kita, melainkan menahan berkat-Nya dari kita, mendisiplinkan kita. Sebab tidak ada yang namanya dosa tanpa konsekuensi. Akan tetapi bagi anak Allah, konsekuensi dosa bukan lagi maut, melainkan hanya pendisiplinan atau keterasingan dari Allah. Begitu kita mengakui dosa kita kembali ke hubungan pribadi yang intim dengan Dia. Demikianlah penyaliban Kristus sungguh merupakan ungkapan kasih Allah, di mana dengan iman kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Sejak saat itu kita hidup di dalam pengampunan Allah yang Maha Kuasa. Selain itu dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Melalui penyaliban Kristus, kita mengenakan kebenaran Kristus di mata Allah. Demikianlah firman Allah mengajarkan, bahwasanya Anda merasa diri tidak benar adalah karena sebagian besar orang dibesarkan dengan pemikiran, saya hanyalah seorang pendosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Citra diri yang seperti itu tentu akan secara negatif mempengaruhi Anda dan cara hidup Anda, sebab di bawah sadar Anda sudah menegaskan kecenderungan Anda untuk berbuat dosa. Coba Anda menjawab dengan jujur. Siapa di antara Anda yang memandang dirinya kudus? Tidak ada. Padahal, kalau Anda memperhatikan, Paulus cenderung memulai surat-suratnya dengan kepada orang kudus di Korintus, di Filipi, di Efesus, dan sebagainya. Bukan dengan kepada pendosa di Korintus, di Filipi, di Efesus. Orang kudus adalah orang yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan dipisahkan oleh Allah demi Allah untuk maksud Allah. Demikianlah kita semua yang percaya adalah orang kudus. Sebab begitu kita percaya, di mata Allah, kita telah mengenakan kebenaran Kristus. Sebagai orang kudus, sudah layak dan sepantasnya kalau kita hidup kudus dan taat di hadapan Allah.

0: Saudara pendengar, demikianlah efek penyaliban Kristus. Kita yang percaya ditebus dari segala dosa kita, diperdamaikan dengan Allah, hidup dalam pengampunan yang kontinu dari Allah, mengenakan kebenaran Kristus, mempresentasikan Kristus, di mana Kristus sendiri mengekspresikan kehidupannya melalui kita, dan masih banyak lagi. Anda mungkin mengatakan, kalau Allah memang demikian tidak terhingga hikmatnya, mengapa tidak merancang jalan lain selain penyaliban Kristus? Dalam 1 Korintus 1 ayat 27-29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Dalam hikmatnya yang tidak terhingga, Allah memilih menebus umat manusia melalui penyaliban anaknya yang tunggal. Dengan demikian, tidak ada yang mungkin digunakan oleh manusia manapun di dunia untuk menjadikan dirinya diterima di mata Allah. Entah pekerjaan, entah karunia, entah ketenaran, entah prestise, entah kekuasaan, entah posisi. Siapapun Anda, apapun kebudayaan Anda, apapun warna kulit Anda, apapun pendidikan Anda, apapun status Anda dalam kehidupan ini, apapun bahasa Anda, asalkan Anda bersedia meminta ampun kepada Yesus Kristus atas dasar kematiannya di kayu salib di Kalvari, maka seketika itu juga Anda diampuni dan menjadi anak Allah. Seketika itu juga Anda mengenakan kebenaran Kristus di mata Allah. Dan selama-lamanya takdir kekal Anda terjamin. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Allah tidak terkesan oleh kekayaan, atau kekuasaan, atau popularitas. Allah tidak memandang bulu terhadap yang lemah atau melarat. Keselamatan adalah karunia cuma-cuma yang Allah tawarkan kepada semua orang, apapun posisi mereka dalam kehidupan. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa satu-satunya persyaratan adalah iman kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa kematiannya menyediakan jalan pengampunan bagi dosa. Ambillah keputusan hari ini juga. Melalui penyaliban Kristus di Kalvari, Allah melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Yesaya 53 ayat 3 sampai dengan 6 mengingatkan kita akan penderitaan luar biasa yang Yesus tanggung demi kita. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bulan Mei penuh harapan. Heartline hadir untuk temani langkah-langkahmu. Heartline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya, minggu terakhir pelayanan Yesus di bumi. Serial yang terdiri dari 16 episode ini difokuskan pada saat terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya. Satu minggu yang penuh dengan gejolak, sekaligus kelembutan, konfrontasi, dan kekacauan. Mari kita dengarkan episode Konfrontasi Terakhir.

Pada Rabu pagi, Kayafas tergoda untuk menyoraki kegagalan Eliab, pesaing lamanya dari Bethlehem. Namun taruhannya terlalu besar dan belum saatnya. Ia menantikan saat yang tepat untuk memanfaatkan hal itu. Sekarang ini ia dihadapkan dengan berita menggelisahkan di hampir setiap front. Di halaman Bait Allah, 70 ribu orang lebih berdesak-desakan sampai-sampai mereka memanjat tembok-tembok dan duduk di sandaran. Mereka yang tidak dapat masuk terpaksa berdiri di jalanan, menimbulkan kemacetan luar biasa, sehingga mengacaukan para pedagang setempat. Orang-orang selot memanfaatkan situasinya, mencari gara-gara dengan penonton, terang-terangan mencuri dari para penjajah, memicu perkelahian, mengejek orang Romawi. Lalu lintas ke dalam kota yang mensuplai makanan dan persediaan yang dibutuhkan untuk Paskah mendatang telah hampir terhenti. Sang wali negeri Romawi mendatangkan penguatan dari Kaisarea. Yang terparah, mereka masih belum tahu apa yang harus diperbuat dengan orang Galilea itu yang tidak menunjukkan tanda menyerah. Padahal Paskah akan dimulai besok sore. Beberapa usaha menahan orang Galilea itu telah gagal karena kehadiran

menyalahkan para ahli Taurat. Bagi siapa sebagian besar pengintai bekerja? Para ahli Taurat menyalahkan para sarjana dan para filsuf religius. Para filsuf sebagai mayoritas di antara tua-tua yang berkuasa, jelas-jelas menyalahkan semua pihak lain. Sementara, suara-suara mereka meninggi karena marah. Hanas, ayah mertua Kayafas sang imam besar, duduk diam, mengamati kekisruhan tanpa berpartisipasi. Tiba-tiba, Kayafas mengamuk.

0: Apakah ayah mertuaku yang terhormat tidak mau menambahkan apapun dalam diskusi ini? Bagaimana?
1: Ada. Saya mau bertanya kepada Romo Manasye yang mulia.
0: Apa tidak bisa ditawar, ayah?
2: Romo Manasye!
0: Sudilah kiranya datang menjawab pertanyaan. Jangan berbicara konyol ya. Saya takkan mentolerirnya pagi ini.
3: Saya hanyalah hamba yang mulia.
0: Ya. Sudah, teruskan.
1: Romo Manasye, apakah ia mempunyai nama?
3: Saya yakin ya, Tuan Hanas. Tapi siapakah yang Tuan maksudkan?
1: Beberapa waktu yang lalu, Romo Manasye kan pernah bercerita kepada kami tentang ketidakharmonisan di antara para pengikut orang Galilea itu. Tapi saya tidak ingat ada nama yang disebut. Apakah murid yang keberatan terhadap minyak urapan yang disia-siakan itu mempunyai nama?
3: Oh ya, minyak urapan itu. Coba ya. Dia berasal dari Keriot, seingat saya.
4: Iskariot? Yudas Iskariot kah?
3: Betul, persis. Namanya Yudas.
0: Yoas, kamu tahu apa tentang ini?
4: Ini luar biasa, Yang Mulia. Saya pernah beberapa kali berbicara dengan orang ini. Kami diperkenalkan oleh salah seorang penukar uang di Bait Allah kira-kira setahun yang lalu. Ternyata kami berasal dari kota yang sama. Sejak itu ia mencari saya setidaknya 2 kali, meminta uang untuk berbagai barang yang telah ia dapatkan dalam perjalanan.
1: Apakah ia pengikut orang Galilea itu?
4: Ya, Tuan Hanas, saya percaya begitu. Baru kemarin pagi saya berbicara dengan dia. Lagi-lagi ia menyinggung soal uang.
0: Lalu?
4: Entah juga ya, pertemuan kami singkat dan ia sangat gugup. Jelas-jelas ia khawatir kelihatan bersama seorang sarjana. Ia sudah menghilang sebelum sempat menjelaskan usulannya.
1: Izinkan saya memastikan diri tidak salah mengerti ya. Seorang yang dikenal sebagai pengikut orang Galilea itu, yang telah diamati sempat tidak sependapat dengan orang Galilea itu, seseorang yang cinta uang, mendekati kamu dengan suatu usulan, tapi kamu belum dapat memberitahu kami tentang sifat usulan itu.
4: Yang Mulia, saya...
1: Saya sarankan kamu cari orang ini.

0: hari ini juga. Kerahkan segala upaya untuk meneruskan diskusimu dengan dia. Lebih baik kamu saja yang memberikan usulan kepadanya. Kamu tawarkan uang banyak kepadanya. Mungkin kamu bisa mendorong dia untuk menyebutkan satu jumlah uang. Kita membutuhkan satu informasi saja. Segera kita perlu tahu di mana kita bisa menemukan gurunya yang berharga, jauh dari orang banyak.
1: Tapi Yang Mulia, saya tidak tahu.
0: Hari ini ya, katakanlah, kita bukan bermaksud mencelakakan orang Galilea itu. Kita hanya ingin berbicara dengan dia. Katakanlah apapun yang ia mau dengar. Pokoknya berbicaralah kepadanya hari ini juga. Jangan sampai tidak. Waktunya semakin singkat.
1: Baik, Yang Mulia.

0: Yohanes, sempat tidur tidak semalam?
1: Sedikit. Tapi yang jelas kedengarannya engkau sempat tidur kan?
0: Apakah dengkurku sekeras itu?
1: Saya belum pernah mendengar dengkur sekeras itu loh. Saya kira dengkur kakak saya sudah parah.
0: Ya maaf deh. Tapi begini loh, aku mau bertanya. Karena kamu bergadang semalam, apakah kamu perhatikan bagaimana Yesus tidur?
1: Ya, aneh. Guru cukup lama menyendiri. Ketika ia kembali, nafasnya tersengal dan tubuhnya terguncang. Saya sempat bangun untuk melihat apakah ia butuh pertolongan. Tapi ia berhenti, menarik nafas dalam-dalam, dan memberikan isyarat bahwa ia tidak apa-apa. Ia duduk di sampingmu, tersenyum mendengar dengkurmu, lalu diam-diam memejamkan matanya. Setelah beberapa menit, ia memandang ke arah saya dan melambaikan tangannya, lalu bersandar pada pohon zaitun dan tertidur. Tetapi yang aneh begini, setelah beberapa lama, ia mulai meronta-ronta dalam tidurnya, seolah-olah mimpi buruk. Sesungguhnya agak seram melihatnya.
0: Semalam kan kamu mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu dia. Nah, kurasa kamu benar. Aku memperhatikan perilaku yang sama pada malam sebelumnya. Ketika aku terjaga, aku bangkit duduk dan mendengarkan sebentar untuk melihat ada apa. Lalu aku perhatikan Yesus mengerang dan meronta-ronta, seolah-olah ia sedang diserang oleh sekawanan serangga. Sesuatu memang sedang mengganggu dia, Yohanes, bahkan dalam tidurnya.
1: Seandainya saja saya tahu apa itu.
0: Sama, kita perlu melakukan sesuatu untuk melindungi dia dari sesuatu. Tetapi aku tidak tahu apa itu.
1: Apapun itu, tetap harus menunggu. Ia sedang menuju ke bait Allah lagi. Mari.

0: Guru, engkau perlu istirahat setelah perjalanan jauh. Ada beberapa orang Yunani di sini yang mau berbicara denganmu. Filipus, kemari. Bawa mereka kemari.
1: Wahai orang Israel, waktunya telah tiba bagi Anak Manusia untuk dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja.
2: Sedang apa dia, Andreas? Kukira engkau sudah meminta dia berbicara kepada orang Yunani itu.
0: Entah. Ketika ia bangkit berdiri, kukira ia mau mengikuti aku. Ternyata ia mulai berseru kepada orang banyak.
1: Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
3: Lagi-lagi bicara soal mati. Menurutmu, mengapa ia demikian sering berbicara soal mati?
2: Seandainya saja aku tahu.
1: Sekarang jiwaku terharu.
2: Yohanes, kamu mendengarkan tidak?
1: Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini.
0: Saat apa sih? Apa sih maksudnya?
2: Aku tidak. Kita.
1: Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
0: Lakukanlah sesuatu, Petrus.
1: Bapa, muliakanlah namamu.
4: Aku telah memuliakannya. Dan aku akan memuliakannya lagi.
2: Tadi itu suara malaikat.
1: Dengarkan, kawan-kawan. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Berjalanlah selama terang itu ada padamu, sebelum kegelapan menguasai kamu. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang.

0: Petrus, ini kan bukan jalan menuju Bukit Zaitun.
1: Aku dengar loh, Andreas. Memang kita bukan menuju ke Bukit Zaitun dulu.
2: Lalu kita menuju ke mana, Guru?
1: Bagaimana kalau kita makan besar, sahabatku?
2: Iya, tergantung. Apakah yang lain diajak? Bercanda, bercanda.
0: Kita mau kemana, Guru?
1: Ke rumah Simon di Betani.
0: Si penderita kusta itu?
2: Mantan penderita kusta. Ingat, kan Yesus sudah menyembuhkan dia.
3: Akankah ia mempunyai cukup makanan bagi kita semua? Saya lumayan lapar nih.
1: Akan ada banyak makanan, sahabatku yang lapar. Ia sudah menantikan kita.
2: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari.
0: Begitulah kakakku.

0: Diberkatilah rumah ini, Simon. Terima kasih telah menjamu kami.
1: Dan terima kasih atas semua makanan ini. Hei, Yakobus, tolong operkan rotinya dong.
0: Maklumi mereka ya, Simon. Mereka tidak lagi terbiasa makan di dalam rumah atau makan di meja.
2: Tahu tidak, Andreas? Saya rasa pasti beginilah kerajaan sorga nantinya. Guru kan selalu berbicara tentang perjamuan dalam kerajaan. Nah, inilah perjamuan. Dan ini sudah cukup bagi saya.
3: Aku setuju, Yohanes. Ini asik, tapi pandanglah ke seberang meja. Tampaknya tidak semua segembira kamu.
2: Apa?
3: Lihat tuh si Yudas. Tampaknya ia agak tidak leluasa, bukan?
2: Iya ya. Apa yang mengganggu dia ya?
3: Akan ku cari tahu.
4: Yudas, sahabatku, kamu tidak apa-apa.
5: Kamu bicara kepadaku.
4: Ya. Apa ada yang tidak beres? Atau keinginanmu yang tidak tercapai?
5: Aku tidak mau diganggu.
4: Oh, maaf deh kalau begitu.
2: Ada apa sih?
3: Entah. Tetapi ini bukan yang pertama kali aku memperhatikan sikapnya yang cepat tersinggung.
2: Ah, sudahlah. Nikmati saja hidanganmu.
6: Semuanya sudah gila ya? Untuk apa pemborosan ini?
2: Apa sih yang engkau...
6: Bagaimana engkau membiarkan perempuan ini menjamahmu? Pewangian yang ia curahkan ke atasmu kan bisa dijual dengan harga tinggi.
2: Duduklah, Yudas.
4: Dia selalu saja mempersoalkan uang.
6: Kan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin.
0: Mengapa engkau mengganggu wanita ini? Ia telah melakukan sesuatu yang indah kepadaku. Orang miskin akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Ketika ia mencurahkan wewangian ini ke atas tubuhku, ia melakukannya sebagai persiapan untuk penguburanku.

Ini keterlaluan. Tidak kusangka ia melakukannya lagi. Bagaimana ia bisa membiarkan pemborosan seperti itu? Apa? Apa itu? Mengapa ia tidak pernah mendengarkan aku? Mengapa hanya aku yang melihat masalahnya? Hanya ada satu jalan keluar. Tapi tak seorang pun akan mengerti.

0: Ma, apa ini? Apa yang terjadi? Jangan ganggu aku. Di mana aku?
1: Yudas, kamukah itu?
0: Siapa itu?
1: Rupanya benar-benar kamu. Sungguh luar biasa, Yudas sahabatku. Aku sudah sepanjang hari mencarimu.
0: Yowas, aku.
1: Kamu habis berlari ya? Ada yang tidak beres?
0: Tidak. Begini, bisakah kita pergi ke dalam? Entah di mana.
1: Tentu. Sampai lupa sopan santun. Ayo, untuk apa kita berdiri di luar malam-malam begini? Ayo lewat sini, banyak yang harus kita bicarakan.

0: Silakan duduk, sahabatku. Tampaknya kamu butuh istirahat. Sebentar aku bawakan makanan ya.
1: Tidak. Maksudku, tidak usah. Terima kasih. Aku tidak butuh makanan. Aku perlu bicara kepadamu.
0: Ya sudah. Kita memang perlu bicara. Ada apa kok tumben ke kota?
1: Hah? Bagaimana engkau tahu aku dari luar kota?
0: Sudahlah Yudas, jangan pura-pura. Kamu kan selalu bersama orang Galilea itu. Kita sama-sama tahu bahwa ia tidak bermalam di kota. Di mana dia?
1: Nah, tampaknya bagiku ini adalah informasi yang, katakanlah, agak sensitif.
0: Aku akui betul. Bisa kamu jelaskan seberapa sensitif informasi ini?
1: Sangat. Hanya segelintir orang yang memiliki informasi ini. Dan tentu lokasi malam ini tidak akan sama dengan besok malam.
0: Kalau begitu, izinkan aku langsung ke sasaran. Kami perlu bicara dengan gurumu. Segera. Bisakah kamu atur?
1: Entah.
0: Ayolah Yudas. Aku sudah diberikan wewenang sepenuhnya untuk menjadikan upayamu tidak sia-sia. Kami hanya mau menanyai orang gali gurumu itu. Ia takkan kami celakakan.
1: Entah. Aku tidak tahu.
0: Sebut saja hargamu.
1: Sumpah? Kamu tidak membuat dia celaka?
0: Iya, takkan celaka.
1: Janji?
0: Janji. Sepakat?
1: Apa yang akan engkau berikan kepadaku kalau aku beritahu kamu di mana ia akan berada besok malam?
0: Seperti kukatakan tadi, sebut saja hargamu.
1: 120 dinar.
0: Romawi atau...
1: Romawi lah.
0: Luar biasa nih. Sebab itulah jumlah yang ada dalam dompetku sekarang. 30 keping perak Romawi atau 120 dinar.

Demikianlah Yesus menarik diri dari orang banyak. Waktu telah habis. Ia telah datang ke antara umatnya mencari buah dan tidak menemukan satu pun. Sekarang, setelah lebih dari 3 tahun menyampaikan kebenaran, setelah ribuan tanda dan mujizat, setelah segala pengajaran dan pergumulan dan himbauan dan koreksi, waktu telah habis. Ia dihadapkan dengan suatu pilihan. Ia bisa menghukum dunia manusia yang fana, tidak setia, mementingkan diri sendiri, hukuman yang pantas dialami oleh seluruh umat manusia, dari awal hingga akhir. Dan ia bisa kembali kepada Bapanya, menduduki kembali tempatnya sebagai yang berhak di atas tahta, dan membiarkan mereka masuk neraka. Atau ia bisa melanjutkan dengan yang tak terpikirkan.

sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Dalam program terakhir kita belajar bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Dosa adalah apapun yang kita pikirkan atau lakukan yang melanggar standar moralitas dan keadilan Allah. Dosa adalah apapun yang salah. Dalam episode terakhir, kita sudah belajar bahwa Allah itu kudus. Artinya, Ia terpisah dari dosa dan tidak dapat mentolerir dosa. Nabi Yesaya memberitahukan kita bahwa dosa-dosa kitalah yang memisahkan kita dari Allah. Yesaya 52 ayat 9. Walaupun kita adalah orang-orang berdosa, namun Allah tetap mengasihi kita. Ia demikian mengasihi kita sampai-sampai Ia menyediakan jalan bagi setiap orang berdosa untuk diampuni dan menjadi dapat diterima oleh-Nya sehingga menghilangkan keterpisahan di antara kita dengan Dia. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Dan setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku tahu aku telah berdosa dan bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih telah mengasihi aku terlepas dari dosaku. Tolonglah aku belajar cara memastikan dosa-dosaku diampuni. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku tahu bahwa aku telah berdosa dan bahwa aku orang berdosa. Aku menyesal karena telah berdosa. Terima kasih telah mengasihi aku terlepas dari dosaku. Tolonglah aku belajar cara memastikan dosa-dosaku diampuni. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Dalam program berikutnya kita akan belajar tentang jalan yang telah Allah sediakan agar dosa-dosa kita diampuni. Episode berikutnya dalam kisah tentang waktu-waktu terakhir dari pelayanan Yesus di bumi, sementara Ia menjalani satu minggu terakhir bersama murid-muridnya, adalah mengumpulkan oposisi. Sampai jumpa.

Anda baru saja mendengarkan program Drama Alkitab. Dengarkan terus program Drama Alkitab ini, supaya kita bisa bertemu dan belajar secara pribadi dengan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik angka 2 untuk Humas Yaski. Nantikan program Drama Alkitab selanjutnya dan temukan orang-orang yang luar biasa dalam Alkitab. Program ini terselenggara berkat kerjasama Christ to the World Ministries dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa

Di bulan Mei ini, mari kita melangkah bersama dengan semangat yang tetap membara. Heartline Radio, temani kamu, kobarkan semangatmu. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Di dunia yang sibuk, ada banyak suara yang kita dengar setiap hari, namun ada satu suara yang menguatkan, yang memberi harapan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri. Seperti yang dialami Pak Alex, salah satu pendengar Radio Heartline di Tangerang.
1: Saya memang senang dengar radio-radio rohani. Itu kan ada pengajaran dari, kayak pengajaran Dr. Stanley ya, atau apa. Terus kalau lagu-lagunya juga lagu-lagu rohani. Sudah pasti mendapatkan pengajaran ya dari mendengar Radio Heartline. Karena kan apa, firman Tuhan itu kan hidup. Jadi hari ini kita dengar firman Tuhan yang sama mungkin, tapi dengan pengertian yang baru gitu. Ya, itu mungkin yang disebut firman itu hidup ya. Jadi setiap kali saya mendengarkan firman, itu saya mendapat pengajaran baru gitu. Jadi dikuatkan.
0: Melalui siaran sederhana, firman Tuhan menjangkau hati, menguatkan yang lemah, dan memberi pengharapan di tengah pergumulan. Yaski melayani melalui radio dan media, membawa firman Tuhan dan pengharapan hingga ke tempat yang tidak terjangkau. Hari ini, Anda juga bisa menjadi bagian dari suara yang menguatkan itu. Melalui doa atau dukungan yang Anda berikan, Anda bisa ikut menghadirkan pengharapan bagi banyak orang karena satu siaran bisa menguatkan satu kehidupan. Jika Anda rindu mengambil bagian, kunjungi yaski.co.id atau hubungi WhatsApp kami di 0819-269-1000 0819-269-1000. Yaski menyampaikan berita baik melalui media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Doa dan Sar Anda. Nats Alkitab dari Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk memahami betapa kuat dan efektif doa, lihatlah dari perspektif neurologis. Di dasar otak kita, terdapat sekelompok saraf yang disebut sistem aktivasi retikuler atau SAR yang memantau lingkungan kita. Kita terus-menerus dibombardir dengan rangsangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan perhatian kita. Dan tugas SAR adalah menentukan apa yang perlu diperhatikan atau sebaliknya. Misalnya, Anda mengunduh nada dering baru untuk ponsel Anda dan yakin belum pernah mendengar sebelumnya. Namun setelah mengunduhnya, sepertinya semua orang memiliki nada dering yang sama. Bukan berarti banyak orang yang mengunduhnya saat Anda mengunduhnya, melainkan fakta sederhana bahwa saat Anda mengunduh nada dering itu, ia menciptakan sebuah kategori di SAR Anda. Nada dering itu tidak diperhatikan oleh Anda sebelum Anda mengunduhnya, karena itu tidak penting bagi Anda. Setelah Anda mengunduh nada dering itu, SAR mengenalinya sebagai yang perlu diperhatikan. Doa bekerja seperti itu.

0: Ketika Anda berdoa untuk seseorang atau sesuatu, doa menciptakan sebuah kategori dalam SAR Anda. Sekarang Anda memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan doa-doa tersebut. Mark Batterson menulis, "Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda berdoa, secara kebetulan terjadi, dan ketika Anda tidak berdoa, yang kebetulan itu tidak terjadi? Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Doa menciptakan kesempatan-kesempatan ilahi. Namun, doa juga menguduskan sistem aktivasi retikuler dan memungkinkan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang ditetapkan Tuhan yang ada di sekitar kita sepanjang waktu. Dan begitu kita melihatnya, kita harus mengaktifkan iman kita dan meraihnya. Doa adalah jalur menuju kerajaan Tuhan dan melaluinya, berkat-berkatnya mengalir kepada kita. Jadi, berdoalah setiap hari."
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
2: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 84, Rekan Kerja Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saudara pendengar terkasih, mengapa Tuhan Allah perlu menyatakan keputusannya kepada para nabinya atau hambanya sebelum ia berbuat sesuatu? Melalui pernyataan tadi, peringatan Tuhan selalu mendahului tindakan Tuhan. Para nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Para nabi hanya berperan sebagai saluran bagi keputusan Allah, bukan pembuat keputusan. Peran nabi adalah menjadi saluran berkat, bukan sumber berkat. Meski Tuhan mampu melakukan segala sesuatu tanpa perantara para nabinya, namun ia tidak menghendaki itu. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Tuhan mengutarakan keputusannya kepada para nabi sebelum ia melakukan sesuatu. Pertama, Allah mengindahkan kerjasama dengan manusia yang berdosa. Allah menciptakan manusia untuk menjadi rekan kerjanya di dalam dunia. Kedua, karena manusia memerlukan kerendahan hati. Jika orang berdosa tidak mau mendengar suara perantara Allah, maka mereka juga tidak mau mendengarkan Allah sendiri. Seandainya ada orang yang mau menerima perkataan manusia sebagai perkataan Tuhan sendiri, maka kerendahan hati sangat diperlukan. Allah menghendaki kerendahan hati dari manusia untuk mendengarkan sesamanya, yang mungkin tidak lebih baik darinya. Ketiga, untuk menyatakan kemurahan Allah. Jika Tuhan Allah langsung berbicara kepada manusia berdosa, maka mereka tidak akan tahan terhadap kehebatan suaranya. Namun Allah memilih memampukan para nabinya untuk menerima segala keputusannya, seperti halnya Nabi Yeremia sebelum mereka menyampaikan keputusannya. Siapakah yang mau mendengar suara Tuhan? Siapakah yang menyuarakan keputusan-keputusan Allah? Siapakah yang bersedia menjadi hambanya? Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan telinga seorang murid untuk mendengar suara Tuhan. Telinga untuk mendengar suara Tuhan berasal dari hati yang lembut, dan suara Tuhan didengar dalam kesunyian. Pertanyaan kedua berfokus pada pemberitaan. Jika ada telinga mendengarkan suara Tuhan, maka ada mulut yang berani menyuarakan firman-Nya. Siapa yang setia mengabarkan keputusan Allah? Kemudian pertanyaan ketiga menyangkut kesediaan hati untuk menjadi nabi Tuhan. Siapa yang mendengar panggilan Tuhan? Dan siapa rela menjadi hambanya? Terlalu sedikit orang yang bersedia menjadi hamba Tuhan untuk mengabarkan firman-Nya di zaman ini. Pertanyaan refleksi bagi Anda. Pertama, mengapa Tuhan menghendaki perantaraan para nabi untuk menyampaikan firman kepada umat-Nya? Kedua, siapakah perantara Tuhan dalam menyampaikan keputusan-Nya pada zaman ini? Dan yang terakhir, bagaimanakah sikap kita terhadap para perantara Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus.

Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengeken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat Minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat Minggu ketiga, pukul 18 sampai 20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah

0: Gajah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum, dan di sana mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kolleberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio, Rise

sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

Tuhan tidak memilih yang hebat, tetapi Dia menghebatkan orang yang bersedia. Ketika kamu merasa tidak cukup, ingat bahwa anugerah-Nya cukup bagimu. Hardliner, mari mulai dari yang sederhana hari ini, jadilah alat-Nya, dan lihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hidupmu.

0: problema hidup, permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya, konflik dan beban hidup yang begitu berat membuat Anda gelisah dan khawatir. Kegelisahan dan kekhawatiran itu membuat Anda berjalan sendiri dan mencari jalan keluar dari permasalahan Anda tanpa bimbingan Allah. Serahkanlah semua kegelisahan dan kekhawatiran Anda kepada Allah. Serahkanlah semua problema Anda kepada perencanaan Allah, karena Allah Maha Tahu dan Ia telah mempersiapkan pemecahan bagi problema Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: latihan melihat Tuhan. Mintalah Tuhan menolong Anda melihat bukti kasih dan kuasanya dalam hidup Anda. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayat 24 sampai dengan 26.
1: Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Daud yakin Tuhan selalu menyertainya. Mazmur 16 ayat 8. Mazmur-mazmurnya menyingkapkan bahwa ia menyadari betul keterlibatan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Seperti Daud, kita perlu melatih mata rohani kita untuk melihat bukti penyertaan Bapa Surgawi. Melihat dengan mata rohani bukan hal yang dilakukan sesekali saja, tetapi menjadi gaya hidup. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan." Matius pasal 5 ayat 8. Orang yang berjalan dengan Tuhan bisa mengendalikan berbagai pikiran, kebiasaan, sikap, dan perkataan yang tidak kudus. Mereka dapat menyingkirkan dosa dan hidup dalam kebenaran. Akibatnya, orang percaya ini memiliki kejernihan rohani yang mempertajam kesadaran mereka akan penyertaan dan peran Tuhan dalam hidup mereka. Ketika Anda berbaring dan bercakap-cakap dengan Tuhan sebelum tidur, cobalah mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Yang Anda lakukan sebenarnya adalah mencari bukti tangan Tuhan yang bekerja. Bagaimana Dia memimpin Anda mengambil keputusan, menjawab pertanyaan, melindungi Anda dalam suatu situasi, menolong Anda dalam berelasi. Menghargai pekerjaan tangan Tuhan akan mengukir semakin indah realitas kasih-Nya di hati Anda. Saudara pendengar, bagi kita sebagai orang percaya, bukti kuasa Tuhan yang besar ada di mana-mana dalam hidup kita, jika saja kita mau melihatnya. Memandang dunia dengan mata rohani yang terbuka lebar akan mengubah perspektif kita. Kita dapat hidup dengan penuh keyakinan dalam Tuhan yang penuh kasih dan maha kuasa yang tinggal di dalam kita.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Good morning, 100.6 FM.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Senin, 1 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat pertama hingga pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Namun kita akan membacanya pada pasal ke-10 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Kristus Yesus, saat firman-Mu dibacakan, tenangkanlah hati dan pikiran kami. Biarlah setiap ayat menjadi terang bagi langkah hidup kami. Ajarlah kami mendengar dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin.
2: 1 Korintus 10 ayat 1-17. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguhpun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu.

sahabat Scripture Union Indonesia, jangan jatuh ke lubang yang sama adalah ungkapan peringatan bagi kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Orang yang tidak belajar dari pengalaman dan masih mengulangi kesalahan yang sama sering diumpamakan seperti keledai. Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus supaya belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Paulus memberikan contoh bagaimana Israel yang merupakan umat Allah dan dipelihara oleh Allah justru jatuh ke dalam berbagai kesalahan dan dosa. Penekanan Paulus di sini adalah

melawan Allah dan kehendaknya. Bagaimana kita menghadapi tantangan ini? Belajar dari Alkitab yang adalah firman Tuhan, termasuk belajar dari berbagai kegagalan umat Israel pada masa lalu, agar kita sebagai umatnya pada masa kini tidak mengulangi kesalahan itu. Kita perlu bertanya, apakah saya masih hidup seperti mereka? Kita juga dapat menghadapi tantangan zaman ini dengan memegang prinsip yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Korintus. Prinsip itu adalah apapun yang kita lakukan harus selalu bertujuan untuk kemuliaan Allah. Karena itu kita mesti selalu bertanya, apakah tindakan saya memuliakan Tuhan? Bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan hari ini? Marilah kita bersyukur karena kita memiliki contoh dan peringatan yang kita perlukan supaya kita tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Berdoalah supaya kita senantiasa dapat memuliakan Tuhan dalam segala pikiran, perencanaan, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk melihat masa lalu bukan sebagai luka yang menahan langkah, melainkan sebagai jalan yang membentuk kami menjadi lebih bijaksana. Di setiap air mata, kegagalan, dan penyesalan, biarlah kami menemukan pelajaran tentang kasih, keteguhan, dan pengharapan-Mu. Di dalam cinta kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat dan sigap. Jika Anda menginginkan tulisan tapan hati, silakan kirimkan nama, alamat lengkap dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377 0811

kasih tidak hanya diucapkan, tapi juga dilakukan. Dalam dunia yang penuh ego, satu tindakan kasih bisa jadi terang bagi yang kehilangan harapan. Hardliner, hari ini lakukan satu hal kecil dengan kasih. Peluk, bantu, atau doakan seseorang yang membutuhkan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Anda adalah bejana, bukan harta karun. Nats Alkitab dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Berhati-hatilah dalam membedakan antara bejana dan harta karun. Paulus berkata, kami punya harta ini. Ia tidak mengatakan, kita adalah harta itu. Kapanpun Anda membiarkan orang lain menganggap Anda sebagai harta karun, Tuhan tidak senang. Dan Anda sedang mempersiapkan diri untuk gagal. Ketika Tuhan menaruh harta karun di dalam diri Anda, ini berarti dua hal. Pertama, Dia mengharapkan hasil atas investasinya. Yang kedua, Anda dipanggil ke tingkat tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Terkadang, orang berpikir pemimpin kebal akan ujian dan cobaan hidup. Tidak demikian. Karena seseorang memiliki bakat bukan berarti tidak berjuang di bidang tertentu. Pergumulan mereka mungkin tidak terlihat. Kenyataannya, Tuhan menggunakan orang-orang yang akan kita kritik seperti Rahab yang bekerja sebagai pelacur di Yeriko. Namun ketika dia menaruh imannya kepada Tuhan, Tuhan menggunakannya untuk membantu memenangkan pertempuran di Yeriko. Kemudian Tuhan memasukkannya ke dalam garis keturunan Kristus. Ibrani 11 ayat 31. Bagaimana dengan Yefta? Ia dilahirkan dari ibu yang tidak menikah. Ditolak sebagai anak haram oleh saudara-saudara tirinya. Dan akhirnya tinggal di sebuah gua bersama sekelompok orang. Namun, Tuhan menggunakan dia untuk membebaskan Israel dan menjadi salah satu pemimpin termuda. Ibrani 11 ayat 32. Tuhan dapat memulihkan bejana-bejana yang rusak. Ia mengambil hal-hal yang tidak produktif, seperti pernikahan yang tidak berhasil, orang-orang yang bermasalah, dan mengajar mereka cara untuk menjadi pemenang dan berbuah dalam pelayanannya. Hal itu memberi Anda kekuatan dan keuletan untuk menghadapi apapun yang datang, karena Anda memahami bahwa ketika Tuhan menaruh hartanya di dalam Anda, Dia melindunginya, menggunakannya, dan memberkatinya.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

100.6 Heartland FM, your family station. Terima kasih Haranar atas kebersamaannya ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6, dimana saya sudah menemani Haranar dari pukul 4 pagi tadi hingga saat ini. Kiranya segala renungan-renungan, pujian maupun informasi yang kita dengar jadi kekuatan, jadi semangat untuk menjalani hari yang baru ini di hari Senin awal bulan Juni, 1 Juni 2026. Dan jadi mana-mana hari ini, setelah ini ada program Hani. Hari ini harinya Tuhan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumendok, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Awali hari dengan ucapan syukur dalam doamu, sebab semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada hingga saat ini. Akhir kata saya mengutuk pamit undur diri dari pendengar Anda, Heartland FM perkoko Indonesia melalui keluarga. Terima kasih Haranar, Tuhan Yesus memberkati. Yang

0: Bunny, 100.6 FM.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Ketika seorang ibu membersihkan lemari es atau kulkas, biasanya dia akan berkata begini kepada pembantu di rumahnya, coba ini makanan-makanan yang sisa ini dibuang saja, sebab makin lama dia di lemari es ini, nanti bau lemari es ini akan kurang sedap. Kenapa? Karena memang ada kecenderungan, biasanya orang berkata begini, ah ini kan masih ada sisa sayang kalau dibuang, atau ini kan masih ada sisa, coba nanti diperhatikan lagi, ini kan masih ada sisa, oh mungkin untuk nanti lagi. Tetapi kemudian setelah ditaruh dalam lemari es cukup lama, mereka tidak lagi memanasinya, tidak lagi memperhatikannya, dan akhirnya memang sudah tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti kalau kita ingin sesuatu baik, maka hal-hal yang sudah tidak baik, hal-hal yang sudah tidak layak, memang seharusnya dibuang. Begitu juga ketika orang membersihkan rumah, kita ada kecenderungan, ah ini mungkin kita masih perlu, ini memang kita masih perlu, dan akhirnya apa yang terjadi? Rumah kita menjadi tumpukan barang-barang bekas yang sebetulnya kita pikir mungkin satu saat masih perlu, mungkin satu saat masih perlu, kita tidak memerlukan, tapi kemudian jadi tumpukan yang tidak baik, tidak segar, yang membuat tidak nyaman, saudara-saudara. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga sama. Ya, tapi kan apa yang dia buat dalam hidup saya kan telah melukai saya, misalnya. Jadi kita punya 1001 alasan untuk menyimpan dalam tanda petik ya, barang-barang busuk.

Yang satu kata yang mungkin sangat mengejutkan buat sebagian saudara, yaitu kata buanglah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang hidup Kristen di samping kasih, kita juga harus berjalan dalam ketegasan. Nah, bicara tentang kasih berarti kita menerima, berarti kita memberi, itu bicara tentang kasih. Tetapi bicara tentang ketegasan, itu berarti kita harus punya prinsip dan kita harus berani membuang segala sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di sinilah keseimbangan hidup Kristen kita, kita harus berani menerima, tetapi di sisi yang lain juga kita harus membuang. Nah, pertanyaannya apa yang kita terima? Yang kita terima misalnya anugerah, ya kan? Anugerah kita terima, ya kan? Kasih setia, itu kan kita terima dari Tuhan. Pengampunan, itu kita terima dari Tuhan. Mujizat, itu yang kita terima dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita buang, ya kan? Nah, kalau soalnya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang pertama 1 Petrus pasal 2, demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormati dari Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dalam perikop ini Petrus mulai dengan kata tegasnya, karena itu buanglah segala kejahatan. Jadi jelas di sini ada beberapa perkara penting yang harus dibuang. Yang pertama, dia mulai dengan buang segala kejahatan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali mungkin kita tidak buat tindakan-tindakan jahat, tapi kita punya pikiran-pikiran jahat, kita punya hati yang jahat, kita punya sikap yang jahat, saudara-saudara. Sehingga betul kita mungkin gak membunuh misalnya, betul kita mungkin gak mencuri misalnya, betul kita mungkin gak merampok misalnya, mungkin kita tidak berzina, ya kan? Tapi pikiran kita penuh dengan perzinahan, tetapi pikiran kita penuh dengan pembunuhan. Sehingga di hati kita, kita merancangkan yang jahat, kita nyumpain orang, kita ngutuk orang lain, mungkin orang yang pernah melukai kita, orang yang mengecewakan kita, dan penuh kejahatan di dalam hati kita. Nah, sebagai hamba Allah, saya kembali mengingatkan buat saudara, waktu kita sudah diselamatkan oleh Kristus, berarti kita harus berani buang segala kejahatan dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam keseharian hidup kita, dalam tingkah laku perbuatan kita, sehingga kasih Kristus boleh senantiasa memerintah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua yang harus kita buang, kata Alkitab, setelah kejahatan, dikatakan selanjutnya apa? Buang segala kejahatan. Lalu yang kedua dikatakan segala tipu muslihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan mau kita tulus, Tuhan mau kita jujur. Tapi dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak bisa jujur. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang gak lurus. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang bengkok. Sehingga apa yang terjadi? Manusia kemudian hidup dengan tipu muslihat untuk mencari keuntungan misalnya, untuk mencari simpati misalnya, untuk mendapatkan teman misalnya. Seringkali yang kita buat adalah tipu muslihat. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang Tuhan gak senang. Tuhan jelas berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih dari itu, kamu bersalah di hadapan Tuhan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah ketulusan dan kejujuran. Lalu yang ketiga, di samping segala kejahatan, lalu segala tipu muslihat, selanjutnya dikatakan, dan segala macam kemunafikan. Nah, ini penting sekali. Tuhan cari orang yang benar. Tuhan cari orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita sudah bertobat, kita sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, tapi dalam kehidupan kita masih penuh dengan kemunafikan.
Apa itu kemunafikan? Kemunafikan itu sebetulnya sederhana.

0: mana. Kita tahu tapi kita tidak mengerjakan. Kemunafikan itu artinya dalam dan luarnya berbeda. Luarnya kelihatan manis, luarnya kelihatan rohani, tapi dalamnya penuh dengan berbagai kepalsuan. Nah, ya kayak begini Tuhan gak suka. Tuhan gak suka kalau kita simpan kejahatan. Tuhan gak suka kalau kita hidup dengan tipu muslihat. Tuhan gak suka kalau kita hidup dalam kemunafikan. Kita di hadapan Tuhan terbuka kok. Kita di hadapan Tuhan gak ada yang bisa tersembunyikan kok. Buat apa kita munafik? Ayo apa adanya sama Tuhan. Karena Tuhan mengenal, mengerti kita dan menerima kita apa adanya. Yang keempat, kata Alkitab juga yang harus kita buang di sini dikatakan apa? Kedengkian. Kedengkian. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini tidak selamanya ramah. Karena Alkitab sudah bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita berhadapan dengan keadaan yang menyebalkan, misalnya orang yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan sampai ada dengki di hati saudara. Tetapi kita buang dan bilang, Tuhan, biar hanya kasih Kristus yang memerintah dalam hidup saya. Dan selanjutnya yang kelima saya pelajari yang harus kita buang adalah fitnah. Karena hidup Kristen, hidup dan matinya dikuasai oleh lidahnya. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lidah kita harus memperkatakan yang baik, tidak mempercakapkan yang buruk tentang kelemahan dan kekurangan orang lain. Jadi ingat, yang harus kita buang adalah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah kita buang semuanya ini, apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Jadi setelah kita buang semuanya, yang selanjutnya ada adalah kerinduan akan air susu yang murni dan rohani. Artinya, kerinduan untuk tetap melekat kepada Allah dan menerima yang murni dan yang rohani. Yang kedua, apa yang kita terima kalau kita sudah buang segala sesuatunya? Di ayat yang ketiga, dikatakan begini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan juga datanglah kepadanya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Berarti yang kedua, kita ada kerinduan untuk selalu datang padanya. Karena kita makin dekat, karena kita sudah buang segala sesuatu yang menjadi hambatan hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita senantiasa mengecap kebaikan Tuhan, datang kepada Tuhan, dan mengalami segala yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan kita terima kalau kita sudah buang segala sesuatunya? Ayat yang kelima dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani. Berarti yang ketiga adalah kerinduan untuk senantiasa dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita sudah terima banyak dari Tuhan. Karena itu buang segala sesuatunya agar kita senantiasa menikmati air susu yang murni dan rohani. Agar senantiasa kita memiliki kerinduan untuk datang padanya dan mengecap kebaikannya. Dan agar senantiasa kita boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Haleluya. Kalau sedang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat siap sudah yang sakit, siap sudah yang berbeban berat. Karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan bangkitkan iman mereka, bawa mereka pada pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Selamat jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan di hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Di hari yang pertama di bulan yang ke-6 atau bulan Juni tahun 2026 ini. Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun ya. Hari ini tanggal 1 Juni 2026. Dan pagi ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita harus kuat menghadapi situasi, menghadapi keadaan apapun. Karena kekuatan dalam diri kita akan membuat kita menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang mampu mengendalikan diri sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi orang yang dewasa, orang yang memiliki kemampuan untuk self-control atau pengendalian diri. Nah, pagi ini sebagai dasar Alkitab, dasar firman Tuhan yang saya ingin bacakan dan sampaikan kepada kita pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. 4 ayat ini saya akan bahas dan baca. Simak dan perhatikan baik-baik. Kitab Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengarkan, simak, perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang datang kepada kita pagi ini. Amsal 3 ayat 5 sampai 8 berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat terakhir, ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Bapak ibu saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan, 4 ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa? Karena percaya pada Tuhan, percaya akan kekuatan, otoritas Tuhan dengan segenap hati kita akan membuat kita menjadi orang yang kuat. Ayat 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri." Kenapa? Karena ketika kita bersandar pada pengertian kita sendiri, maka keputusan, ketetapan hati kita akan menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena pikiran manusia lebih mementingkan apa yang dipikirkan oleh diri dengan kepentingan dan kebaikan diri. Tapi kalau kita berpikir dalam perspektif Tuhan dengan percaya kepadanya, maka dia akan meluruskan jalan kita. Ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia, Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan luruskan jalan kita. Ketika kita mengikuti Tuhan, mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka dia akan meluruskan jalan kita. Kenapa? Karena secara logika sederhana, tidak mungkin Tuhan memberikan jalan yang buntu pada kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan jalan yang negatif pada kita. Tentunya, jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan adalah jalan-jalan sesuai dengan kehendaknya. Jalan-jalan yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan yang bisa kita baca, kita dengar, kita praktekkan. Tidak mungkin jalan-jalan Tuhan itu berlawanan dengan kehendak Tuhan sendiri. Tidak mungkin jalan-jalan Tuhan memberikan arah pada kita untuk berbuat jahat. Tidak. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan adalah Tuhan yang suci. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita mencuri, membunuh, berbohong. Tidak mungkin, karena itu bertentangan dengan naturnya Tuhan yang kudus itu. Jadi ketika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, perilaku kita, keberadaan kita, maka dia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7 dari Amsal 3 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Oh, banyak sekali orang merasa lebih hebat daripada orang lain. Karena kepintaran secara akal budi. Tidak bisa kita mengandalkan di luar Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat 7 berkata, janganlah engkau sendiri menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kenapa? Karena itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, pada kehendaknya, pada perintahnya, itu akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan. Karena kita bertanggung jawab akan apa yang diminta oleh Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Percayalah kepada Tuhan. Dia akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Itu sebabnya ada beberapa pandangan atau pendapat yang perlu kita perhatikan. Selain kita percaya pada Tuhan, pada kehendaknya, kita juga harus bersiap-siap supaya kita kuat menahan apapun yang datang pada kita. Karena pada akhirnya semua orang akan pergi. Belajarlah untuk bertahan. Bertahan pada kesendirian kita. Jadi kita perlu kuat menghadapi apapun. Kita perlu kuat menghadapi tekanan apapun. Pertahanan kita harus kuat. Karena pada akhirnya kita akan sendiri. Kenapa? Karena anak-anak meninggalkan kita. Orang-orang yang dekat kita juga akan meninggalkan kita. Karena semua orang akan mati. Suami akan meninggalkan istri kalau dia pergi duluan misalnya. Tuhan memanggil dia duluan. Atau suami akan meninggalkan istrinya. Atau istri akan meninggalkan suaminya. Karena tidak mungkin mereka akan terus bersatu. Masalah usia, masalah umur, tidak ada yang bisa menentukan selain Tuhan. Jadi kita perlu mempersiapkan diri untuk bertahan. Karena pada akhirnya semua orang akan pergi. Bertahanlah untuk dirimu sendiri. Yang kedua, semakin kita tidak peduli akan perkataan orang lain, maka semakin berbahagia kita. Karena kebanyakan orang-orang modern sekarang ini suka mendengarkan perkataan orang lain yang membuat dia sendiri menjadi takut. Membuat dia sendiri menjadi kecil. Jadi kita harus belajar untuk tidak peduli. Supaya tidak mengganggu kebahagiaan kita. Firman Tuhan juga berkata, jangan kamu khawatir akan apapun. Apa yang kamu makan, pakai, sebab itu akan disediakan oleh Tuhan buat kita yang percaya. Jadi latihlah diri kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang di luar diri kita. Bahkan tidak mudah tersinggung. Latihlah diri kita. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan bukanlah tentang mendapatkan semua hal yang kita mau. Tetapi mensyukuri segala kebaikan Tuhan atas kehidupan yang kita miliki. Ini yang akan membuat kita berbahagia. Kita melakukan kehendak Tuhan karena itu akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu menerima segala persoalan pergumulan hidup kita dan jadikan itu sebagai pengalaman guru yang terbesar. Karena itu akan membuat kita menjadi lebih tangguh. Apalagi kita memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Berasal daripada firman Tuhan. Itu tidak akan menggoyahkan kita. Karena waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang berharga. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Jangan menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi kita harus prioritaskan waktu kita untuk hal-hal yang penting. Misalnya, membaca firman Tuhan, percaya pada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, sehingga kedamaian dalam diri kita akan membuat kekuatan batin kita, roh kita, spiritual kita makin tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan. Ini menjadi prinsip penting dalam hidup kita untuk kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Kita menghadapi segala tantangan dan kita menjadi orang-orang yang menang. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8 tadi, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan menguatkan kita hari demi hari, setiap hari. Karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan adalah kekuatan yang membuat kesegaran tubuh kita, kesegaran rohani kita menjadi kuat. Dan itu mempengaruhi kesegaran fisik kita, menyegarkan tulang-tulang kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan? Nah, ini firman Tuhan yang bisa kita terima, kita dapatkan pagi ini, menikmati libur pada pagi ini, kita dengan sukacita melihat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
4: Saudara yang terkasih, Yakobus 3 di ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga, mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara, kita sudah belajar bersama Yakobus di dalam pasal 3 ini. Kita sudah belajar yang pertama, betapa beratnya tanggung jawab, betapa besarnya tanggung jawab atas perkataan. Dan karena itu, kita harus belajar rendah hati karena kita semua tersandung dalam banyak hal akibat perkataan. Yang kedua, kita sudah belajar ada tiga ilustrasi yang Yakobus gunakan, baik itu kekang kuda, kemudi kapal, dan api yang membakar. Betapa dahsyatnya kuasa lidah, termasuk destruksi yang bisa ditimbulkan. Nah, hari ini Yakobus membawa kita kepada pertanyaan yang paling dalam, yang sebetulnya intinya dari semuanya dan paling tidak nyaman. Kalau lidah kita begitu berkuasa, dan kalau kita tidak bisa menjinakkannya dengan kekuatan kita sendiri, apa yang sebenarnya keluar dari mulut kita pada hari-hari biasa? Dan apa yang diungkapkan tentang kondisi sejati, sebenarnya, hati kita? Saudara, Yakobus tidak menjawab pertanyaan ini sekedar bermain kata-kata, sekedar teori. Dia memperlihatkan sebuah kontras atau bahkan kontradiksi. Nah, dia memulai ayat 9 yang tadi kita sudah baca, dengarkan, dengan satu pertanyaan yang mungkin seringkali lewat dari pemahaman kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Perhatikan kata kita. Sekali lagi Yakobus memasukkan dirinya di dalamnya. Dia juga perlu mendengar peringatan ini. Karena itu dia berkata, kita kita semua yang mengaku percaya kepada Kristus, kita semua yang hadir di persekutuan, yang baru saja menyanyikan pujian, kita semua yang membaca firman dengan tekun, dengan satu mulut yang sama, kita melakukan dua hal yang secara teologis seharusnya tidak mungkin terjadi bersama-sama. Bayangkan, hari Minggu pagi, mulut yang sama mengangkat pujian, haleluya, puji Tuhan Yesus yang mulia, Raja di atas segala raja. Senin pagi, atau kadang Minggu sore, saat keluar dari gereja, mulut yang sama mengirim pesan ke teman, si itu memang munafik, sok rohani, padahal kalau di rumah tidak demikian. Atau berkomentar di mobil saat macet, bodoh sekali sopir ini, keras kepala. Atau menyindir pasangan, memang dari awal saya tahu, kamu tidak bisa diandalkan. Atau berbicara tentang rekan kerja dengan teman dekat, dia sebenarnya tidak pantas dapat posisi itu, banyak yang lebih layak. Dengan mulut yang sama, yang baru saja memuji Tuhan, yang menciptakan manusia menurut rupanya, kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa yang sama, rupa Allah. Yakobus menanggapi kontradiksi ini dengan kalimat yang sangat tegas. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Kata yang dia pakai bukan sekedar tidak boleh dalam arti yang dilarang, tetapi tidak masuk akal, tidak sesuai realita. Bukan sekedar kalian melanggar peraturan, tetapi ini tidak make sense. Ini bertentangan dengan apa yang seharusnya normal terjadi. Jadi Yakobus bukan sedang menambahkan satu peraturan baru. Dia sedang memperlihatkan kontradiksi yang tidak rasional, bahkan tidak waras, yang membuat kita berhenti dan bertanya, apa yang tidak beres dengan kehidupan manusia ini yang seringkali kita anggap normal-normal saja. Yakobus menggunakan suatu ungkapan, suatu frase, manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini jelas dari kitab Kejadian yang berbicara mengenai pencipta manusia menurut gambar Allah. Jadi Yakobus menarik garis langsung antara doktrin penciptaan dengan praktek perkataan kita sehari-hari. Nah, ini implikasi yang sering kita tidak sadari. Ketika misalnya kita mengutuk seseorang, kita tidak sedang menyerang orang itu sebagai individu pada dirinya sendiri. Kita sedang menyerang gambar Allah yang ada di dalam. Misalnya, kita memiliki seorang bos yang tidak adil, ya gambar Allah. Atau kita punya tetangga yang mencengkelkan, dia juga gambar Allah. Atau bahkan seorang anak muda yang mempunyai seorang mantan yang menyakiti, dia juga gambar Allah. Atau politisi yang kita tidak suka, yang sangat-sangat kita tidak senang, itu juga gambar Allah. Anggota keluarga yang sulit, yang menimbulkan kegaduhan, juga gambar Allah. Orang-orang yang kita anggap musuh, itu juga gambar Allah. Ini bukan berarti semua tindakan mereka benar, tidak. Ini tidak berarti kita harus setuju dengan semua perilaku mereka, bahkan yang salah. Tidak. Ini bukan berarti tidak boleh ada teguran yang sehat atau koreksi yang diperlukan. Tidak. Yang Yakobus tegaskan bukan soal tindakan orang lain kita setuju atau tidak. Dia bicara tentang sikap dasar yang kita bawa terhadap orang itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Mengutuk berbeda dengan menegur. Mengutuk berbeda dengan menetapkan batas yang sehat. Mengutuk adalah menyatakan bahwa orang itu sebagai pribadi, bukan tindakannya saja, sebagai pribadi tidak layak, tidak bernilai, tidak pantas dihormati sebagai manusia. Dan setiap kali kita melakukan itu, kita sedang menyerang bukan hanya orang itu, tetapi Allah yang menciptakannya menurut gambar dan rupanya. Bayangkan coba ini, seorang anak kecil menggambar potret ayahnya dengan susah payah. Rayonnya patah-patah, garisnya tidak rapi, warnanya tidak tepat. Tetapi anak itu mengerjakan gambar itu dengan sepenuh hati. Dia memberi gambar itu kepada ayahnya sebagai hadiah, dengan wajah yang penuh harap. Lalu seorang yang datang ke rumah, mengambil gambar itu, dan mulai mencoret-coret di atasnya sambil tertawa. Ini gambar apa? Jelek sekali. Sama sekali tidak mirip. Buang saja. Bayangkan, bagaimana perasaan sang ayah? Bukan karena gambarnya bagus atau jelek secara objektif, tapi karena itu adalah gambar yang dibuat khusus untuk dia oleh anaknya dengan kasih yang nyata. Setiap penghinaan terhadap gambar itu adalah penghinaan terhadap anaknya dan terhadap kasih yang menciptakan gambar itu. Kira-kira itulah hubungan antara Allah dan manusia yang diciptakan menurut rupanya. Setiap kutukan terhadap manusia adalah pelanggaran terhadap karya tangan Allah sendiri. Yakobus tidak membesar-besarkan. Dia justru mengembalikan beratnya kata-kata kita, bobot kata-kata kita, ke tempat yang seharusnya, yaitu di hadapan Allah, pencipta yang melihat setiap kata yang kita ucapkan, terhadap setiap gambarnya yang kita jumpai. Saudara, setelah Yakobus menegaskan bahwa ini kontradiksi, maka dia memberikan kembali tiga ilustrasi dari alam yang menunjukkan prinsip yang sama. Sumber menentukan hasil. Ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon arak dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah arak? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus memilih ilustrasi-ilustrasi yang sangat jelas, sangat familiar bagi pendengar abad pertama yang hidup di Timur Tengah, yang terbiasa dengan pertanian sebagai bagian hidup sehari-hari masyarakat agraris. Tidak ada mata air yang memancarkan air tawar di satu saat, lalu air pahit di momen berikutnya. Sifat air yang keluar ditentukan oleh sifat tanah dan batu yang dilewati air itu dalam perjalanannya. Sumber yang berbeda menghasilkan air yang berbeda, selalu, secara konsisten. Demikian juga dengan pohon. Pohon ara, ia buahnya ara, tidak pernah menghasilkan buah zaitun. Pohon zaitun, ia menghasilkan zaitun, tidak pernah anggur. Pohon anggur menghasilkan anggur, tidak pernah menghasilkan buah. Natur dari pohon menentukan natur dari buah yang dihasilkannya. Tidak pernah ada perkecualian. Hukum alam ini bekerja dengan keteraturan yang konsisten. Dan justru karena itu, Yakobus menggunakannya sebagai ilustrasi atau gambaran untuk prinsip yang sama dalam kehidupan rohani kita. Intinya apa? Yakobus sedang mengatakan, kalau dari mulutmu keluar berkat dan kutuk, itu bukan masalah lidah. Masalahnya di sumber. Yang perlu diperbaiki pertama-tama bukan teknik bicara, bukan soal disiplin lidah, bukan strategi komunikasi. Yang perlu diperbaiki adalah hati kita. Karena sumber menentukan hasil. Selalu, tanpa kecuali. Selama kita fokus pada perbaikan di level lidah, kita coba menghasilkan zaitun dari pohon ara. Tidak akan bisa terjadi. Betapapun kita harus keras berusaha, betapapun banyak teknik yang kita belajar, betapapun kita rajin mempraktekkan disiplin kata-kata. Yesus mengatakan hal yang sama persis. Di dalam Matius 12 ayat 33 dan 30. Pohon itu baik dan buahnya baik. Pohon tidak baik mengeluarkan buah yang tidak baik. Sebab dari buahnya, pohon itu dikenal. Yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Ya, mulut meluap dari hati. Bukan dari latihan, bukan dari teknik, bukan dari aturan, disiplin. Dari hati. Artinya, kalau kita sungguh-sungguh ingin lidah kita berubah, jalan itu menuju ke sana bukan lewat lidah, tapi melewati hati. Bukan hanya mulut yang perlu disucikan, tapi hati yang dibersihkan, disucikan dari dalam oleh Roh Kudus sendiri. Saudara, bagaimana caranya supaya hati kita menjadi sumber yang sungguh-sungguh berubah? Yakobus tidak sekedar menyingkapkan masalah kita, mendiagnosa tanpa memberikan jalan keluar. Meskipun jelas, jalan keluar ini tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Melainkan bersandar pada kuasa Roh Kudus, kita melakukan bagian kita sambil bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Bagaimana caranya? Yang pertama, akui. Tidak ada perubahan tanpa pengakuan yang jujur. Selama kita masih membela diri dengan kata-kata, ah, saya kan tidak seburuk itu. Ya namanya juga manusia, semua orang juga seperti itu. Berarti kita belum siap berubah. Daud di Mazmur 51 memulai pertobatannya dengan pengakuan yang sangat jujur. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini jujur bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang sudah tahu segalanya dan melihat segalanya sejak awal. Itu adalah langkah pertama. Akui. Tanpa mengaku dengan jujur. Tanpa membela diri. Pintu ini tidak akan terbuka. Nah, semua doa kita tentang perubahan akan menyangkut di sini. Karena pintu ini masih dikunci dari dalam. Buka pintu ini dengan pengakuan yang jujur. Tanpa membela diri. Yang kedua, setelah kita mengakui, minta. Minta atau berdoa dengan permintaan yang berbeda dari permintaan yang biasa kita panjatkan. Bukan Tuhan, jagalah mulutku. Itu baik, tetapi sangat-sangat permukaan. Seperti Daud di Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaruilah semangat yang teguh. Roh yang teguh di dalam batinku. Minta Tuhan bekerja di level akar, di sumber, yaitu hati kita. Bukan hanya di daun lidah kita. Karena dari hati yang sudah disucikan, akan mengalir mulut yang disucikan. Bukan sebaliknya. Yang dalam memerlukan yang lebih dalam. Permintaan yang dangkal menghasilkan perubahan yang dangkal. Kalau cuma minta lidah diubahkan, iya, perubahannya cuma di level lidah, dangkal. Perubahan yang dangkal tidak akan bertahan ketika tekanan datang. Ketika misalnya emosi datang, ketika kita lelah, bagaimana kita siap menahan mulut? Yang ketiga, setelah kita mengakui, meminta, izinkan firman Tuhan berakar. Roma 12 ayat 2 mengajarkan bahwa kita diperbarui, ditransformasi melalui pembaruan akal budi. Bagaimana akal budi diperbarui ketika firman Tuhan masuk dan tinggal di dalam kita? Bukan sekedar firman yang kita ketahui di tingkat informasi, tapi firman yang menjadi bagian dari natur kita, yang membentuk cara kita berpikir, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita sedang berpikir, yang membentuk respons kita sebelum kita memilih respons. Semakin firman Tuhan menjadi bagian dari akar hati kita, semakin alami atau natural bagi lidah kita untuk memberkati, bukannya mengutuk. Bukan karena kita memaksa diri, tetapi karena buahnya cocok dengan pohon, dengan natur akarnya. Sumber yang sudah dibersihkan akan dengan alami menghasilkan air yang sesuai dengan kondisi sumber itu. Tanpa perlu lagi disaring di permukaan, karena dia sudah disaring dalam hati. Maka, saudara yang terkasih, mari kita lakukan hal sekalipun berlawanan dengan dorongan alami kita. Ucapkan hal yang baik tentang orang yang kita tidak suka, bukan tentang tindakannya yang membuat kita kesal atau bahkan salah, tapi tentang orang itu. Tentang dia sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar Allah. Mungkin kita bisa berkata, Tuhan, dia juga ciptaan-Mu sekalipun dia menyakiti saya. Berkati dia. Atau mungkin, Tuhan, biarlah saya bisa melihat dia sebagai seperti Engkau melihat dia.

0: sekedar mengingatkan diri bahwa orang itu lepas dari segala kesalahannya dan kejahatannya juga punya cerita dan sejarah, juga punya luka, juga adalah seseorang yang diciptakan Tuhan dengan tujuan yang Tuhan tahu. Meskipun kita tidak setuju dan sangat menolak tindakannya ini. Awalnya kalau kita melakukan hal ini, seperti kesannya palsu, dipaksakan, terasa tidak jujur. Karena memang kita sedang melatih hati yang belum siap untuk memberkati. Tapi itulah latihan. Setiap kali kita memilih berkat, di mana kutuk seharusnya keluar secara alami, kita sedang mengizinkan Roh Kudus mengerjakan sesuatu di level pohon, bukan hanya di daun atau buah. Ini bukan untuk berpura-pura jadi baik di hadapan orang lain, tetapi untuk perlahan-lahan diubah dan diperbarui menjadi baik. Dari dalam keluar sampai akhirnya berkat mengalir secara alami, bukan dipaksa, bukan paksaan. Semua bagi kemuliaan Tuhan.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
2: Good morning, 100.6 FM.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang Anda yakini tentang neraka? Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Matius pasal 18 ayat 9. Ada sesuatu yang menjijikkan tentang keyakinan akan neraka bagi pola pikir orang sekarang. Surga? Gampang. Itu konsisten dengan gambaran akan Tuhan yang penuh kasih, yang terlalu peduli terhadap kita untuk menolak siapapun yang ingin masuk ke gerbangnya. Ya, kita dapat menerima ide bahwa Tuhan dapat menghukum anak-anaknya yang nakal seperti yang perlu kita lakukan sebagai orang tua, setidaknya secara sebagian. Tapi ide akan api, belerang, asap, dan siksaan lebih mengingatkan kita akan gambaran dalam buku komedi ilahi karya Dante dibandingkan kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Bahkan sebagian pembela kekristenan yang paling belak-belakan pun telah menyatakan ketidakpercayaan terhadap neraka secara literal. Clark Pinnock, ex-profesor teologi di McMaster Divinity School di Hamilton, Ontario, bertanya, bagaimana orang Kristen dapat memiliki gambaran tentang sosok ilahi yang begitu kejam dan penuh dendam yang menimpakan siksaan kekal atas makhluk ciptaannya? Betapa berdosanya pun mereka? Bahkan tokoh besar seperti John Erwis Todd dan Philip Hughes yang beraliran Anglikan telah ikut membela aliran yang berprinsip bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita untuk melakukan itu. Kalau ada satu hal yang pasti, hal itu adalah bahwa tidak ada konsensus nyata di antara orang-orang di zaman ini tentang apa sebenarnya neraka itu. Pandangan tentangnya bisa dibagi menjadi 4 kategori utama. Dengarkan baik-baik dan lihat di kategori mana Anda berada. Mungkin sekali Anda tidak pernah memikirkan isu ini dengan serius. Kelompok pertama, memandang neraka sebagai keadaan sukar yang terjadi sekarang, bukan setelah kematian. Dengan kata lain, kita mendatangkan neraka atas diri kita sendiri. Bagi ratusan ribu orang yang menjadi korban kehancuran akibat bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, neraka menghujani mereka saat bom atom itu meledak pada ketinggian 564 meter di

0: atas mereka, menimbulkan awan jamur berwarna kuning yang menjulang hingga ketinggian 3.000 meter dan menggelapkan sinar matahari bagi orang-orang yang sekarat dan mati di bawahnya. Dan tentu saja, 14 juta orang yang mati di kamp konsentrasi Holocaust tidak memandang neraka sebagai hal yang ada setelah kematian. Mereka merasakannya saat itu juga. Dan mereka yang menderita dengan sangat berat, baik secara fisik, emosional, atau apapun, tahu akan penderitaan yang disebabkan oleh keterpisahan dari kesehatan dan keutuhan. Kelompok kedua, memandang neraka sebagai kemusnahan total. Mereka mengira bahwa saat Anda mati, ya Anda mati saja, Anda tidak lagi ada. John Woodbridge menjelaskannya demikian. Sebagian orang menganggap Tuhan terlalu baik sehingga tidak akan membuang jiwa manusia ke tempat hukuman yang kekal. Sebaliknya, Dia menghilangkan mereka untuk selamanya. Manusia berhenti ada dalam bentuk apapun, baik secara material atau spiritual. Manusia dimusnahkan secara total. Dan dengan begitu, masalahnya selesai. Titik. Kelompok ketiga. Yakin bahwa neraka berarti bahwa Anda akan menghabiskan kekekalan secara terpisah dari Tuhan tanpa ada peluang untuk masuk ke hadirat-Nya. Katekisme tahun 1992 Gereja Katolik mendukung pandangan ini dengan mengatakan, hukuman utama dari neraka adalah keterpisahan kekal dari Tuhan. Dan ada satu lagi pandangan lain. Kelompok keempat. Yakin bahwa neraka benar-benar adalah sebuah tempat yang penuh siksaan dan penderitaan. Yang juga berarti bahwa di situ Anda dipisahkan dari Tuhan tanpa ada kesempatan kedua, tanpa pengharapan akan surga. Bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari tempat itu. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan akan adanya surga yang dapat diraih dan neraka yang dapat dihindari adalah sebuah penghalang moral yang memberi manusia alasan untuk berbalik dari dosa dan kejahatan, serta hidup dengan pengharapan akan surga di penghujungnya. Jadi, di mana posisi Anda? Namun, yang lebih penting adalah, apa alasan di balik keyakinan Anda? Apakah Anda belum pernah memikirkannya dengan serius? Kinilah saatnya untuk berpikir secara lurus dan mengetahui apa keyakinan Anda dan alasannya. Daripada hanya menerima kata-kata saya, mengapa tidak buka saja Alkitab Anda dan lihat dengan jelas apa yang dikatakannya. Lalu putuskan, itulah satu-satunya cara untuk tahu dengan pasti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Good morning and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword hashtag Hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is Hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.